0: Perdana Menterinya
1: Orang Bugis.
0: Malaysia itu orang Bugis, orang
1: iya,
0: keturunan Makassar, Goa.
1: Goa betul.
0: Jadi itulah. Kalau saya sih
1: artinya maka, walaupun dia negara di sana tapi nilai siri pesen itu masih ada.
0: Iya.
1: Ada asal usul.
0: Dia tetap dimanggil bahwa saya orang Indonesia.
1: Iya.
0: Iya. Tapi yang penting dia mau mengakui atau tidak terserah dia. Yang dia hidup yang layak kan di Malaysia misalnya. Kenapa Indonesia baru sekarang baru mau mencak-mencak? Jadi syaratnya Indonesia interupsi
1: berarti,
0: diri dong.
1: Berarti harus ada ya interupsi sendiri, perbaikan iya, gitu ya.
0: Harus perbaikan, jangan cuma janji-janji omong-omong doang.
1: Berarti ini menjadi sebuah teguran keras ya dengan fenomena ini ya.
0: Syaratnya harus ada diperbaiki. Jangan cuma pintar menyalahkan orang. Kayak ini pindah-pindah mana pasti justru kok pemerintah tidak ada sirimu. Tidak ada malumu.
1: Iya, iya.
0: Mana nunggu terhadap masyarakatmu untuk memberikan sejahtera kepada masyarakat.
1: Yeah.
0: Mana mereka itu keluar negeri karena cari hidup.
1: Ya, yeah, itu yang faktor utama ya.
0: Iya.
1: Itu pun pernikahan ya mungkin ada kaitannya.
0: Iya. Ada kaitannya tapi itu kan tidak kan itu nomor sekian lah.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
0: Tapi yang utamanya itu mencari pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak. Tidak ada yang lain.
1: Yeah,
0: yeah. Jangan bilang itu pengkhianat mana? Iya.
1: Ya, karena ada orang berkata begitu.
0: Iya, jangan dong. Itu yang berkata begitu. Kok bisa jamin hidup mereka ketika tinggal di Indonesia? Bisa nggak kok jamin?
1: Iya, iya.
0: Tidak usah itu nenek moyang, itu sudah meninggal, Mi. Kita ingat saja dalam doa itu sudah cukup.
1: Iya.
0: Betul, saya masih ingat lah, nenek moyang di sini misalnya. Tapi apakah nenek moyang kita bisa menjamin hidup kita? Ketika kita masih hidup. Nanti tidak. Kita singkirkan dulu semua itu. Yang penting kita mendapatkan kehidupan yang layak lah. Iya, yang sesuai. Tidak usah kita berpikir ini, itu. Negara tidak bisa menjamin kita. Ketika negara tidak bisa menjamin kita, ya kenapa tidak kalau cari pekerjaan di luar?
1: Ya, ini juga biasa yang orang yang pernah dulu yang sempat viral, yang penerima beasiswa LPDP atau beasiswa dari pemerintah, dia tidak mau kembali ke Indonesia pada baru
0: itu. Iya, karena itulah Indonesia. Anak bangsa yang berkualitas tidak dihargai.
1: Ah.
0: Ya kan tidak menghargai mereka. Ya toh, akhirnya mereka ya lebih di sini kan menjanjikan.
1: Berarti butuh dikasih ruang gitu ya.
0: Oh, iya. Sama kan ceritanya Pak Habibie begitu.
1: Ya, Pak Habibie ya.
0: Tapi karena Pak Harto orang anu ini orang ini bisa berguna bagi bangsa dia kan dia ya langsung hubungi, kau harus kembali bangun negaramu. Itu.
1: Artinya ambil salah satu contoh hal itu ya.
0: Iya. Anaknya lagi Pak Habibie, salah satu itu jurusan itu dia ada di Indonesia tapi tidak dihargai.
1: Oh.
0: Dia makan keluar di Jerman kan? Itu jadi Indonesia. Walaupun Anda berkualitas tapi Anda tidak pintar menjilat, Anda tidak dihargai. Iya.
1: Miris,
0: yang laku sekarang itu. Walaupun Anda tidak punya sekolah tinggi-tinggi, yang penting Anda pintar menjilat, Anda dapat jabatan. Iya kan sekarang Indonesia.
1: Ketika ada SDM begitu sangat, sangat buruk gitu ya?
0: Oh, iya. Bagaimana SDM kita begitu? Orang-orang mau tinggal di Indonesia, karena mereka tidak merasa dihargai. Nah, makanya ketika ada orang lain menghargai, negara lain menghargai kita punya kualitas, ya kenapa tidak? Ya kan? Kenapa pasti mereka terima itu?
1: Padahal kalau mau dilihat, ini banyak teknologi-teknologi dari luar itu ternyata ada peran orang Indonesia di dalamnya.
0: Ada.
1: Banyak.
0: Ada.
1: Kok
0: pemerintah
1: bisa?
0: Tahu. Tapi berarti itulah pemerintah. Dia lebih terima penjilat daripada orang yang berkualitas, berkompetensi.
1: Tapi ya orang-orang atau warga Indonesia yang sudah berpindah status ini, apakah masih memiliki rasa keindonesiaannya?
0: Masih lah. Pasti mereka selalu merasa dalam hatinya pasti saya ini orang Indonesia.
1: Ya kan? Walaupun itu. Dari sisi pekerjaan oke lah saya pindah karena pekerjaan, tapi dari sisi keindonesiaan masih kuat masih gitu ya. Lah. Apalagi nilai budayanya gitu ya.
0: Iya, pasti dia masih tetap dia ingat oh, saya ini orang Indonesia. Saya di Indonesia tapi ya karena memang pekerjaan di sini ya apa boleh buat
1: Seperti
0: itu daripada saya kembali ke Indonesia
1: Bukan berarti dia bisa dikatakan berkhianat, bukan ya?
0: Oh tidaklah, jangan bilang berkhianat. Iya. Karena dikembalikan pertanyaan itu, mampukah Anda menjamin kehidupan mereka? Ya kan? Ketika mereka kesusahan, di mana Anda?
1: Iya.
0: Ya kan? Ketika keluarga mereka menderita, faktor ekonomi di mana Anda?
1: Itu yang dibutuhkan sebenarnya.
0: Iya, tapi ketika Anda ke mereka cari penghidupan yang layak dan sukses di luar, kenapa baru Anda sekarang menggatal?
1: Iya.
0: Menggaruk.
1: Oke, oke.
0: Kenapa? Kenapa tidak introspeksi dirilah, evaluasi dirilah? Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia? Kenapa banyak warga negaranya yang pindah keluar?
1: Apa yang salah gitu ya? Gitu
0: apa yang salah? Hasil sebenarnya apa yang salah? Nggak usah berpikirkan ini begini nanti kasih hukum, tidak usah pikirkan masalah hukuman maupun undang-undangnya lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Pikirkan saja itu apa masalah sebenarnya terjadi. Situ anunya harus dipikirkan pemerintah. Tidak usah lagi pemerintah omong sini omong sana. Buatkan undang-undang seperti ini, ya tidak usah lah. Kita hargai mereka lah, itu pilihan mereka. Kalau di luar bisa sukses, kenapa tidak?
1: Iya.
0: Kenapa kalau Indonesia bisa hanya menderita? Lebih baik pilih yang negara kita bisa sukses. Ya kan seperti itu.
1: Iya. Tapi ini kan dari beberapa tahun terakhir ini banyak pemerintah memanggil kembali putra-putri Indonesia. Salah satu itu Menteri pendidikan yang perempuan itu, dia kan sempat warga negara asing ditarik lah ya sama presiden kita untuk menjadi menteri di sini untuk memperbaiki mutu kualitas pendidikan kita di sini.
0: Iya kan baru sekarang terpindah atau kan itu kan itu hitungannya. Karena sekarang itu pemerintah memanggil seseorang tidak gratis. Iya tidak gratis.
1: Iya itu profesional semua kerja.
0: Profesional apanya? Dan sekian menteri itu sebutkan 5 saja menteri yang sesuai kompetensinya, sesuai dengan pendidikannya dengan jabatannya sekarang.
1: Artinya harus menempatkan sebutkan gitu ya.
0: Iya, sekarang itu banyak pejabat ditempatkan bukan karena kualitasnya, bukan karena kompetennya di situ. Tapi karena dia lebih berkeringat pada saat pilpres. Iya, itu utang budi sebenarnya.
1: Utang budi ya.
0: Makanya itu kabinet paling gemuk itu sekarang. Karena yang masih belum dapat jabatan dibikin lagi sampai ada 2 wakil menteri dan sebagainya. Yang penting itu semua yang berkeringat waktu pilpres itu dapat roti. Iya. Ya kan seperti itu. Makanya amburadul orang yang ditempatkan bukan ahlinya kok. Bukan kasar diperingatkan oleh agama bahwa ada siapa urusan yang di anu bukan ahlinya, tunggulah kerusakannya. Dan apa yang terjadi sekarang? Itulah yang terjadi.
1: Oke.
0: Karena kita tidak pernah peduli itu. Jadi saya kira kita tidak perlu berpolemik saudara-saudara yang pindah ke luar negeri atau apa sebagainya. Yang penting mereka bisa sukses di sana, bisa sukses dan tidak lupa juga pasti dia pasti mengingat bahasa ini warga dari Indonesia juga.
1: Itu yang penting.
0: Itu jadi yang penting dia sukses dan membawa harum nama Indonesia di luar. Tidak apa-apa, kita hargai mereka lah. Betul. Itulah pilihan hidup lah. Seperti itu.
1: Siap.
0: Ya, saya kira seperti itu.
1: Oke, Manjur, mantap, luar biasa ini masukkan ini. Manjut.
0: Wabillahi taufiq hidayah.
1: baca doa dulu baru penutupan.
0: Ya, mari kita baca doa. Doa yang paling abdul itu Al-Fatihah.
1: Ah, betul.
0: Al-Fatihah dimulai.
1: Amin.
0: Selesai. Semoga Argentina juara. Amin. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ujung-ujungnya Argentina doanya. Aduh, tidaklah. Oke, sama boleh kita undang lagi di 0811-400-9250. Baik, kita terima dulu ya. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bari Basa. Bunda Fatma. Bagaimana kabar, sehat Bunda?
2: Sehat.
1: Sehat.
2: Kenapa mata sehat? Sehat.
1: Kenapa Bunda?
2: Kenapa mata tipe tidur sehat?
1: Iya, harus sehat.
2: Semangat Rian.
1: Semangat tahu Bunda cuy ini. Bunda. Ini ya, kita bahas.
2: Ya, tadi dengar tadi ya. Enggak usah deh, Bang.
1: Bagaimana pandangan teh ini, Bunda?
2: Saya bercerita pengalaman saya sendiri ya.
1: Oh, iya.
2: Betul. Maaf ya. Sudah ada sampai di telinga aku bahwa saya ini wanita sombong, wanita begini-begini sama saya pendengar perempuan. Makanya saya tidak takut saya cerita sendiriku sendiri. Maaf kalau ada yang mendengarnya. Saya tidak takut bohong sama manusianya. Saya takut sama bohong sama Allah. Allah yang tahu. Pengalaman saya. Menurut semuanya baik. Terutama Pak Marzuki itu tidak gampang ke Amerika. Tidak gampang. Semuanya diperiksa. Apalagi sekarang ini kan yang saja tamatan jurusannya pariwisata ya. Tidak gampang juga ke sana. Iya, dari sana ada gurunya di sini. Kasih laporan ke sana. Bahwa ini itu pun juga diseleksi. Baru itu dia, bukan cuma itu. Ada modal simpanan 50 juta. Baru kita ke sana.
1: Visa.
2: Ya, bukan masalah visanya sudah ada begini-begini. Kita ke Jakarta masih dites, apakah bisa ke sana? Tidak, visanya sudah keluar tidak? Kita lama di Jakarta, visanya menunggu. Saya pintar ngomong karena kakak di sana sudah warga di sana sejak gadis.
1: Sejak
2: gadis. Tadinya dia apa namanya itu yang kerja luar negeri ya? Apa namanya yang
1: TKW?
2: Ya, tapi bukan TKW-nya yang abal-abal ya, resmi betul.
1: Resmi.
2: Iya, tambah SMA dia ke sana. Selesai kerjanya semua dia kuliah di sana. Ya, dia ambil S1-nya, dia pulang dulu, urus semua. Baru kita menjamin itu ada masih 40 juta dulu itu.
1: Lebih tinggi nilainya itu.
2: Iya, karena saya pintar ngomong, karena banyak keluarga yang mau ke sana jalan-jalan. Terutama kemana kan kutu yang pengenyara, bagaimana caranya ke sana, bisa bisa ikut sama dia yang jaminannya ya. Nggak bisa. Baru dia tinggal di luar negeri Washington.
1: Di Washington, Amerika. Ya,
2: baru dia di mana-mana itu ada perkampungan Bugis.
1: Oh, di sana ada.
2: Ada di sana.
1: Walaupun di sana. Dia sudah mungkin sebagian orang sudah berpindah status, tapi dia tidak lupa dengan asal usulnya.
2: Tidak lupa. Kakakku sendiri marah kalau ada warga Bugis atau bagaimana dia bahasanya. Bahasa asing.
1: Iya.
2: Dia merasa
1: dia pas ketemu
2: bahasa asing. Kita ini orang dari Bugis.
1: Iya tahu.
2: Bugis Makassar Mako. Jangan Mako begini. Apalagi kalau dia pulang di Makassar.
1: Pakai bahasa Inggris.
2: Bahasa Bugis. Karena suaminya juga orang di sana. Dia ajar bagaimana kalau dia berdua bahasa Inggris, tapi kalau dia bahasa Bugis dia suaminya juga belajar. Mama saya setiap tahun dia ke sana karena kalau bulan puasa.
1: Iya.
2: Dia suka. Tidak siap di rumah makanan ya. Lebih banyak di masjid. Di sana berlimpah makanan.
1: Oh gitu.
2: Dia orang berlomba-lomba itu menyumbangkan masuk di masjid orang makan baru disertai dengan kuenya. Minuman. Jadi dia suka ke sana. Jadi kita itu juga kita bisa ke sana ke sini pulang sudah ada pisahnya memang peraturannya sekian kau di sana berapa hari berapa bulan harus pulang.
1: Jangka waktunya.
2: Kita tidak pulang didanda juga.
1: Oh iya.
2: Didanda. Masalah mencari nafkah yang jangankan kita ini orang dewasa. Anak sekolah tidak memilih pakaiannya tertentu. Kalau dia libur disuruh cari pekerjaan. Tapi dicarikan bukan dia mencari bahwa.
1: Dicarikan tahu dia yang penting mau bekerja.
2: dicarikan bagaimana dia begini.
1: Penting produktif
2: gitu ya. Saudara SMP. Tapi kalau bodoh dipanggil orang tuanya sekolah juga di situ dekatnya. Supaya bisa mengajar anaknya. Saya tahu bicara ya karena saya sampai di sana. Bagaimana rasanya luar negeri atau bagaimana kakak saya yang bawa semua ketahui saudara sudah. Itu masalah gaji di sana, Rian. Gaji kita misalnya kerja ya, kita tidak terima seutuhnya.
1: Ada potongan-potongan.
2: Ada potong-potongan. Tapi itu pun tuh potongan disimpan untuk pulang nanti. Misalnya kita tetap 3 tahun di sana. Kalau tidak diambil hangus. Itu dijamin PP. Karena uang tadi sendiri tersimpan. Tapi memang sudah ada tersimpan masalah uang lampu, uang air, uang gas.
1: Berarti bagus manajemennya di sana ya, pemerintah ya, gitu ya.
2: Terus apa ya? Masanya masa begitu sudah ada bahwa sekian bulan kita pakai apa? Disimpan. Sisanya itu baru kita ambil. Jadi orang yang pintar-pintar bisa mencari selingan ya, bisa menambah. Tapi kita tidak usah terlalu berpikir karena sudah ada tersimpan itu pembayaran semua. Jadi
1: itu mungkin dari sisi situnya masyarakat Indonesia merasa nyaman begini karena mungkin ada yang perhatikan, ada yang arahkan karena gitu ya.
2: Perhatikan. Tapi kalau kita tidak ke sana, tidak terlalu lengkap dokumen itu, kita jalan-jalan sembunyi-sembunyi. Kita di mobil agak menunduk kalau ada pemeriksaan. Karena tidak lengkap kan? Kita cuma satu minggu tuh apa? Biar berapa hari kita harus isi. Kadang kita memang di Indonesia juga di Makassar juga. Sebenarnya kita harus melapor kalau ada tamu bermalam ya. Jadi di luar negeri itu begitu. Dari dulu saya punya kakak di sana masih gadis, tidak gampang ke sana, tidak mudah. Ya memang itu hujan batu di negeri kita di. Negeri orang jemaah lebih bagus di negeri kita sendiri. Kalau masalah bersifat keluarga ya, walaupun kita di Makassar, di Palopo, di mananya agak jauh kan masih di Indonesia kan keluarga kita masih bisa kunjungi ada caranya apa silaturahimnya sama keluarga kan. Itu kita lebih bagus. Tapi di luar negeri, kau tom. Di Makassar juga sudah begitu. Kau tahu tidak apa masa begitu ya. Tidak salim ini yang separuh yang masalah kita mati di sana. Kita mati apa? Jangan si kayu kalau tidak dikasih pulang, harus dikasih pulang. Yang tidak ada bilang khusus itu kuburan Bugis Makassar tidak ada.
1: Jadi
2: harus dikasih pulang. Jadi kakak saya itu setiap tahun setiap 3 tahun 4 tahun cuma di Makassar 1 minggu 2 minggu
1: itu pulang. Iya
2: karena itu memang targetnya toh.
1: Targetnya memang jangka waktunya.
2: Masalah tadi itu Jono. Cocok itu Jono, tidak ada pendirian kalau dia pindah-pindah masalah bola ya. Tidak mau kecewa lawannya kalah. Nonton saja tunggal.
1: Jadi
2: kalau tidak mau kecewa sakit hati. Saya memang dari dulu Argentina.
1: Tommy juga ini.
2: Kalau saya menang, terakhir yang.
1: Iya tahu.
2: Terakhir sama istri anakmu.
1: Iya tahu. Pegangi saksi tahu.
2: Iya betul, banyak yang mendengar ini. Pegang kata-kata aku, Fatma tidak bukan orang munafik.
1: Iya tahu.
2: Masalah tadi Indah, dia singgung cinta. Dia itu cinta itu buta. Buta itu bagaimana? Gelap itu ada yang bercinta dua setan di dalam. Dan singgung semua masalah cinta.
1: Iya.
2: Oh ya Rian, kemarin itu kan belangang itu kah?
1: Ya. Yeah.
2: Abis maghrib Pura Mangaridi, Mangkalinga ke ceramah. Itu Bapak Sulapa, siapa ini? Tidak ada di sekolah itu.
1: Apa Sulapa?
2: Iya.
1: Ah.
2: Tidak ada di sekolah itu.
1: Oh.
2: Siapa ini?
1: Iya, iya.
2: Dari mana masuk di

0: Iya, ya, bukannya saya dukung ya, atau bagaimana. Belanda dulu dengan Jepang.
1: Iya, iya, iya.
0: Sekarang kalau banyak masuk Cina, hati-hati.
1: Ya, aman ji, nah, insyaallah.
0: Itu saja, hati-hati.
1: Ya, negara ya, sudah ya.
0: Tapi terjadi.
1: Darji, ya, aman ji. Siap-siap, makasih. Okay. Yeah, makasih Bunda. Yeah.
0: Sehat selalu.
1: Sehat kita. Yeah.
0: Keluarganya.
1: Siap, Pak Renta.
0: Salam sehat sama teman-teman di Propat, ya.
1: Yeah, kita juga, nah. Yes.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, luar biasa komentarnya sahabat budaya. Kita undang lagi di 0811-400-9250. Ada di penghujung telepon kita ini. Halo, Baribasa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Baribasa.
1: Baribasa, halo Bunda Nia.
2: Saya juga mau tadi traktir Bunda Nia.
1: Argentina Kika.
2: Iyalah.
1: Ih, tahu.
2: Saya taruhan bapaknya Ipa tuh. Dia kan Jerman, tapi pulang nih. Jadi siapa lawannya? Argentina, dia dukung itu ya, dikalah Inggris. Makan nasi kuning.
1: Jadi yakin Ki. Jadi yakin Ki juara.
2: Argentina makan kayak lagi nasi campur.
1: Jadi yakin Ki juara nanti Argentina ini.
2: Insyaallah. Kalau tidak apa boleh buat, yang penting kan sudah sampai ke final. Ini senang. Tapi kalau nggak beruntung ya.
1: Iya.
2: Pindah ke luar negeri deh.
1: Kenapa mau pindah?
2: Saya masih mencintai negeriku dan kampung halaman ku Makassar.
1: Walaupun
2: Indonesia tidak baik-baik saja.
1: Baik-baik gitu tahu.
2: Baik, tapi tidak sebaik yang diharapkan.
1: Jadi apa?
2: Tidak bisa juga mula. Apa yang terjadi sekarang? Kalau yang tadi Rian bilang ada berapa tadi yang 8 sudah
1: ribu,
2: pindah ke warga negara?
1: 8.000 orang.
2: Nah, itu kan salah satu bentuk kalau pemerintah gagal seperti yang tadi Pak Joni bilang. Gagal sih. Maksudnya begini, susah juga orang dah pergi karena
1: butuh.
2: Ada kan, walaupun ada pepatah hujan batu di negeri kita sendiri, hujan emas di negro yang mending hujan batu. Kalau dikena terus ke batu kan benjol mati kipo deh.
1: Ya ibaratnya ya, gitu ya. Ya.
2: Nah, tidak selamanya itu prinsip berlaku sepanjang masa atau pepatah. Tapi kalau kita yang berpegang teguh pada siri bahwa kita masih cinta negara, kita masih bisa jadi hidup ya, bertahanlah. Mereka itu mungkin yang memutuskan untuk hijrah, ya mungkin dia punya alasan tersendiri daripada di sini. Nah, Belanjono mati kelaparan, ada ji juga ilmunya, ada ji tenaganya, ada ji juga dananya untuk pindah, ya kenapa tidak?
1: Sepanjang
2: itu dilarang. Bagaimana ji orang dapat pindah karena presiden telah bilang kok tidak suka, anda nyaman, pindah saja. Itu kan bahasa dari seorang pemimpin yang sudah gagal, sudah putus asa. Bagi saya pribadi ya, mohon maaf ini bagi pendukungnya Prabowo, karena saya tidak pilih dulu, saya tidak dukung dulu, jadi aman-aman ya.
1: Tidak maksud dari Pak Sri itu maksudnya, ayolah kita bangun Indonesia bersama.
2: Ya, banyak bahasa-bahasa dari kepala negara itu yang sudah tidak mencerminkan seorang pemimpin. Banyak gestur tubuh, bahasanya, ide bahasaku ya.
1: Artinya dari presiden kita itu artinya marilah kita bangun bersama-sama Indonesia. Ya,
2: maksudku usah ada saya yang begini. Menjatuhkan. Kalau kau mau negaramu bagus, wargamu aman, kan dalam undang-undang kan warga negara dijamin kesejahteraannya. Kalau tidak terjamin nih, lebih banyak ji menderitanya. Contoh kecil di Makassar mau gue ya. Terus terang ada temanku kasihan yang sudah kehilangan lapangan pekerjaan. Dia cuma jadi tukang cuci piring di salah satu rumah makan yang digusur. Karena memang salah itu. Salah gimana?
1: Salah sih.
2: Kan tahu dia cuma sebagai karyawan, tapi kan hilang mi lapangan pekerjaannya, enggak ada mi penghasilannya.
1: Seharusnya ada solusi gitu ya.
2: Harusnya ada solusi dong, dikasih tuh warga yang digusur-gusur itu dikasih pindah di tempat yang lebih bagus, yang bisa menghasilkan. Ini kan semakin banyak pengangguran. Ibu-ibu yang dulunya seperti mi laki-laki juga pergi mencari nafkah, tidak ada nih dengernya. Karena ibu wanita itu kalau tidak punya paling dandalkan tenaganya, bisa cuci piring kan.

0: bisa nih buat beli beras, bisa menghidupi keluarga. Tapi sekarang kok dong, dia bilang, seandainya Mama Haifa pintar kak, mampu kak, ku tinggalkan di Makassar, mau kopi mana dan dekat-dekat mau gua.
1: Sekiranya mau jadi TKI juga.
0: Bukan dapat pindah kalau di Goa, siapa tahu di sana ada lapangan pekerjaan atau apa. Tapi kita mau pindah ke sana, mau ikut siapa? Keluarga tidak ada. Nah dekatnya gitu Makassar gua, nah berpikir orang, apalagi kalau dia mau ke luar negeri. Jadi sebenarnya semua pi mendukung baru bisa tercapai keinginan yang tidak semudah yang dibayangkan.
1: Berarti ada yang perlu ditata kembali di negara kita ini. Berarti ada yang perlu diperbaiki di negara kita supaya merasa nyaman masyarakat Indonesia gitu ya.
0: Perlu diperbaiki Bung Rian supaya warga tak bisa merasa nyaman di negeri kita sendiri. Bebas mencari nafkah. Cuma di sini taliwali enggaknya saja jadi namamu. Jadi belum lagi ada isu kalau yang mati pajak motornya tidak dapat bensin tanpa tena munjono kulime boya duit kok dong. Tinggalnya di rumah.
1: Jadi
0: bijaklah pemerintah, jangan membuat suatu kebijakan yang membuat warga tak atau kita ini hidup semua betul-betul berjuang sendiri untuk diri sendiri, Bu Rian. Betul, sekarang perempuan itu apa saja dia kerja nih kodong. Ada yang perempuan jual ikan, Bung Rian, bawa gerobak itu yang taruh gerobak angkat semen itu, Bung Rian. Roda kan, tiga roda itu, ke satu di depan, dua di belakang tuh.
1: Tiga
0: roda. Dorong dia keliling ikan. Saya kodong tante kena jual ikan. Mau dia apa nak? Enggak ada pekerjaan. Jadi ini mestinya pemerintah ini banyak-banyak kita turun ke jalan. Wargana. Supaya tidak pindah semua, habis ke nanti warga negara Indonesia.
1: Kalau bisa itu si para koruptor-koruptor itu dimiskinkan, dananya kenapa? Itu di pemberdayaan masyarakat gitu ya.
0: Bung Rian, memang ada aturannya ya. Uang-uang yang dapat itu, yang disembunyi-sembunyi itu, kenapa kah bukan itu yang dibagikan kepada warga yang tak mampu? Tapi haram kidi mungkin.
1: Ini kan dana yang diambil nanti pemerintah dari korupsi itu kan akan dikembalikan ke masyarakat lagi untuk di pemberdayaan. Kita kan uang itu kan uang masyarakat yang dikorupsi itu.
0: Bung Rian ya. Bagi langsung itu
1: emang bagi langsung. Adalah sistemnya, ndak mungkin lah bagi langsung lah. Apa kayak bagi hasil? Maksudnya dikasih ke masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan kah, bantuan sosial, bantuan sosial tuh.
0: Saya kira bisa dibagi langsung, Bung Rian, bagi yang tidak mampu.
1: Mau tapi juga.
0: Yang haram sih itu
1: Bung Rian. Uangnya masyarakat diambil, gitu toh.
0: Maksudnya bukan haknya yang diambil, dikembalikan
1: kembalikan ke
0: yang berhak gitu
1: yang ya. Haknya kembalikan haknya.
0: Tapi itu tuh kapan nah begini negara tadi kan yang dipakai membangun saya uang salah kan.
1: Uang salah di.
0: Coba diusut kita itu asalnya dari mana? Memang gitu. Sih dari kita, awalnya dari kita bagus kimasunya, tapi dia ngambilnya secara tidak legal,
1: legal.
0: Terus dimanfaatkan lagi untuk kepentingan. Mungkin itu Tommy Allah menegur Indonesia kayak begini.
1: Bisa jadi, bisa jadi ini menjadi sebuah tahapan untuk perbaikan lebih baik.
0: Betul, Bung Rian.
1: Dia bongkar memang sekarang nanti baik kita.
0: RT mah Bung Rian aman nih warga aku saya
1: dukung ki nanti kalau ada pemilihan aku dukung ki jadi RT RW kah.
0: Sekarang RT. RT memang digaji Bung Rian
1: Gasmi.
0: Tapi pekerjaannya jahit zaman
1: nah. Nih selama
0: uang keluar.
1: Ya selama Nawaitul Tabaus itu Gasmi. kedukung ki. Yang penting jangki korupsi uang rakyat nah.
0: Oke, paling
1: Bung Rian ya. Banyak, Bunda, kita hidup
0: sendiri dengan dengar pro 4 ketawa-ketawa itu bahagia mungkin
1: Bung Rian. Yang penting jangan ketawa terus nanti gila gitu.
0: Yang penting seperti yang Pak Jono bilang mudah-mudahan Argentina banyak yang traktir kini.
1: Argentina peng juga. Baik, Bang Jono kita Bu Fatma dari temanku saya Spanyol ini.
0: Jeko juga itu.
1: Jeko.
0: Nanti kalau menang Argentina yang traktir khawatir gitu, Pak Haji Eko, tapi pendukungnya di Argentina, yang lain tidak.
1: Enggak dapat mah itu, Pak.
0: Dikecuali kan kalau penyiar.
1: Iya. Ya booking rumah makan lah. Kerakoyan.
0: Pintarmu bicara nih, kapan saya bilang?
1: Dengar Ki Bapak Iva.
0: Oke, Pale.
1: Makasih Bunda Ye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budi, artinya memang perlu ada cerminan lah bagi pemerintah, apa sih yang perlu diperbaiki sehingga mungkin ya masyarakat kita merasa nyaman sehingga tidak berpindah ke luar negara gitu, sahabat budi. Kita undang lagi di 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Bari Basa, dengan siapa, di mana kini?
2: Saya juga Spanyol.
1: Wih, mantap, Armi temanku Spanyol,
2: Ada, Pak, ada.
1: Yakin?
2: Biar kalah tetap Spanyol.
1: Betul sekali. Yang penting juara tahun Piala Dunia ini Spanyol.
2: Yang penting kalian juara toh.
1: Iya. Nah,
2: jadi saya jadi tabe.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi semua itu komentar semuanya betul mengenai
1: perpindahan
2: mahasiswa yang menerima LPDP itu. Itu memang tidak, artinya disayangkan kalau dia sampai
1: pindah.
2: Dia mendapatkan fasilitas pemerintah mengatakan dia tidak apa,
1: tidak mau kembali.
2: Tidak ingin jadi Indonesia, itu sudah salah.
1: Iya, para negara sudah fasilitasi
2: di Indonesia, tolong jauh tidak usah diumumkan karena Anda sudah dapat fasilitas dari pemerintah. Sekiranya pemerintah sekarang itu sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau memang ada kekurangan di masyarakat, itu barangkali itulah fungsi RT, RW, lingkungan, kemudian Pak Lurah, anggota DPR yang harus melihat dinas sosial, yang melihat masyarakat itu ada yang kekurangan, itu yang harus dibantu. Cuma persoalannya, maaf dalam tanda petik, mungkin RT, RW dan lain-lain yang menangani itu kondisi masyarakat. Nah, karena tahu si Pak Gang, bijana tuh ini dapat tama, padahal ada yang diwajar. Jadi saya kira pemerintah itu sudah sudah berbuat semaksimal mungkin. Nah, cuma yang melaksanakan di bawah itu, itu barangkali perlu dibenahi anunya. Dia punya apa?
1: Tata kelola anunya.
2: Kalau katanya apa betul-betul mau melihat masyarakatnya baik? Jangan salahkan selalu pemerintah.
1: Sekiranya
2: pemerintah sudah berbuat sebaik mungkin.
1: Betul.
2: Saya ingat Pak Wandrian, tahun 60-an, 70-an itu, pagandeng aja penjual ikan, penjual sayur, kalau di Makassar, asapedai. Nah, sekarang hampir dikatakan, dipilih tanah berita, dipilih orang Makassar bilang dipilih tanah berita, pagandeng, boleh juga tenak-tenak motor. Itu artinya apa? Ada peningkatan, ada perubahan, ada perubahan kehidupan, walaupun mungkin masih ada sebagian yang tidak. Tapi saya kira selama kita mau bekerja,
1: sekiranya
2: banyak lapangan kerja, banyak lapangan kerja. Jadi ikut buruh bangunan itu lebih hebat, Pak.
1: Yang penting
2: bangunan itu
1: hebat. Yang penting jangan gengsi gitu ya.
2: 700. Yang penting tidak gengsi.
1: Ya.
2: Yang jadi persoalan itu ya banyak yang gengsi. Sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain. Padahal dia tidak mau berbuat. Jadi saya pikir apapun yang dilakukan sekarang pemerintah itu sudah maksimal. Yang jadi persoalan. Itu yang tingkat bawah itu, RTW. Ya, itu sosial tingkat, misalnya ada bantuan BLT apa. Rata-rata enggak, yang pakai gelang banyak. Pergi minta, mau kemana Ki? Mau pergi ambilan. Loh, kok pakai emas banyak? Itu berarti orang bagus ini. Orang-orang apa artinya? Kehidupannya bagus.
1: Tapi
2: merasa bangga kalau dibilang miskin.
1: Waduh.
2: Maaf ini Bung Jan, saya tidak mengatakan ini. Ini saya cuma mengatakan fakta yang terjadi. Saya cuma berharap mari kita lihat secara keseluruhan. Jangan salahkan selalu pemerintah. Jangan salahkan selalu pemerintah. Pemerintah selalu mau baik.
1: Apalagi bagus kan, kalau kerjasama pemerintah sama masyarakat untuk membangun negara kan.
2: Di sini yang perlu kita yang perlu kita lakukan itu bagaimana semua komponen bangsa, komponen masyarakat, kalau memang mau betul-betul baik, jangan, marilah kita duduk sama-sama.
1: Duduk sama-sama.
2: Apalah majelis taklim atau apalah. Kan bisa dibicarakan di situ. Bantuan majelis taklim yang punya dana, lihat ketagihannya berkurang, itu kan bisa di disisihkan. Masjid-masjid yang punya tabungan apa? Apa namanya? Simpanan itu. Celengan yang banyak. Kan bisa juga membantu masjid yang misalnya masjid yang kurang.
1: Ya, yang penting,
2: atau lihat masyarakat di sekitarnya.
1: Yang penting kasih. Yang penting bukan simpanan istri gitu ya.
2: Yang ya, penting jangan simpanan istri.
1: Sekiranya simpanan itu, tabungan itu, lah ya.
2: Ya, tabungan masjid itu kan banyak.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau itu betul-betul dimanfaatkan, saya kira tidak perlu basis-basis apa basnas-basnas itu terlalu tinggi anunya. Karena semua tingkat atas bahaya di bawah itu, yang kalau basnas yang di bawah itu yang berjalan, saya kira itu lebih bagus. Jadi saya kali lagi mas, saya tidak mengatakan pemerintah tidak bagus, sudah sempurna tidak. Tapi mari kita melihat, jangan selalu menyalahkan, tapi mari kita sama-sama lihat ini masih berada kekurangan pemerintah, tidak usah terlalu jauh, tingkat RT saja.
1: Ketika ada kekurangan, marilah kita tutupi,
2: bisa benahi. Tidak usah kita, tetangga saja kalau kita makan itu masak yang bagus, tidak kasih tetangga,
1: tetangga yang
2: habis sendiri mengatakan itu tidak anu kan. Seperti itu. Jadi saya kira jangan terlalu jauh berpulih mengatakan pemerintah hebatnya apa kita.
1: Saya tidak mengatakan.
2: Sudah ada aturan, Pak. Sudah ada yang anu, sudah ada sudah ada tatanan. Nah, sisa bagaimana kita? Jadi saya berpikir tidak perlu telah negara. RT saja, RW. Lingkungan, kelurahan itu saja diperbaiki dulu. Saya kira semua bisa diselesaikan.
1: Sepanjang
2: memang pemerintah mau berbuat sebuah yang baik.
1: Segera
2: demikian, Bung Rian.
1: Siap.
2: Saya dukung ini, Spanyol. Mudah-mudahan kita menang.
1: Okay.
2: Walaupun tidak di terakhir sama Ibu Fatma.
1: dengan siapa? Di mana ini? Dengan Pak siapa?
2: Dengesa gua
1: tahu. Ya, makasih banyak Dengesa. Sihat-sihat ki.
2: Iya. Ya, ewa ko Spanyol.
1: Ewa Spanyol.
2: Makasih. Sehat selalu, Bung Rian.
1: Sehat juga, nah, Pak Esa.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Esa, sahabat budaya. Baik, di satu perempuan terakhir ya, di 0811400925 di penghujung acara kita. Silakan ki yang mau bergabung, sahabat budaya. Di pagi hari ini di acara berbahasa Bari Bahasa di ya kurang lebih 20 menit terakhir lah. Silakan ki 0811 400 9250. Kayaknya sudah ada perempuan kita ini. Halo Bari Bahasa, assalamualaikum.
3: Bari Bahasa,
1: Pak Radin. Bagaimana kabar, sehat Pak Radin?
3: Sehat. Spanyol.
1: Oh iya, teman kerawa lagi Spanyol. Alhamdulillah.
3: Saya Perancis sudah jadi.
1: Iya, dulu.
3: Ada lagi Spanyol.
1: Kemarin saya Perancis tapi menang Spanyol lagi. Oh iya. Pak Radin. Anu, kita bahas-bahas ini, banyak warga Indonesia kita ini berpindah status kewarganegaraan ke negara lain. Salah satu faktornya karena faktor ekonomi dan juga faktor pernikahan. Ini
3: ingat tahun 70-an, 80-an banyak masuk warga kita ini masuk di Malaysia ini. Macam Bugis Bone paling banyak itu.
1: Oh, Bugis Bone.
3: Pindrang, Rapang, Tegaltator, Pindrang, ada semua itu pelaku.
1: Ada semua.
3: Ya, tahun 70-an itu.
1: Kalau
3: saya masuk 83 di sana, 20 tahun lebih baru saya pulang sini.
1: Oh, sempat ke Jomaran tuh 20 tahun lebih. Wih, luar biasa. Memang faktor ekonomi yang pertama ya.
3: Anak masih ada di sana lagi.
1: Oh, anak sampai sekarang masih di sana.
3: Waktu 2025 itu saya dari sana. Ini rencana lagi mau di sana ini.
1: Oh iya ya.
3: Anak.
1: Berarti memang ini alasan.
3: Jalan saja saya ini.
1: Iya, baik. Jadi alasan utama ini rata-rata orang Indonesia pindah ke negara lain itu karena apa ini, Pak Radin?
3: Anda cari pekerjaan.
1: Kerjaan.
3: Susah di sini pekerjaan. Jadi dulu ya pergi merantau semua. Cari pekerjaan, cari kehidupan di sana.
1: Berarti memang
3: lama itu ada bikin itu apa, bikin KTP bacaan di sana kan. Ini ada pembukaan, dua orang daftar ada anu dapat dia.
1: Iya.
3: Sudah pindah.
1: Itu dia.
3: Saya dulu ada juga bikin begitu tapi tidak keluar.
1: Oh. Jadi,
3: kalau keluar barangkali juga sama. Tidak keluar jadi pernah tabu paspor.
1: Iya.
3: Ini cari pekerjaan sana kehidupan saja itu.
1: Oh, berarti memang alasan utama itu memang pekerjaan juga, ekonomi ya. Gitu ya.
3: Sama dulu sekarang.
1: Oh, sampai sekarang ya. Oke. Siap.
3: Iya, jadi itu yang banyak kerja di sana. Kebun sawit coklat dulu itu.
1: Yeah.
3: Koko itu.
1: Iya.
3: Dulu itu.
1: Di Malaysia di.
3: Iya. Yang banyak itu yang masuk di kota.
1: Iya.
3: Yeah. Ya dia bagus sudahnya itu perjalanannya masuk di kota kerja.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Iya. Iya. Baik.
3: Kalau sudah masuk juga warga di sana. Ada istrinya jamin dia. Bagus pekerjaannya, bagus dia punya kalau mengandung apa itu beranak.
1: Gitu. Jamin dia. Oke. Iya.
3: Saya di 27 tahun sana di.
1: Lumayan lama itu 27 tahun.
3: Tahun 2012 saya pulang sini.
1: Karena memang sudah maksudnya apalah saya pulang kembali ke Indonesia. Padahal sudah lama mikirannya 27 tahun.
3: Saya ini tidak ada pekerjaan, saya jual-jual saja ini.
1: Oh gitu. Iya. Walaupun kita lama di sana masih tetap kita bangga sama orang Indonesia gitu di sebagai warga Indonesia.
3: Nah, masih ada dulu orang tua, sekarang tidak ada sudah.
1: Oh gitu di.
3: Meninggal,
1: iya. Oh iya baik. Ah, mantap. Artinya memang tetap cinta Indonesia. Ini. Oh iya oke. Siap, makasih banyak Pak Radin. Sehat selalu Kina. Ya, makasih. Iya, siap.
3: Oke, selamat pagi bertugas.
1: Iya. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian pula kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Bari Bahasa. Terima kasih atas kebersamaannya. Karena waktu kita yang kurang lebih dari 10 menit ya. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman semua yang tadi bisa bergabung dan berbagi cerita, berbagi pandangan, komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini tentang siri napasnya di tanah orang ketika ribuan WNI memilih ganti paspor atau status kewarganegaraannya. Dan tentunya semoga apa yang menjadi tanggapan pandangan teman-teman bisa menjadi hal baik bagi kita semua, tentunya bagi pemerintah kita, apa yang perlu dibenahi mungkin bisa menjadi sebuah teguran juga ini, atau mungkin sebuah menjadi catatan penting bagi pemerintah atau bagi masyarakat juga itu sendiri, sehingga mungkin bagi Indonesia tidak banyak yang lari ke negara lain, walaupun mungkin yang tadi sempat kita katakan bahwa walaupun dia berpindah status ke negara tapi masih ada Indonesia di hatinya. Luar biasa itu sahabat budaya, apalagi dengan nilai sirikna itu masih ada di mendarah daging di dirinya. Dan tentunya kita harapkan tidak ada lagi ledakan masyarakat yang berpindah ke negara lain, walaupun mungkin sekedar kerja tapi dia sukses di luar kembali ke Indonesia untuk dibangun negaranya. Oke, Bang Rian mengucapkan terima kasih dan Bang Rian cukupkan kebersamaan kita di pagi hari di acara Bari Bahasa, kabar pagi obrolan santai, dan kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Dan tentunya nanti ada rekan kami setelah Bang Rian siaran, ada siapa ya? Ada Bang Richard nanti yang temani di pukul 10 di Sabah Budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Sahabat budaya, mapan retembe merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan kepercayaan khatam Al-Quran, di mana kata mapan re berarti memberi makan dan temme berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran, yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan mapan retembe tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: bayar pinjol, ntar aku langsung balikin setelah aku ajukan lagi pinjemannya. Bisa nggak?
1: Ah, kamu mah gitu aja terus, minjem duit buat bayar pinjeman. Itu sama aja menghadapi masalah dari orang yang bermasalah, tahu?
2: Demikian, dampak buruk bagi si peminjam online terjebak di lingkaran pinjaman. Gunakan

0: Kerajaan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Nusantara Pagi Pro 4

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Di balik pintu yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka, Pak Umar dan Ibu Nursia. Sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
2: Kalau seharian sampai kini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijatan. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak? Apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipiji Pak, oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saya.
3: Kalau ada.
2: Begitu saja itu.
4: Kalau Ibu?
3: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, mas subuh, iya, dia bilang saya mau diurut ini bu, bilang mau mau diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan. Dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar dia pamit lagi pulang ya, katanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
1: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
2: Tunanetra, kita kan dulu pernah melihat juga. tapi karena kita mau tata begini itu kasihan itu sejarahnya itu saya itu saya juga pernah mau lihat tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu tahun 90 kena tunanetra umur saya ada 30 tahun lebih itu. Oh, saya ketemu sama Ibu Nusia ini jadi misteri itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasti berbicara oh di sana di Pampangarap begini ada tukang pijat begini ya. Itu cari sana karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak karena ini termasuk juga pelayanan tuh pelayanan kesehatan itu begitu ceritanya itu.
1: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
2: Dia pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu saya termasuk juga saya punya bangga itu karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
1: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: Saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
1: Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
0: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
1: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
0: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
1: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
2: Ayo, majukan UMKM Indonesia!
3: Nusantara Pagi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: punya kentongan.
1: MCB, miniatur circuit breaker, atau dalam bahasa Indonesia, miniatur pemutus sirkuit, merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pan FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Lagu apa itu, eh?
1: Kenapa kayaknya Dulki ku dengar?
2: Mending pelajari chordnya ala Malaguna Rizky Febian.
3: Weh, Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
4: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
3: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
4: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ketujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google, eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan, deh.
3: Iya, weh. Tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah nih kudengar.
5: Batura Tema Ribulang, Mak Rencong-Rencong, Mak Rencong-Rencong.
6: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rijat Wedenan hadir di Alo Jumat tanggal 17 Juli 2026 sampai di jam 3 sore nanti. Kita akan menghadirkan program energi terbarukan. Informasi akan hadir saat lagi, sahabat budaya. Terima kasih yang masih terus setia mendengarkan Pro 4 RRI Makassar.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4.

Iya, sahabat budaya Ilham Habibi, kenalkan teknologi energi bersih di Desa Serangan. Dari RED.co.id Denpasar, upaya pengembangan energi bersih di Bali kembali mendapat dorongan melalui rangkaian inovasi yang diperkenalkan kepada masyarakat Pulau Serangan. Dalam kegiatan melibatkan warga, komunitas nelayan hingga anak-anak, sejumlah prototipe energi terbarukan ditampilkan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Langkah ini pun sekaligus menegaskan bahwa desa dapat menjadi sumber energi lainnya inovasi, lahirnya inovasi ketika masyarakat diberi ruang dan pendapatan. Salah satu pendiri Cash for the Foundation, Ilham Habibi, menjelaskan Indonesia memiliki kemampuan besar untuk menjadi pengembang teknologi, bukan hanya pengguna. Ia juga memaparkan contoh uji coba pemanfaatan hidrogen yang diproduksi dari energi surya melalui proses hidrolis. Hidrogen yang dihasilkan memang belum berkualitas tinggi, namun telah cukup untuk kebutuhan dasar seperti memasak dan berpotensi menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG ke depan. Nah, contoh energinya adalah produksi hidrogen menggunakan solar cell melalui proses hidrolisis. Kualitasnya memang belum tinggi, tetapi sudah cukup untuk kebutuhan sederhana seperti memasak. Nanti kita lanjut lagi di Kareba berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke Pulau 11, sebentar ada program Teras UMKM. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kawasan wisata Ladoma, Kecamatan Bacu Kiki, terletak sekitar 14 km dari pusat keramaian kota Parepare. Udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke objek wisata ini. Karena selain dikelilingi pepohonan hutan dan air sungai yang mengalir dari pegunungan, pengelola kawasan wisata ini juga menanam aneka macam tanaman perkebunan sehingga semakin asri lingkungan sekitarnya. Menurut Wahyu, pengelola kawasan wisata Ladoma, warga kota Parepare dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat refreshing dan healing guna menghilangkan kepenatan dari berbagai aktivitas padat setiap harinya.
1: Kalau awalnya kita kasih Ladoma ini kan awalnya ini daerah perkampungan lama sebelum orang bergeser ke kota. Nama kampungnya memang di sini Ladoma, cuman tidak terekspos Ladomanya. Makanya kita tertarik pakai nama Ladoma. Awalnya kita buat kolam pemancingan, tapi setelah berjalan kita lihat animo masyarakatnya mulai masuk karena ada sungainya, pegunungannya, sehingga kita kembangkan pelan-pelan, kita tambah fasilitas sehingga berbentuk seperti area wisata. Sementara ini kita ada kolam pemancingan, ada flying fox. Kemarin kita siapkan ATV, cuman pasca pandemi kita off dulu. Rencana ke depan ini kita pengembangan outbound.
0: Keunggulan kawasan wisata Ladoma diantaranya wahana outbound yang dapat menarik wisatawan seperti flying fox, arum jeram, dan lainnya. Selain wahana outbound, terdapat pula empang yang berisi banyak ikan yang dapat dipancing dan dibakar di sana. Wisata Ladoma juga menyediakan rumah panggung kecil yang tepat berada di pinggir empang agar para wisatawan yang sedang memancing bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai serta kolam renang bagi anak-anak.
1: Ini sebenarnya awal dirintisnya ini sudah sekitar 5 tahunan, cuma kan perjalanan ada hambatan-hambatan, mulai aktif sekitar tahun 2000, akhir 2018, 2019. Kemudian masuk pandemi, kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi.
0: Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Combro, combro, kuliner khas Jawa Barat berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Combro sudah terdaftar pada buku makanan tradisional Indonesia, aneka kue tradisional terbitan Balai Pustaka tahun 1995. Combro dibuat karena bahan dasar yang melimpah yaitu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil kacang dan jamur neurospora.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ko 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan membahas tentang sinergi dapur dan digital, di mana strategi UMKM perempuan menembus pasar global berbasis budaya. Dan pada kesempatan pagi siang hari ini kita sudah bersama narasumber dari pengurus DPC IWAPI Kota Makassar. Beliau adalah Ibu Dr. Nanda Hajah Fatmawati Masalam MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fatma, Ibu Aji Fatma ya.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar tak? Sehat?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Iya, dan tentu hari ini spesial karena kita berada di tanggal 21 Bu ya. Bertepatan dengan Hari Kartini. Jadi ini Hari Kartini tentunya mengingatkan kita tentang emansipasi perempuan ya. Dan sekarang perempuan-perempuan jauh luar biasa. Nah, salah satunya yang datang di studio kita kali ini, beliau adalah salah seorang pengusaha, Direktur CV Reski Tritunggal. Bu Aji ya, cocok ya? Oke, mungkin bisa sedikit dulu memberikan pengantar terkait dengan tema kita yang kita akan bahas di siang hari ini. Sekaligus juga perkenalan kepada pendengar, aktivitasnya Bu Aji sehari-hari seperti apa?
3: Iya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan kepada IWAPI Kota Makassar. Saya mewakili pengurus IWAPI Kota Makassar dalam rangka memperingati Hari Kartini pada hari ini 21 April 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Haji Fatmawati Masalam, MSI. Saya seorang tenaga akademisi atau dosen pada universitas swasta yang ada di Makassar, yaitu Universitas Cokro Aminoto. Dan saya berada pada jurusan ilmu komunikasi, humas. Saya sebagai pengurus di IWAPI sebagai ketua seksi pendidikan, sesuai dengan saya punya
2: basic.
3: Basic, iya. Baik.
2: Nah, kemudian usahanya ini Bu Aji bagaimana? Bergerak di bidang apa nih juga?
3: Saya punya perusahaan, perusahaan itu ada tiga sebenarnya. Tetapi yang saya sebagai direktur itu ada pada CV Reski Tritunggal, yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa, pengadaan dan konstruksi. Saya bentuk, saya dirikan perusahaan ini sejak tahun 2010 ya. Dan saya bergabung di IWAPI itu pada tahun 2015. Pada waktu itu saya ketemu dengan ketua IWAPI dan diajak bergabung karena sebagai pelaku UMKM, UMKM juga dan sekaligus sebagai tenaga akademisi.
2: Luar biasa ya. Nah, inilah salah satu bukti bahwa perjuangan dulu era Kartini itu memang tidak sia-sia. Buktinya sekarang perempuan jauh banyak istilahnya masuk ke dalam berbagai lini ya. Mengajar, menjadi akademisi, menjadi pengusaha. Masya Allah. Biasanya itu kan pekerjaan-pekerjaan yang biasa begitu identik dengan laki-laki. Tetapi dengan adanya emansipasi wanita atau perempuan, ini tentu memberikan ruang gerak bagi perempuan untuk lebih banyak mengekspresikan diri ya. Bu Aji. Baik, kita masuk ke perbincangan kita terkait dengan bagaimana UMKM tersendiri nih ya. Karena kalau boleh tahu IWAPI itu mungkin ada singkatannya juga Bu.
3: Kalau IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
2: Oh, namanya saja sudah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi tentu ketika masuk dalam anggota IWAPI itu berarti pasti punya usaha ya Bu Aji ya?
3: Iya, harus itu ada usaha Pak, buat bisa masuk di wadah itu.
2: Baik. Iya. Nah, mungkin bisa ceritakan Ibu perjalanannya Ibu hingga aktif di organisasi perempuan IWAPI ini seperti apa? Dalam menjalankan bisnis, kemudian profesi akademiknya. Ini kan butuh manajemen waktu juga, belum lagi sebagai tugasnya ibu rumah tangga.
3: Betul.
2: Nah itu gimana sih caranya supaya bisa berjalan seiring dan tidak ada satupun yang dikorbankan begitu Bu Aji, silakan.
3: Saya sebagai tenaga dosen, sekaligus sebagai pengusaha juga, dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga, dan itu pasti semua kita lakukan ya, sebagai tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga juga di rumah, sebagai tenaga akademisi juga di kampus, dan sekaligus sebagai direktur pada satu saat CV kami. Jalan yang kami tempuh itu kebetulan anak saya ada dari sarjana sipil, jadi ada pendelegasian tugas, kalau misalnya saya punya ada pekerjaan yang baik, bangunan, jalan dan lain sebagainya, saya biasa serahkan kepada anak saya untuk menghitung rencana anggaran biayanya, resikonya, pengadaan logistiknya dan lain sebagainya. Dan saya juga kebetulan berteman dan sekaligus saudara saya, saya join selalu dalam menjalankan usaha ini. Karena usaha ini terkadang ada di luar daerah, ada di Sulawesi Selatan khususnya ini, biasa kita sampai di Palopo, sampai di Siwa, sampai sampai di mana begitu. Jadi saya juga harus bisa membawa mobil, bawa kendaraan, karena terkadang juga tidak ada sopir yang bisa kita pakai. Jadi saya ganti yang biasa untuk membawa ini, untuk melihat proyek-proyek yang kita laksanakan.
2: Jadi CV-nya Ibu ini bergerak dalam bidang konstruksi. Konstruksi. Nah, terus kalau yang sekarang yang kaitannya dengan UMKM ini, usaha apa itu Bu?
3: Begini, saya usaha saya ada perusahaan saya juga bergerak di bidang catering.
2: Catering, catering. Nah ini mungkin kita ingin lebih mengupas ini ya, karena di UMKM-nya. Nah kalau kita lihat, catering itu adalah salah satu usaha yang memang juga sangat menjanjikan Bu ya. Tapi tentu persaingan juga sangat banyak.
3: Betul.
2: Nah mungkin ada sedikit gambaran bagaimana sih awal mulanya Ibu membangun usaha catering itu sendiri, karena sekarang kan begitu banyaknya catering, terus tentu banyak juga orang pelaku-pelaku UMKM bergerak di bidang makanan. Nah Ibu mungkin bisa sedikit cerita awal mulanya itu terbentuk usaha sebagai catering itu gimana?
3: Jadi awal mula daripada saya membentuk itu perusahaan catering, pada tahun 2019-2020 kita ketahui bersama pada saat itu COVID Pak ya, otomatis pada waktu itu pekerjaan fisik dikurangi, bahkan tidak ada pada waktu itu, dan orang betul-betul fokus pada kuliner, makanan saja pada waktu itu. Jadi kami berinisiatif untuk membentuk satu perusahaan yang bernama CV Amelia Reski. Nah, kemudian kami tidak bisa lagi sebagai direktur di situ, jadi anak kami yang perempuan kami angkat sebagai direktur pada CV itu. Jadi yang menjalankan usaha itu anak kami yang perempuan direkturnya di situ, dan memang sangat menjanjikan usaha catering ini Pak, karena apalagi sekarang kita sudah berada di era digitalisasi, jadi kita punya usaha ini kita sampaikan melalui Facebook, melalui
2: akun media sosial lainnya,
3: Instagram.
2: Pokoknya harus digitalisasi.
3: Oke.
2: Nah, tentu kita melihat bahwa memang banyak sekarang ini perempuan memiliki peran ganda, termasuk mungkin Ibu ya. Begitu banyaknya peran ganda yang harus dihadapi sebagai ibu rumah tangga, berbisnis juga, akademisi. Tantangan apa sih yang paling umum Ibu temui di lapangan ketika ketiga-tiganya atau beberapa peran ganda yang harus Ibu kerjakan dalam sehari-hari?
3: Tantangannya itu yang pertama, di dalam rumah tangga, terkadang persoalan waktu, Pak, ya, antara suami dan istri. Apalagi suami saya seorang PNS, ya, jadi pagi-pagi beliau sudah ke kantor juga. Saya tadinya, Pak, sebenarnya diterima di pada waktu itu diterima di Departemen Penerangan pada waktu itu, tetapi karena anak saya masih kecil, jadi Bapak bilang jadi dosen aja supaya bisa mengatur waktu. Nah, itu tantangannya, Pak. Jadi masalah waktu itu memang, dan saling pengertian antara suami dan istri. Karena adanya tanggung jawab, baik tanggung jawab di rumah tangga maupun tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tanggung jawab di kantor, di kampus. Jadi pengaturan waktunya itu, Pak, ya pasti ada yang korban juga, Pak. Jadi tidak semuanya sukses, ya. Jadi pada waktu itu jalan semua, jalan saya mengajar, saya juga menjalankan pekerjaan proyek ini. Otomatis pangkat saya pada saat itu agak tersendat-sendat karena kurang diperhatikan. Karena masalah itu, Pak, terlalu sibuk, ya, dengan kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah semua kita bisa
2: lalui
3: semua dengan baik. Sampai sekarang saya juga di kampus masih dipercaya untuk mengadakan penelitian. Baru-baru saya dapat lagi anggaran untuk meneliti.
2: Meneliti, baik. Nah, kemudian dari perspektif akademisi, tentu ada pola-pola tertentu yang mempengaruhi keberhasilan Ibu, apalagi khususnya dengan UMKM sendiri, ya. Itu apa sebenarnya pola yang dilakukan sehingga bisa membangun juga usaha catering ini tadi meskipun di tengah padatnya aktivitas lain, begitu?
3: Sebagai pengusaha sekaligus tenaga akademisi, kita pandai-pandai mencari bagaimana supaya kita punya usaha juga dapat kegiatan. Jadi kita banyak-banyak bersilaturahmi dengan teman, dengan keluarga yang bisa menggunakan catering kami. Nah, ada juga biasa kita pakai Jumat Berkah. Kita tawarkan memang di WA Bisnis, biasa kita tawarkan dengan harga yang terjangkau supaya mereka bisa terima kita punya catering ini. Begitu, Pak. Jadi
2: baik, jadi memang banyak hal yang memang upaya yang dilakukan, Di. Nah, kalau melihat pelaku-pelaku UMKM khususnya di kota dan di pedesaan, menurut Ibu sendiri, mungkin selama ini mungkin banyakkan membangun bisnis di kota, ya. Kalau misalnya UMKM-UMKM di desa itu seperti apa juga sih perspektif Ibu melihatnya ini?
3: Kalau saya melihat prospek dari UMKM, perlu kita ketahui bahwa UMKM adalah usaha menengah kecil dan mikro, yang mana yang dicanangkan oleh pemerintah, yang mana kita harus aktifkan ini. Kalau saya melihat di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan, kita jangan menganggap sebelah mata di daerah sekarang di pedesaan. Cukup berkembang juga, Pak.
2: Cukup berkembang juga
3: usaha UMKM ini. Contohnya misalnya mereka di sana itu, karena saya baru-baru dari Sidrap, dari Sidrap,

0: membantu kita kalau ada acara-acara.
1: Betul.
0: Iya,
1: sekarang
0: sudah
1: berubah apa namanya perspektif itu ya.
0: Iya, perubahan sosial terjadi. Perubahan sosial terjadi.
1: Kalau mungkin dulu memang susah setengah mati untuk bangun usaha catering di kampung ya, karena satu kampung itu datang bantu.
0: Datang bantu. Sekarang tidak seperti itu lagi.
1: Okay.
0: Jadi berkembang catering di daerah.
1: Jadi apalagi juga sangat besar betul juga peluang ya usaha-usaha di kampung itu.
0: Betul. Ya.
1: Oke, baik. Ibu Fatma, Bu Haji, sebentar kita akan lanjut. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
2: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
5: Pro 4 Makassar.
6: Pro 4 Makassar.
5: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sizzle FM.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, bersama dengan Ibu Haji Fatma. Nah, tentu menarik sekali banyak perbincangan tadi yang kita sudah dengarkan, bagaimana Ibu Haji berperan ganda sebagai bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tetapi juga berkiprah di luar aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, tentu ini pesan yang sangat kuat sekali, bahwa memang perjuangan-perjuangan Kartini dulu untuk memberikan ruang bagi perempuan beraktivitas di luar ini terbukti ya, motivasinya daripada ibu kita Kartini. Nah, kemudian kita juga ingin tahu banyak terkait dengan pesan-pesan inspiratif, tentunya banyak kita dapatkan dari Ibu Aji, tentu dengan banyaknya hal yang sudah dilakukan ya, termasuk tadi tidak meninggalkan urusan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bisa melakukan aktivitas di luar itu sendiri ya. Nah, kemudian ingin kita ulik juga nih Bu Aji, berkaitan dengan banyaknya perempuan yang menghadapi peran ganda rumah tangga dan bisnis tadi, kemudian menjaga keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan tuntutan profesional bisnis, itu seperti apa?
2: Di era sekarang ini, di era digitalisasi,
1: yeah,
2: banyak sekali perempuan-perempuan sekarang yang berperan ganda, sebagai pelaku ekonomi juga,
1: yeah,
2: khususnya misalnya kita lihat usaha kuliner, usaha menjahit,
1: yeah,
2: fashion. Membatik, menjahit, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah semua banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia kita ini. Dan bagus sekali dengan adanya digitalisasi ini, dapur mereka di rumah bisa digunakan untuk kalangan banyak yang menikmati karena adanya
1: digitalisasi
2: ini.
1: Jadi tidak harus keluar rumah, sudah bisa
2: dapat
1: duit.
2: Iya.
1: Nah, tentu seberapa penting literasi digital bagi perempuan, khususnya pelaku UMKM saat ini Bu Haji?
2: Sangat penting, sangat penting, karena eranya sekarang Pak, eranya sekarang. Kita ketahui bersama bahwa di sudut-sudut pasar sekarang sudah mulai sepi, di toko-toko pakaian sudah mulai sepi karena adanya online-online ini, baik dari segi fashion, orang sudah live, orang pesan pakaian melalui online, makanan melalui online, dan lain sebagainya. Sampai alat-alat mobil juga, suami saya biasa pesan dari
1: online,
2: dari Shopee juga Pak. Jadi sangat berkembang ini, digitalisasi sangat menentukan peranan pada ekonomi, rumah tangga, ekonomi rakyat.
1: Berarti di era sekarang Bu Haji ya, artinya tinggal kemauan dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau orang dulu mungkin mau membangun usaha itu memang butuh banyak modal, harus punya tempat di pinggir jalan. Justru sekarang meskipun di dalam lorong, dengan adanya digitalisasi ini justru kita bisa memasarkan produk-produk apa yang kita ingin pasarkan ya.
2: Betul Pak.
1: Oke. Nah, kalau Ibu Haji sendiri dulu pengalamannya, platform digital apa sih yang paling membantu memasarkan produk-produk UMKM-nya Bu Haji, termasuk usaha catering ini Bu Haji?
2: Platform yang saya gunakan itu banyakkan di WhatsApp, di WhatsApp biasa maupun di WhatsApp bisnis, dan sekali-sekali juga masuk di FB, Facebook, Instagram. Biasa juga kendalanya itu Pak, sebagai seorang apalagi kita yang sudah berumur seperti ini, kita agak gaptek juga sih dalam soal digitalisasi ini. Tapi kalau kita mau belajar ya bisa.
1: Semuanya
2: juga ya, kita juga minta tolong kepada anak bagaimana caranya supaya bisa kita tidak ketinggalan zaman lah begitu, untuk mengikuti situasi sekarang ini serba digitalisasi. Jadi kita harus mengikut, tidak bisa kita tinggal diam. Kita bagaimana caranya supaya bisa berperan serta dalam kondisi yang ada sekarang ini Pak. Ya, jadi saya kira bagus juga Pak. Jadi walaupun warung-warung kopi sekarang itu dia biar di lorong, sebagaimana Bapak katakan, di lorong itu kalau memang bagus persia, bagus dia punya olahan kopinya, dan harganya terjangkau, pasti orang pada datang ke situ. Utamanya sekarang bapak-bapak sekarang itu kopi di rumah sudah tidak laku, Pak. Sudah banyak kan janjian di warkop saja. Iya.
1: Mungkin itu karena pengaruh storytelling ya. Artinya ada storytelling yang diciptakan lewat digital. Itu yang membuat tertarik.
2: Betul.
1: Jadi mungkin apakah juga Ibu Haji selama itu membangun usaha UMKM-nya sering juga menggunakan storytelling sendiri artinya.
2: Iya. Kita menggunakan storytelling, kita membuat video kita punya bagaimana cara yang kita mengolah makanan kita, bagaimana kita mempacking, kita bagaimana kita menjamu kita punya tamu, kita harus nampakkan. Jadi harus ada video supaya merangsang penonton-penonton yang ada, supaya followers kita banyak, banyak yang tertarik begitu. Jadi harus ada storytelling, harus kita menceritakan melalui video-video yang ada, yang kita tampilkan, kita punya usaha kita, Pak. Dan kalau tidak kita gunakan seperti itu, terkadang terlambatlah dia punya peningkatan usahanya, Pak. Jadi harus digunakan dengan itu. Contohnya contohnya di perumahan saya, Pak, sekarang itu ada namanya grup warga, grup warga, di situ semua ada dijual, Pak, mulai dari sarapan pagi sampai jam 12 malam.
1: Masya Allah.
2: Iya, jadi
1: itu berarti kayak sesuai dengan apa usahanya dulu pemerintah kota ya.
2: Iya, Pak.
1: Membangun wisata, lorong wisata ya.
2: Lorong sudah berhasil itu, Pak. Sudah kelihatan long wis kita yang ada sekarang ini. Sudah kelihatan di sudut-sudut kota, sudah pada rame, Pak, itu. Yang jelas kopi di rumah sudah tidak laku, Pak.
1: Sama di lorong saya itu, Bu Haji. Memang lorong kecil, tetapi di dalamnya banyak, ada penjual kue, ada usaha depot, ada. Tapi intinya, artinya dalam lorong itu justru menciptakan ekonomi kreatif.
2: Betul, ekonomi.
1: Sama yang mungkin
2: kreatif
1: tadi Ibu Haji rasakan di lorongnya ya.
2: Iya, sama di
1: artinya,
2: perumahan saya.
1: Di perumahannya, Oke. Nah, kemudian branding juga itu sangat penting, Bu Haji. Kalau kita dulu bagaimana proses membranding usaha kita nih, usaha catering tak mungkin khususnya, sehingga memang menjadi pilihan bagi orang untuk memilihnya.
2: Ya, kita harus membranding, Pak. Kita harus membranding supaya kita dikenal. Contohnya misalnya seperti catering-catering yang sudah maju, seperti kita lihat di Makassar ini, seperti Seruni itu sudah maju, brandingnya sudah ada. Seperti Markisa Malino itu sudah ada branding. Apalagi Coto Paraikate misalnya,
1: Nusantara
2: itu sudah
1: jadi memang orang
2: sudah
1: ketika
2: ada branding.
1: Ya, artinya ada sesuatu ketika sebut makanan itu langsung orang ingat, oh ini
2: betul,
1: kayak misalnya palu basa pasti di serigalanya itu ingat ya.
2: Kapurung aroma palopo itu udah branding semua,
1: branding
2: itu,
1: semua,
2: jadi kita memang harus adakan branding. Siapa kita sebenarnya, harus ada branding supaya kita dikenal di masyarakat.
1: Baik, nah kita sudah masuk ke segmen berikutnya nih, Bu Haji, mengenai peran organisasi dan akademisi. Nah, tentu Ibu selama bergabung di organisasi IWAP ini sendiri, tentu ada peran konkret dari IWAP dalam mendukung UMKM perempuan itu seperti apa?
2: Betul, Pak. Jadi IWAP di sini sangat berperang, Pak.
1: Iya.
2: Karena di IWAP itu, Pak, kita ada beberapa seksi, ada beberapa seksi itu, ada seksi transportasi, seksi wisata, keluar negeri dan lain sebagainya, dan UMKM. Ini yang paling sering kita lakukan, Pak, UMKM ini. Ada kita punya binaan namanya Sahabat IWAP.
1: Sahabat IWAP.
2: Jadi Sahabat IWAP ini, kita dari IWAP bergilir mengadakan kegiatan-kegiatan. Lalu kita undang semua kita punya sahabat, Sahabat IWAP untuk mengikuti. Seperti misalnya kita mengadakan cara membuat roti,
1: pelatihan-pelatihan
2: cara memotong rambut. Jadi salon-salon, jadi kita memberikan keterampilan-keterampilan kepada sahabat-sahabat coba supaya bisa mereka mandiri membuat satu usaha.
1: Wow, luar biasa ini.
2: Ini IWAP yang kita adakan, Pak.
1: Dan tentu menciptakan istilahnya pelaku-pelaku UMKM baru ya.
2: Betul, Pak.
1: Nah, sejauh ini apakah sudah ada prospeknya yang terlihat begitu dengan adanya sahabat-sahabat IWAP ini yang sudah membuka usaha-usaha UMKM setelah adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh WAPI, kemudian ada semacam itu tadi kegiatan-kegiatan memberikan pendampingan, itu
2: sudah kelihatan, sudah banyak, Pak. Sudah ya, banyak kelihatan. Contohnya kalau kita mengadakan itu pelatihan membuat roti, membuat mie, itu mereka kembangkan, Pak. Mereka kembangkan dan mereka menjual. Utamanya sekarang ada MBG, ada MBG. Di situ kan ada juga ada cemilan-cemilan, ada roti. Itu banyak dari WAPI yang mengisi, yang mengisi ini kebutuhan-kebutuhan daripada MBG-MBG yang ada di tempat.
1: Nah, kemudian program yang saat ini dijalankan untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk pelaku usaha itu seperti apa? Selain tadi itu yang tadi dipaparkan bahwa adanya pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan UMKM, terus apa lagi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh WAPI saat ini?
2: Sekarang ini UAPI itu selalu bekerja, Pak, selalu melihat keadaan apalagi yang perlu kita lakukan. Utamanya sekarang ini karena ibu-ibu banyakkan, Pak, ya. Jadi kita kembangkan juga usaha fashion, fashion baik di dalam Sulsel maupun sudah merambah ke luar, seperti misalnya kain sutra, kain sutra biasa dibuka, dibuat jaket, dibuat. Jadi bukan cuma sarung. Sekarang kita kan biasanya kalau sutra sarung, ya sekarang sudah bisa jadi jaket, sudah bisa jadi baju, sudah bisa jadi rok, sudah bisa jadi hiasan-hiasan kepala, dan bisa jadi sari. Nah, itu semua yang dikembangkan oleh WAPI, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan daripada ibu-ibu sahabat WAPI dan bisa menembus ekonomi-ekonomi yang ada di negara kita ini, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dan sudah sering mengadakan pameran-pameran. Ya, kita sering ikut pameran, Pak, untuk mengikuti yang ada sekarang ini, Pak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada sekarang.
1: Jadi sahabat IWAPI ini tadi hanya, bukan hanya di Kota Makassar ya?
2: Bukan cuma di Kota Makassar.
1: Oke,
2: Pak.
1: Ada beberapa kira-kira yang sudah tergabung dalam sahabat IWAPI ini?
2: Oh, banyak, Pak.
1: Sudah banyak ya? Bukan hanya di Sulawesi Selatan ya?
2: Karena IWAPI itu, Pak, semua daerah ada ketuanya.
1: Jadi IWAPI ini organisasi yang nasional juga ya?
2: Iya, Pak.
1: Setiap daerah ada.
2: Setiap daerah ada. Di Nderekang ada, di Parepare ada, di Sidrap ada ketua-ketuanya, Pak. Dan semua membina dia punya kader-kader yang ada, pengurus-pengurus di sana bekerja semua, Pak.
1: Tapi ini masih dalam lingkup Sulsel ya?
2: Sudah sampai di pusat, Pak, IWAPI.
1: Oh, sudah di pusat juga.
2: Di pusat, iya.
1: Oke, berarti setiap provinsi ada ya?
2: Setiap provinsi ada.
1: Wah, sudah besar sekali berarti. Oke, nah kita lihat bagaimana sih pentingnya kolaborasi antara komunitas ini, kemudian pemerintah dan akademisi saat ini kita rasakan.
2: Sebenarnya pemerintah bagus sekali, Pak, kolaborasi, berkolaborasi dengan kita punya organisasi ini, IWAPI, sangat mendukung kerjasama yang ada, yang kita sering kan kena, sering kita diundang, Pak, ini banyak sekali undangan lagi masuk, Pak, dari pemerintah. Ada masalah kanker, masalah anak jalanan, masalah apa, kita selalu dilibatkan, Pak.
1: Jadi, sudah banyak mengambil peran juga ya, IWAPI,
2: iya, Pak, selalu
1: dalam
2: kita
1: membantu program pemerintah.
2: Kita banyak sekali berkolaborasi dengan pemerintah. Memang kita punya mitra.
1: Kalau tadi kan komunitas itu adanya sahabat IWAPI, dan Pak, itu sahabat IWAPI itu dari berbagai macam latar belakang.
2: Dari berbagai macam latar belakang, dan mereka rata-rata ibu-ibu.
1: Ibu-ibu
2: rumah tangga. Dan kita ketahui sekarang memang berperan penting perempuan, Pak. Jangan cuma laki-laki yang cari uang. Bisa dibantu bapak-bapaknya karena kondisi sekarang, Pak, ya.
1: Apalagi kan sekarang itu tadi tidak perlu meninggalkan rumah ya.
2: Tidak pernah meninggalkan.
1: Tinggal
2: rumah.
1: Di rumah, bagaimana aja cara menghasilkan ekonomi kreatif.
2: Betul.
1: Banyak hal yang bisa dilakukan, jadi konten kreator, afiliator.
2: Betul.
1: Kan banyak yang bisa dilakukan.
2: Iya.
1: Nah, kemudian dari sisi akademisi kan kebetulan Ibu Haji menangani ini dari sisi akademisi.
2: Iya.
1: Nah, kalau peran IWAPI dalam dunia pendidikan itu seperti apa?
2: Banyak sekali, Pak. Jadi kita juga dari IWAPI sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada kita punya anggota, baik kepada sahabat IWAPI maupun kepada ibu-ibu juga pengurus. Kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kita punya jadwal yang ada, kira-kira pelatihan apa lagi yang perlu supaya kita bisa mengikuti langkah-langkah pemerintah sekarang yang didukung oleh pemerintah. Kita tetap kerjasama, Pak. Kita adakan pelatihan-pelatihan seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Anji, kita break dulu sejenak. Kita hadirkan dulu pesan berikut. Dan tentunya nanti masih kita kembali di satu segmen lagi, khusus bagaimana kita nanti ingin tahu kisah-kisah inspiratif yang mungkin selama ini IWAPI sudah lakukan untuk membentuk UMKM-UMKM yang tentunya berdaya dan berdaya saing. Kita tetap bersama di acara Teras UMKM selepas pesan berikut ini.
0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya, beli di mana?
3: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
3: Harganya murce loh, gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan, ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong, beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya.
3: Oh, kamu salah. Ini produk lokal, produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
3: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: Lagu apa itu ya? Kenapa kayak jadul kiku dengar?
1: Mending pelajari chordnya alamak laguna Rizky Febian.
2: Weh putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Nah, ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ketujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google ya. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura tema ribu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Baik, masih bersama di acara Teras UMKM. Tentunya masih kita membahas tentang bagaimana peran-peran perempuan ya, termasuk tadi bahwa perempuan tidak hanya datang bulan, tapi dia pernah datang ke bulan.
4: Ya, mantap.
3: Ternyata juga ada astronot perempuan yang pertama kali menjadi astronom ya, Valentina Vladimirovna.
4: Ya.
3: Oke, baik, kita ke sebagai kesimpulan ini Bu Haji, ya, berkaitan dengan semangat emansipasi wanita, tentunya dari peran seorang perempuan bukan hanya sekedar mengurung diri di dalam rumah melaksanakan aktivitas domestik, tetapi juga bisa menjadi wanita yang berdaya. Apa yang ingin pesan disampaikan Ibu Haji selaku perempuan yang tentunya sudah mampu juga tidak hanya sekedar melaksanakan tugas domestik di rumah, tetapi juga berkiprah di luar rumah.
4: Baik,
3: begitu.
4: Saatnya sekarang wanita untuk berkembang dan meningkat. Kita sebagai gender ya, kita berdampingan dengan laki-laki. Jadi otomatis kita berperan juga sebagai penyelamat keluarga. Di samping itu sebagai seorang ibu rumah tangga, kita harus juga mempunyai inisiatif bagaimana supaya kita juga bisa memberdayakan apa yang kita punya keterampilan. Nah, misalnya ibu-ibu yang pintar bikin kue, ayo kita bikin kue, baru pasarkan melalui digitalisasi. Yang pintar menjahit, ayo menjahit, supaya bisa dipasarkan juga melalui digitalisasi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keterampilan-keterampilan yang ada, membuat jamu, membuat minuman-minuman, markisa, itu perlu semua kita tingkatkan. Dan sebagai wanita harus juga ditambah ilmunya, ya, makanya di sini pemerintah berkolaborasi untuk bagaimana supaya mengadakan pelatihan-pelatihan, mengadakan pelatihan supaya ibu-ibu bisa diisi keterampilan-keterampilan, baik dari segi buat kue, menjahit, dan lain-lain sebagainya yang bisa menghasilkan cuang. Ya, dan ini sangat kelihatan sekali sekarang sudah macam-macam live ya, ibu-ibu yang adakan ada live di bidang resep-resep makanan, live di bidang fashion, dan semua laku keras Pak, followernya banyak betul itu, seperti kita lihat sekarang ini, Fanny France itu sangat maju sekali. Ya, Benny France yang ada di Sulawesi Selatan sini. Ada juga yang dari NR kosmetik itu sangat maju, Mira Hayati dan sebagainya. Itu semua contoh
3: semua perempuan-perempuan
4: semua
3: berdaya.
4: Perempuan-perempuan berdaya yang ada di Sulsel ini. Dan jangan kita tinggal diam. Kita harus bagaimana bisa belajar dan bisa mengikuti perkembangan yang ada.
3: Dan bahkan sekarang ini banyak saya lihat ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang menjadi konten kreator yang sukses juga.
4: Betul.
3: Ya, baik dalam membantu perekonomian keluarga.
4: Iya.
3: Seru sekali ngobrol tentang potensi perempuan dalam mengembangkan diri ya Bu Haji ya.
4: Iya,
3: sebenarnya
4: iya.
3: Kita masih banyak ingin ulik terkait dengan masalah perempuan berdaya. Iya. Tentunya mungkin di lain waktu Bu Haji ya.
4: Iya.
3: Terima kasih atas waktunya Bu Haji, sudah hadir memberikan inspirasi di acara Teras UMKM. IWAPI tentunya salah satu organisasi yang tentu konsen bagaimana memberikan juga dampak terhadap pelaku-pelaku UMKM di Sulawesi Selatan dan seluruh UMKM yang ada di tanah air.
4: Betul.
3: Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Ikipalin. Ikipalin atau Ikipalik merupakan tradisi bergabung masyarakat suku Dani di Lembah Baliem. Tradisi Ikipalin berupa pemotongan jari sebagai tanda duka atas meninggalnya anggota keluarga. Praktik tersebut melambangkan kesedihan mendalam, serta diyakini dapat mengurangi rasa sakit karena kehilangan. Sementara bagi masyarakat suku Dani, jari itu juga merupakan simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam keluarga. Dahulu, Ikipalin dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan benda tajam atau mengikat jari hingga aliran darah terhenti sebelum dipotong. Namun, kini tradisi tersebut sudah jarang dilakukan karena pengaruh agama dan alasan kesehatan. Sehingga yang tersisa hanya bekas luka pada jari orang yang pernah melakukannya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Silva tiene la mano. Ah, cae que le pandía. De hecho, le tenga ya la cara.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Sahabat Bay, segera kita bergabung untuk menghadirkan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid RRI Makassar.

tu biadil khair. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Dan mari melengkapi zikir kita dan syukur kita dengan sama-sama menghadiahkan salawat dan salam rindu kita kepada rahmatan lil alamin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jemaah rahimakumullah, di awal bulan Hijriah ini tema kita berkaitan dengan tiga amalan yang paling utama. Tentu amalan ini setelah amalan fardu atau ibadah mahdhah. Contoh, setelah sholat lima waktu, setelah puasa, setelah zakat dan seterusnya. Tetapi tiga amalan ini jamaah tidak bisa kita pandang enteng. Walaupun saya yakin ketika sebentar tiga amalan ini kami sampaikan, di antara kita mungkin mengatakan, itu ji pade, itu ji, oh begitu ji, dan seterusnya. Tapi tiga amalan ini yang terkadang dipandang sebelah mata, tetapi merupakan tiga amalan yang paling utama. Dan ini mendukung nanti ibadah-ibadah lain kita. Puasa kita didukung oleh tiga amalan ini. Sholat kita tadi tahiyatul masjid, sebentar sholat Jumat, juga lagi-lagi didukung oleh tiga amalan ini. Langsung saja yang pertama, yaitu hendaklah dalam satu kali 24 jam jamaah, tiga amalan ini jangan pernah sekalipun kita tinggalkan. Bahkan perbanyaklah lakukan tiga amalan ini. Yang pertama, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang bicara maupun yang mendengarkan ini, kita semua adalah pendosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasul bersabda, sebaik-baik pendosa adalah yang istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Tapi kita berbeda dengan salah satu orang di luar sana yang secara lisan, secara langsung pernah mengucapkan di hadapan kami, di telinga kami, yang mengatakan bahwa, Ustaz, saya untuk saat ini, saya dulu tidak mau melakukan sholat lima waktu. Kenapa? Saya juga tidak mau dulu bertaubat kepada Allah. Kenapa? Dia katakan, hemat saya, Ustaz, istighfar atau taubat itu satu kali saja seumur hidup. Ya kan? Namanya orang minta maaf, apalagi kepada sang kuasa. Kalau kita minta maaf bersalah, berarti kita pandang enteng itu, Ustaz. Itu menurut logika dia, atau mungkin hawa nafsu dia. Tapi ketika kita berdalil dan beragama jamaah, otak ini terbatas, ya. Maka kita membutuhkan dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ada dua hadis yang ingin saya sampaikan. Semuanya sahih dan ada di kitab Bukhari dan Muslim. Di situ karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali dalam 24 jam Nabi Muhammad, riwayat yang pertama, istighfarnya Nabi, taubatnya Nabi 270 kali dalam sehari semalam. Dan dalam riwayat yang lain minimal 100 kali istighfar dan taubatnya Nabi satu kali 24 jam. Berarti Masya Allah, Nabi saja yang dijamin surga dan dijamin sudah diampuni dosa sebelum hari ini bahkan akan datang, ya, dan tempatnya yang tertinggi nanti di yaumil kiamah, itu dalam 24 jam 70-100 kali minimal istighfar. Tapi bapak tersebut mengatakan, saya cuma istighfar Ustaz, toba satu kali jas seumur hidup. Kalau begitu, itu bukan berdasarkan dalil, tetapi mungkin hawa nafsu atau godaan-godaan. Intinya adalah bagaikan mandi jamaah, iya kan? Sekali, dua kali, tiga kali, bahkan salam sehari kita mandi, karena selalu kotor, mandi lagi, sama lapar kita makan lagi, haus minum lagi dan seterusnya. Maka tubuh ini, rohani juga ini, selalu memang berbuat maksiat, tetapi selalu juga ditip X dan minta ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, amalan yang kedua yaitu memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istighfar,
itu untuk diri kita. Nah, zikir itu mengagungkan dan memuliakan apakah rabbiki kareng Allahu subhanahu wa ta'ala, apakah rajaki, yaitu mengingat Allah. Makanya sengaja di muqaddimah di awal khatib mengajak berzikir subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Kenapa? Memperbanyak zikir itu merupakan kualitas tertinggi dalam ibadah. Jadi bukan hanya sekedar berzikir jamaah. Ustaz, kenapa kita sekedar berzikir tidak boleh? Tidak boleh. Namanya berzikir harus banyak. Terus kalau sedikit bagaimana? Kena pasal surah An-Nisa akhir juz kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina. Di sini digambarkan ciri-ciri orang munafik. Di dalam situ dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu cirinya jamaah tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafik itu Islam tetapi zikirnya sedikit. Insyaallah tidak ada di sini. Kalau orang kafir memang nihil, nol zikirnya. Jadi kalau kita buat diagram, maka orang kafir zikirnya nol. Orang munafik zikirnya sedikit. Terus kita apa dong kalau begitu? Kita amanu. Dalam juz 22 surah Al-Ahzab dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, kita semua amanu, beriman, bertakwa kepada Allah. Udzkurullaha dzikran katsira. Maka orang-orang yang percaya Islam yang sejati, zikirnya dzikran katsira, zikir yang banyak. Kalau begitu, grafiknya nol, sedikit, dan banyak. Jamaah rahimakumullah, saya tidak pernah menjumpai ibadah dalam Al-Quran maupun hadis secara umum yang mana ibadah itu harus kita banyak. Mohon maaf, beda kalau sholat. Sholat 5 kali, sedikit itu. Paling lama sholat 5 kali itu mungkin 1 jam. Puasa itu 1 kali sebulan. Zakat itu sedikit sekali, 1/40 atau 2,5%, sedikit sekali. Tetapi saya menjumpai banyak ayat dalam Al-Quran, itu namanya ibadah zikir dalam Al-Quran, itu ada memang sifatnya zikir. Yaitu zikir, harus zikir yang banyak. Kita tidak pulih pakai tangan kah, pakai tasbih kah, pakai alat, itu teknis. Teknis. Yang penting dalam sehari, zikir kita banyak. Kenapa? Zikir inilah yang nanti membantu kita dalam beribadah. Saya berikan contoh. Sebentar lagi kita akan menunaikan sholat Jumat 2 rakaat. Isi dari sholat yang kita lakukan sebentar, 100% itu sholat. Adalah zikir kepada Allah. Mari kita lihat. Mulai dari niat, usalli. Di akhir niat kita, baik dilafalkan atau dalam kalbu, maka kita mengucapkan lillahi ta'ala. Allah, menyebut lagi. Zikir berarti menyebut. Mengingat dan menyebut Allah. Allah. Takbir. Bagaimanapun teknik takbir kita, ya kan? Ini khilafiyah. Maka kita, lisan kita mengucapkan Allah, berarti zikir lagi. Allahu Akbar. Kemudian kita iftitah, apapun jenis iftitah kita, ya, di situ pasti ada nama Allah. Belum lagi ucapan-ucapan, yaitu Al-Fatihah panumpu, itu firman Allah, bukan hadis Nabi, firman Allah. Maka tidak boleh dibaca barazanji, ya kan? Yang banyak dibaca cuma Al-Quran, Al-Fatihah atau surah-surah tertentu. Belum lagi sampai kita tahiyat salam, assalamualaikum warahmatullah, Allah lagi. Kalau begitu awal solat kita Allah, zikir isinya lisan solat kita zikir Allah, maka kita menutup solat kita sampai salam kiri kanan itu Allah, masya Allah, berarti 100% isi dari solat kita Allah. Nah, kemudian setelah sholat, apakah kita melupakan Allah atau melupakan zikir? Jawabannya tidak. Kita kan diberikan contoh. Setelah sholat, bagaimana kita mengucapkan istighfar, subhanallah 33 kali. Berarti sudah sholat, lagi-lagi zikir. Lagi-lagi mengingat Allah. Kalau begitu, sholatnya zikir mengingat Allah. Pasca setelah sholat, mengingat Allah. Sekarang tinggal satu jamaah. Sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Jawabannya lagi-lagi zikir. Dijawab oleh surah Al-A'la, ya sabbihisma rabbikal a'la. Di penggalan pertengahan surahnya, di situ Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ada kata-kata fa shalla. Tetapi sebelum kata fa shalla, apa kata surah Al-A'la? Wa dzakara
Salat kita berzikir, salat isinya 100% 1000% zikir. Setelah salat juga kita zikir. Kalau begitu tidak ada salahnya. Zikir memang harus diperbanyak. Mau 100 kali, 1000 kali, itu teknis bagi kita. Sama ada Rai, ketika dia angkat barber, orang pergi gym, apakah cuma push up, sit up dan seterusnya, keliling-keliling jogging cuma 1 detik, 2 detik? Tidak. Tetapi dia banyak, semakin banyak berarti namanya olah raga, raganya sehat. Nah, batin ini olah batin. Salah satu cara terbaik olah batin adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga jamaah, yaitu memperbanyak solawat segenap jamaah satu kali dalam 24 jam. Mohon dilakukan dan diamalkan baik-baik dan diperbanyak sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan, kesibukan dan kesehatan kita semua. Yaitu ketika kita duduk, satu kali duduk diawali dengan istighfar dulu, kemudian berzikir baik-baik, kemudian tutup dengan solawat. Kalau mau juga dengan berdoa, insya Allah doa.

استووا واعتدلوا اقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

أكبر. الله أكبر.

Iya, sahabat Budi, kita baru saja menghadirkan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid RRI Makassar. Kembali bersama Richard Ferdinand menemani hingga jam 2 siang nanti. Ya, jangan kemana-mana. Musik informasi akan bersama menemani Jumat siang ini, sahabat Budi.

0: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, apamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu. Kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimencium baca-baca doa. Doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liyakta atarapan minallah, itu nakana, dia apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi, itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, waliyatalattaf wala yusiran nabikum ahada. Ketika tiba di situ, karena dipatami baca ya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanre teme atau hatam Al-Quran. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi mapanre teme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi mapanre teme ini. Jadi prosesi mapanre teme di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau ceningati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara mapanre teme. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapa menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapa berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Marsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses mapanre teme, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapanre teme merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi mapanre teme, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan mapanre teme, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Provinsi Sulawesi Selatan, kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar.
1: Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang, sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doang, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar yang biasa dikatakan mantra-mantra kuno, selalu ada itu barakah doa, barakah la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu, kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insyaallah kamu akan terselamatkan.
0: Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar.
2: Menurut cerita-cerita dari kakek saya, dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya. Guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau istrinya itu suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban.
0: Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar.
1: Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini dari Bandang, dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan Arab Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sedang mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terlemparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantara Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat keraton atau tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantara Lalang Bata adalah Sultan Pangali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Dan pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang.
0: Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya.
1: Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya berbentuk tumpang dan di atasnya, di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah, caranya yaitu dengan digigit. Bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat, yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan masjid tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya tetap dibandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011. Pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu.
0: Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Nusantara Siap masih bersama Anda.

Sahabat Budaya, Rijat menghadirkan dulu satu informasi religi ya. Universitas Muslim Indonesia menggelar lomba tadarus antar dosen dan karyawan sebagai bagian dari rangkaian peringatan milad ke-72 UMI. Kegiatan berlangsung di Auditorium Aljibra Kampus 2 UMI pada Kamis 16 Juli kemarin, menjadi momentum memperkuat budaya Qur'ani di lingkungan Civitas Akademika. Lomba yang diselenggarakan panitia bidang Festival Al-Qur'an dan Bakti Sosial Milad ke-72 UMI ini diikuti 26 peserta yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan dari berbagai fakultas di lingkungan UMI. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman di tengah aktivitas akademik. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
1: Bro, bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
2: Jadi nggak sepedaan bareng minggu besok?
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
2: Oh iya, lupa. Duh, nggak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Jangan dong, pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
2: Ya udah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
3: Indahnya toleransi, saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0.

Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Iya, sahabat budaya. Dari rd.co.id Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan pendidikan Islam yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak melalui dukungan penuh terhadap gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana untuk pesantren dan madrasah ramah anak. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti peluncuran Gernasrana yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan sosial ini sahabat budaya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Komunikasi dan Digital. Peluncuran Gernasrana ditandai dengan launching aplikasi manajemen aduan anti kekerasan aman sebagai sarana pelaporan yang mudah diakses, cepat, dan terintegrasi guna memperkuat sistem pencegahan serta penanganan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya, The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehen, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perompat sehat-sehat ya di hari ini ya. Nah, hari ini dari Perompat Network, Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line-nya Perompat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya, namanya makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Buah pepayanya lebar. Bang Jo Artia, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC scripting soalnya.
2: Gitu ya.
1: Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Aye. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat
1: siap,
2: semuanya.
1: Amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya
2: ada
1: di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya,
1: Okay.
2: Paling gak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sum-sum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke. Okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul, jauh.
1: Oh jauh, oke okay, siap nanti.
2: Cek Jul di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
1: Oh 2 jam.
2: Oh, jam. Walah.
1: Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas tidi.
1: Ucapkan
3: selamat siang. Apa ke semuanya sudah mengopi?
1: Siap. Udah kebetulan. Siap. Eh tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Kenain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Di hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Jul Kenain ini, Abang Po pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari pembina Kopan ya, komunitas ya, pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perompat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perompat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di menit 30, kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya, kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jo, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jo, Cek Jo ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Iya.
2: Nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jo, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jo, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap tawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminat ini kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang dimana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Nama saya Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai bawa pantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jul?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jul?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi baik.
3: Ya, ada acara-acara yang mana perlu ada kita kirimkan temanya, Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminat anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak-anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati gitu. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut. Pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, kan kami mau itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih. Gitu, saya kan. Jadi dah sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon Selasih. Kalau lah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bawa sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita baca dengan
2: bagi-bagi.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminat lebih banyak yang online? Atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah. Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai cepat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
2: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar gitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
2: Oh, baik, baik. Nah,
3: jadi kalau dikelompokkan di kosakata itu, seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
2: Yang berkenaan ya.
3: Nah, nanti kita akan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tetebur.
2: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih? Yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Cik jual mbok pit beli. Contoh itu enak. Cautan dia enak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul?
3: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul, contohnya begini, kalau kita bawakan kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah, tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul kan. Jadi kita yang awam ini main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Jadi gini, saya itu kan pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
3: Harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Oh iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julia.
3: Karena ini kan melatih. Pemikiran kita ini.
2: Tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa kan, kalau lah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya Cik Jul, singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut bah, ya kan nengok gempuran cia bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman mengamatinya Cik Jul.
3: Kalau saya itu begini Mbak Fitri, kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
2: Memang
3: susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekaposire seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10.000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi tuh. Nah, kita ini kan ada

0: simpatisan kita tu. Jadi simpatisan kita tu kan kadang-kadang macam mana tu ada gak, macam mana bila nak sembang ni, bila nak, belum duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila nanti saya tu ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Amantubillah itu kan sudah ramai, sudah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang sukakan muda-muda lah, gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Ya, yang mana mau kemanapun kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
0: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tu kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Ke apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
0: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada. Pasti sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu. Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Palang pantun. Iya, yang paling sering di mempawah tuh pakai apa, Cik Idul? Ada silatnya atau silat lidah aja?
0: Ya rasa kalau aku tidak lidah ni.
1: Jinak-jinak obati tak?
0: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
1: Apisnya tu.
0: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
1: Oh, itu dia silat lidah ya. Tidak putus-putus tidak. Baik.
0: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
1: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
0: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
1: Komunitasnya udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Orang juga pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya gitu juga menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga udah dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana ya, mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat sebentar satu lagu.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perempat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perempat, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Uti sayang. Apa lagi ngelamar?
4: Siapa yang ngelamar
3: orang? Hah?
4: Siapa?
3: Apa yang itu? Cuma gagang.
5: Pak, tapi mau iya, Pak.
3: Sama sih, nge.
4: Siapa? Hah? Siapa paling-paling ngelamar aku nih?
5: Iya, tapi ngelamar kan.
3: Iya lah. Balik.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nyata Bangpo. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang, silakan bergabung di 0561-571-571. Via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
2: Fit. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Oh, baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi ya, di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jod di Kabupaten Jakarta.
1: Sama iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu,
1: di
2: mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh, Cek Jul. Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Oh, baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak nih, orang Pontianak jago-jago berpantun nih. Kalau maksudnya ya mau fit ya.
2: Iya, mau pantun, ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini yang menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada peran aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun ke pos indah. Apa malam terang benderang. Rekse jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu nggak kena atau nggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile
4: coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya kayu
4: ya agak jelas
3: saya coba
2: ulangi kayu
3: taman alun-alun ke pos indah lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau mau fit malah jaga berantai.
2: Baik, cukup, Kayu.
3: Saya mau, ini tentang pertanyaannya gini ya.
2: Pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya, baik, cukup.
3: Terima kasih ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat, dan juga buat wakil, terima kasih.
1: Ya, sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Kak Ayu di Maluku, langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh, ya silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih, punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi, menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Nah, di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul sampaikan ke Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul lebih mana? Tepat enggak roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di sedih ini apa pakai tulisan, kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Agak gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu dilantunkan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu dengan tu, asalkan kita kayak kita isi kan itu. Tapi ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
2: Betul.
4: Nah, makanya saya dimempawah gini. Yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Gimana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikan? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun itu kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Daun kuini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, enak.
4: Nah, tapi kalau kita bawakan, daun kuini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawan
4: secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya berarti ya, Cecayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-4510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 0812-1124-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non-muslim? Bagaimana sejarah membalas pantun sejak Kerajaan Sriwijaya? Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Ya. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Iya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-muslim. Jadi non-muslim itu di sini dia...
2: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Jadi dipakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu?
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita memperawakan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya ini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada menggulu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun enggak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul enggak dalam kopan tuh Cik Jul? Di komunitas pantun miliknya Cik Jul, kawan-kawan.
4: Kami di sini nih, Cina ada.
2: Cina ada. Ada.
4: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu, kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu ya enggak, dari suku Tionghoa.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resah Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong kalau dari suku yang lain, saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2: Kita ke Jember nih, Cik Jul, dari Mas Ocak tadi nanyakan si pantun, Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan si pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau matang lokal atau apa gitu Cik Jul. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULO, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi ini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pantun yang di melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari disitu dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan, tidak diterapkan kepada murid, kok cuma tidak saya bilang, gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini. Terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enggak? Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia.
4: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada teleponnya di sana lagi Kak Fitri.
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Oh, tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan, itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok manti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
2: Kaedah. Baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuma Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita orang Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita nih kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan, oh begitu satu abis bait pertama lawak.
2: Lawak. Cantik itu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja?
2: Dari Jakarta
1: aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya. Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Antri dulu.
1: Siap. Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
5: Boleh. Membeli buah lakum dengan lah dodol.
1: Cakep.
2: Jangan.
5: Habis itu membeli buah zaitun. Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan Cik Jul.
4: Lebih pada si pohon sukun di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelap kopi.
2: Sambil kopi, Mawardi ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas kopan tuh, apakah di Mempawah saja dan juga ada di Kuburaya gitu ya, Bu Fit.
2: Iya, baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo, Bu Fit.
2: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara jual beli pantun. Dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butir pantun.
1: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Udah makin mengepak sayap, makin ramai.
1: Karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap. Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cak Jul.
2: Baik, Cak Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah, terkuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan. Pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udi. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua, bagi motivasi UNESCO juga di-SK-kan oleh Menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pembaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabaratna Pro4.

0: Sahabat budaya Katimus yang oleh sebagian masyarakat Jawa dikenal sebagai lemet adalah salah satu harta kuliner Nusantara yang tetap bertahan di tengah gempuran dessert modern meski namanya mungkin terdengar kurang populer di telinga anak muda. Jaminan khas Jawa Barat ini menawarkan rasa manis alami dan kesedihan yang memikat. Terbuat dari parutan singko yang dicampur gula merah, sedikit kelapa parut, serta tepung terigu sebagai perekat sebelum dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Selain memiliki rasa yang lembut dan legit, Katimus juga fleksibel untuk dinikmati kapan saja siang dan malam dan sering menjadi teman sempurna bagi minuman hangat seperti bandrek dan bajigur, serta menu menjadi pilihan tepat untuk mengganjal perut yang sering telat makan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, Sirina Paci, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana, Ki?
1: Dengan Nelly.
0: Oh, Ibu Nelly.
1: Ya.
0: Ibu Nelly di mana, mohon izin?
1: Di Petarani.
0: Oh, Ibu Nelly di Petarani. Oke. Richard bacakan lagunya nanti Bu Nelly boleh pilih ya.
1: Siap.
0: Nelly di Petarani.
1: Ya.
0: Kita punya bolimik kama kutarima pada apung pak pojimu. Mabura mali ate marika masiku. Oke, nanti Rijat putarkan ya.
1: Ya.
0: Iya, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut lagi sahabat budaya. Mari silakan di belakangnya Ibu Nelly 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari silakan. Oh, oke. Okay. Iya, selamat siang Pak Rifin. Halo Pak Rifin.
2: Tung lirik laguna rompak cek.
0: Iya, oke. Okay. Iya, Richard bacakan lagunya Pak Rifin boleh pilih ya. Mabura mali bolimi kama kutarima pada apung papojimu atemari kamaseku ongkona sidenreng pacenu paceku ajato sirampe sosorangku repa kaca bate limamu lusari lantambangia takusanana. Oh, lusari lantambangia. Oke. Okay. Richard putarkan sebentar ya. Iya. Terima kasih. Iya, oke. Okay. Sahabat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya. Oke. Okay. Selamat siang ibuku, Ibu Dewi di Takalar.
3: Selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore. Oke, okay, Richard bacakan lagunya ibu pilih ya.
3: Tadi ku dengar.
0: Iya.
3: Atete makriga maseku.
0: Mana tadi tuh?
3: Ada tadi yang ketiga kapan? Lagu Makassar.
0: Atete makriga maseku.
3: Iya, atete makriga maseku.
0: Ah, nanti Richard putarkan ya.
3: Iya, makasih. Iya,
0: terima kasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Di belakangnya Reja tunggu lagi di 0811 400 9250. Mari silakan. Bagaimana? Kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar Richard balik lagi. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Iya, selamat siang Pak Jangkis.
1: Ye, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Richard, bacakan lagunya Pak Jangkis, boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Jangkis di mana, Ki?
1: Di Pangkep.
0: Oh, di Pangkep. Oke.
1: Iya.
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Oke, kita punya Atema rikamaseku bolikama kutarima pada apung papojimu ongkodo sidenreng pacenu paceku ajeto sirampe sosorangku repakaca bate limamu repakaca. Oke, sebentar Richard, putarkan ya. Iya, terima kasih. Selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Sirina Pace. Iya,
2: siapa? Sore.
0: Selamat sore. Iya, siapa di mana, Ki?
2: Liwang.
0: Oh, Deng Liwang. Oke. Richard, bacakan lagunya yang Leo, boleh pilih ya. Yang mana
2: Sosorangku.
0: Tadi? Hah?
2: Sosorangku, Kak.
0: Sosorangku. Oh, oke. Okay. Iya, nanti Richard putarkan.
2: Untuk hari Richard sih akhirnya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Baik, nanti Richard harus balas lain yang masih batuk-batuk.
0: Oh, kan? Iya, lagi musim memang. Jaga kesehatan ya.
2: Batuk-batuk ini masih harus balas lain.
0: Iya.
2: Masih jelek.
0: Iya, iya. Terima kasih.
2: Oke, okay, selamat sore.
0: Oke, okay. Mbak Tantri, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya.
3: Iya.
0: Richard, bacakan lagunya, boleh pilih ya.
3: Mau lagunya Ongko Nasidenreng.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan. Terima kasih. Selamat sore.
3: Iya. Terima kasih, Bu Richard.
0: Sama-sama. Selamat sore.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Sirena Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz, dan saya Lakapi akan menemani Ron dengar Anda hingga pukul 20 nanti. Dan mohon maaf apabila tadi ada keterlambatan lagi ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan sudah kita terhubung dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Sirena Pace.
1: Nandung lirik lagunya perempat
0: ya. Asik, dengan Ibu Nurintan ya?
1: Iya betul, Bung Sakti.
0: Ibu Nurintan mau dengarkan lagunya apa ini? Ada lagunya Boli Mika Makutarima pada Apung Popojimu. Pace nu pace ku ajak tosirampe bate limamu taku sanana. Ada nak kuku, ada malakura, ada boting pasa. Mungkin dengar ke lagunya apa itu?
1: Saya mau lagu yang
0: ada
1: sedengar di situ.
0: Iya, itu kalau begini Bu Nurintan mohon maaf
1: tadi.
0: Iya, karena ini lagu kan sudah disusun memang.
1: Sama Bun Rica itu ya, senang saya lagu itu, lagu Mandar.
0: Iya, nanti
1: yang
0: sudah.
1: Yang duet itu. Sering juga putar lagu itu Bung Sakti.
0: Iya.
1: Masuk di Anusa itu.
0: Bukan
1: di,
0: saya yang susun Kiko dong.
1: Di acara apa itu toh?
0: Iya, bukan saya susun Ki Bu Nurintan tabe.
1: Iya, kasih tahu kita yang menyusung.
0: Nanti lah tuh.
1: Kan bisa saja dikasih tahu, tidak jauh gitu.
0: Jadi mau didengarkan lagunya apa ini Bu Nurintan, Tabe?
1: Tadi ada tuh lagu Makassar ya?
0: Iya, rata-rata lagu Makassar ini.
1: Apa itu tadi judulnya, aku lupa.
0: Ada Boli Mika Makutarima, ada Pada Apung Popojimu.
1: Itu mau Boli Makutarima.
0: Oh iya, oke sih.
1: Terima kasih Bung Kati. Selamat bertugas sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Ini sudah ada Ibu Sumi Delukmu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Kati. Dengan siapa di mana ini?
2: Kenapa?
0: Dengan siapa di mana?
2: Senandung lirik lagunya perempat jazz.
0: Ibu Sumi, agak-agak bermasalah gini WA aku Ibu Sumi.
2: Tidak sih.
0: Bagus sih suaraku kah?
2: Ya.
0: Ada sih suaraku.
2: Ada besar.
0: Besar, seperti besarku di.
2: Iya.
0: Oke sih.
2: Seperti juga ganteng nah.
0: Wow, betul dong.
2: Gila.
0: Ibu Sumi, ada ku dengar tadi malam itu katanya ada kericuhan ini di daerah anu di daerah Petran.
2: Oh, di Petran.
0: Oh, enggak kita tahu ki, kok kira kita tahu ki.
2: Kita di Sudiang.
0: Oh, di Sudiang kita Joy.
2: Iya,
0: Joy. Mau dengarkan lagunya apa ini, Ibu Sumi?
2: Nakuku. Apa?
0: Nakuku.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, Bung
0: Kapi. Iya.
2: Selalu bahagia.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Mudah rezeki yang terjodoh. Amin. Dan
0: sukses selalu. Betul. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Sumi Delukmu di Pebabri atau bisa dibilang di Sudiang ya. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 400 9250. Ini agak-agak tidak bagaimana Lakapi ya, karena ini Lakapi dikalandalannya kodong. Dikala lagi kodong Prancis, mana dikala lagi Inggris kodong. Jadi saya satam ini. Tadi sudah ada Ibu, siapa ya tadi? Ibu Nurintan di Takalar. Ada Ibu Sumi Delukmu di Sudiang. Dan ini siapa lagi yang ada ini? Oh, ada lagi nih Bunda Bunda Harsina di Paropo. Halo, assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam, senandung lirik laguna pro 4
0: jazz. Asik, kusuka nami kalau langsung ki, tidak perlu malah lagi bilang Sirena Pace.
3: Dilumbai maku.
0: Iya, dilumbai terus mah ini. Apa kabar ki Bunda hari ini?
3: Ikutan lagunya ini.
0: Ikutan gak sih? Ikutan pakai dulu lagunya. Ini sudah biar ada Mi Dua, Boli Mi Kam.
3: Lagunya Nur Intan.
0: Iya.
3: Boli Mi Kam aku terima.
0: Iya. Bunda di kala dalangku.
3: Tadi itu maku.
0: Di kala kesayangan dalangku Bunda, enggak anu kayak ini kesayangan.
3: Kenapa suaraan begitu lagi?
0: Tidak sakit ya ini. Anu Naji ini WA bermasalah sedikit Bunda.
3: Oh.
0: Apa kalau begini?
3: Suaranya di HP.
0: Bagus Ji.
3: Bagus, biasa tidak ada suaranya di HP toh.
0: Iya,
3: tidak
0: ini ada. Didengar. Ini
3: bagus ke suaranya
0: iya,
3: di HP.
0: Iya, lebih menantang gitu ya. Ibu Arsina.
3: Iya.
0: Dikala kah ini Ibu Arsina? Dikala Perancis kok dong. Nah cobi-cobi mau parjuna ini.
3: Tidak apa-apa permainan gitu.
0: Iya, mana lagi Argentina yang lolos.
3: Ada yang kalah, ada yang menang.
0: Iya, mana
3: sudah dikalah, tapi biar nih.
0: Mana dikalah? Mana Argentina lagi sampai di final mati Mija. Nih bateku Mi.
3: Ikut sama yang menang.
0: Ikut mami ke kodong ini, biar mi kodong ikut kak.
3: Ikut mami.
0: Iya. Oke, Mi balik Bunda Arsina. Iya, sama-sama Bunda.
3: Iya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama
0: amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Harsina di Paropo. Sekarang kita mau menerima ini. Mana ini Bu Marlina di Veteran Utara? Saya ini kepo, lagi kepo ini Bunda Marlina di Veteran Utara. Karena ada katanya ini geng motor kemarin bentrok di sana. Katanya kemarin ada bentrok di Veteran Sud Utara kah? Veteran Selatan kah? Kemarin bentrok itu geng motor, satu motor dibakar. Seref lah loh. Ih, walau nakasih maka. Sudah ini penelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Halo, Kepi.
0: Yeay.
4: Deliwang.
0: Sirina Pace dulu Deliwang.
4: Dalam tuh lirik, lagunya Purwam Pace.
0: Asik. Dikala makin yang Deliwangnya.
4: Dikala makin
0: ini? Ih, mengaku.
4: Perancis.
0: Dikala kau dong, tena culena Perancis.
4: Tidak bisa.
0: Tidak lepas Kimbappe kau dong.
4: Kau dong. Terpas lah. Mau ni apa?
0: Mau ni.
4: Tidak bukan mau
0: lah. Iya kau dong. Bate.
4: Iya. Saya lagi lah, cepat sekali kali itu kan Pak. Ada langsung sudah semua.
0: Siapa Inggris?
4: Inggris. Saya sudah tahu. Bukan Inggris sebenarnya Noko.
0: Ya apa Pak?
4: Brasil.
0: Brasil.
4: Iya, tapi tidak Tommy. Kodoh.
0: Iya, tidak bisa
4: memang. Perancis juga mau dukung. Lari Tommy.
0: Lari Tommy. Mau media apa? Dikala lagi sama Spanyol. Ya, aku memang Spanyol, Dende.
4: Iya. Nah, itu kalau bola itu. Nah, nanti.
0: Iya.
4: Kedepannya lagi bisa lagi.
0: Iya, mudah-mudahan ini tahun
4: 3 tahun nih kira-kira.
0: 4 tahun, bukan 3 tahun.
4: 2031.
0: Iya.
4: Ya, saya 2030.
0: Iya, 4 tahun lagi kita menunggu 4. Mudah-mudahan di Indonesia bisa ya.
4: Ya, mudah-mudahan bisa Indonesia.
0: Heeh. Biar ya,
4: kalau ada masuk Indonesia, mudah-mudahan.
0: Deliwang nanti ya, pergi menonton langsung. Oke, okay, ya. Pala Deliwang, lagunya nanti mengikut ya.
4: Kasih.
0: Ye.
4: Kasih, Bu Kapi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deliwang di Nuri ya, Nuri kalau tidak salah. Jadi sahabat budaya ini sudah 4 penelpon ini, tapi Lakapi masih mutar 51 penelpon terakhir. Sebelum Lakapi putar kelongnya ya. Ini dari telepon WhatsApp, Lakapi mau angkat dulu ini karena sudah minta di telepon biasa, kita angkat dulu dari telepon WhatsApp lagi. Yang ingin bergabung silahkan menghubungi telepon WhatsApp di 0811-400-9250 ya. Mana ini telepon WhatsApp ya? Lakapi masih tunggu ki semua. Mana maki semua itu? Mana semua ini? Kosong nih kasihan. Pak Marsuki, ada Pak Radin, ada siapa lagi nih? Bunda Fatmawati, Kopral Jono, Bunda Daniar, mana gitu Bunda? Ada nih menelpon dari telepon biasa, tapi kalau tidak ada yang menelpon dari telepon WhatsApp, oh ada tawat. Pak Radin tahu wah. Menelpon begitu Pak Radin nih. Kalau tidak ada yang menelpon di telepon WhatsApp, kuangkat telepon biasa ini. Oh tidak ada yang menelpon, kuangkat mi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ih, terputus sahabat budaya ya. Jadi yang ingin bergabung silahkan di 0811 400 9250. Nah, ada mi lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo.
5: Ye. Eh, kukala kok saya andalanku Spanyol.
0: Iya. Mohon maaf ini dengan siapa?
5: Dengan Ibu Nurintang.
0: Waduh, mohon maaf ini.
5: Kukala Bu Kapi. Menang Ibu Nurintang.
0: Iya. Oke, Pak.
5: Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bergabung, Pak Radin ini mana nih Pak Radin ini? Dari tadi menelpon miss call terus. Ada Pak Marsuki di mana ini? Pak Marsuki di Telkom Mas. Kopral Jono, enggak ada juga menelpon. Jadi kalau sudah tidak ada yang menelpon, lah kami putar mikelonya pale dari seseorangku Iwan Tompo dan Ongko Nasi Dendreng, Sulfiana Dharma. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar dalam program Silin Pace. Salam Aki Maring Kalinga.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ini masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirine Paces, Senandung lirik lagunya Prom Paces. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250. Dan kita sudah terhubung di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirine Paces Pak Radin,
1: Senandung lirik laguna Prom Paces.
0: Asik. Iya Pak Radin, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
1: Kabar panas.
0: Panas kita. Lagi. Pak Radin.
1: Kala kita.
0: Iya. Pak Radin, mau kita dengarkan lagunya apa ini, Pak Radin?
1: Apa di situ
0: lagunya? Ada lagunya Pada Apung Papojimu, ada Pacenu Paceku, Ajak Tosi Rampe, ada Batek Limamu.
1: Sirampe.
0: Ajak Tosi Rampe nih, kasih deh to mewa Sirampe.
1: Angkatoh
0: hade. Pak Radin.
1: Kalah cibira.
0: Hai kal.
1: Spanyol.
0: Iya, tak bawa kasih Perancis. Menre Spanyol. Tak bawa tu Inggris. Jadi lah.
1: Kampanye. Perancis na Inggris.
0: Iya, kau mau apa Perancis ya?
1: 3-4.
0: Tetap muka reke ko Perancis na motor reke dena juara.
1: Iya, 3-4.
0: Makro reke. Pak Radin. Siango taki ga? Siango taki.
1: Iya gay.
0: Ko siango taki Pak Radin
1: dikala ki siango
0: tani. Iya cocok di ko siango taki pale anu tadu ko Perancis.
1: Spanyol. Di bawah alu bandriang.
0: Iya.
1: Spanyol.
0: Ih lah bae kasih wae. Tambah wae. Mako ni pale Pak Radin.
1: Oke pale. Selamat ki bertugas.
0: Iya. Iya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amureta Pak Radin pole wanti murung. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 409 250. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Azhar ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Paces.
2: Waalaikumsalam, Senandung lirik laguna Prom Paces, Bung Richard.
0: Menang keci Bung Richard, lah beki.
2: Tadi Bung Richard, lupa.
0: Ayolah beki ya kesi.
2: Tadi Bung Richard
0: yang opening. Iya, memang tadi Bung Richard yang opening karena ini lah, tapi selalu terjebak macet, kasihan. Dah tahu ini macet terus.
2: Oh iya kayak, kenapa selalu terlambat kila kapi?
0: Itu. Itu jalanan, sandena ada jalanan lewat udara, bisa lewat udara, kasihan.
2: Apa?
0: Selalu macet.
2: Oh, selalu macet. Begitulah kalau kota.
0: Iya, magelum usah di mundur di kampung, tenat-tenat deh gaga arung-arung motor. Agar ke riba.
2: Kasih kisaran.
0: Agar.
2: Kalau besok kan lagu dangdut.
0: Deuseung ya, maka ada lagu dangdut
2: ya. Topiknya adalah mengenai lagu tersebut. Sembarang nih tentang dangdut.
0: Oke. Tapi bukan kayaknya saya besok karena masuk malam, Kak.
2: Contohnya besok seperti lebih suka mana, dengerin lagu dangdut klasik atau lagu dangdut modern? Itu contohnya.
0: Pica-pica atau ini? Lagu pica-pica atau lagu ini? Mapakro reke ceritana. Oke sih. Oke sih
2: lagunya apa?
0: Pasar Loki Elona ge ya, angka laguna Pada Apung Papojimu, Pacenu Paceku.
2: Itu mi tadi.
0: Engkau apa jiawe, engkau apa batel liman na?
2: Apa tanya apa apa?
0: Pada Apung
2: Papojimu. Ya itu.
0: Ya naro.
2: Oke, selamat
0: sore. Oke sih.
2: Bertugas.
0: Ye.
2: Ingat nih itu besok.
0: Saya DP4 kah? Masuk malam kah saya besok?
2: Maksudku
0: besok-besok. Besok-besok.
2: Begitu mi topiknya satu minggu.
0: Oke sih, amang itu.
2: Mengenai dengan lagu tersebut. Kalau Senin sampai Jumat biar mi bebas mi topiknya.
0: Tenang, amang itu.
2: Kalau aku boleh saran itu sih.
0: Oke, semua saran Anda ditampung.
2: Oke
0: sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada penelpon ini dari telepon WhatsApp mana telepon biasa mana mi? Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250 di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp. ini Lakapi masih menelpon, masih ada juga lagunya Lakapi ini belum laku. Kebetulan ini Lakapi kalau tidak ada yang mau yang menelpon lagi, Lakapi pamit undur diri mi pale. Oh ada tahu, hampir mi pamit undur diri Lakapi. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Denompo.
3: Ya, betul sekali.
0: Denompo, mau kedengarkan lagunya apa?
3: Bisa dibacakan bahkan baru ini.
0: Ini laguku, ini laguku yang tersisa. Ini ada Pacenu Paceku Batek Limamu Taku Son Taku Sanana, ada Malak Kura, ada Bunting Pasa.
3: Itu Bunting Pasa, lagu Makassar itu Bunting Pasa atau lagu Bugis?
0: Lagu Bugis kayaknya ini apa, Bunting, Bunting Pasa, artinya pernikahan yang dipaksakan.
3: Itu baik Pace ke Pacen.
0: Paceku Pacemu.
3: Asik. Siapa yang nyanyi itu?
0: Lakapi.
3: Ya, sebentar lah, saya menyanyi.
0: Bukan dong, Udin Leaders.
3: Tetap masih menyanyi juga.
0: Nggak aku tahu itu lagunya. Bagaimana cara aku mau menyanyi kalau tidak aku tahu lagunya?
3: Kan bisa dibaca, toh.
0: Iya, tapi nada-nada ini yang tidak tahu, Ki. Dende, denompo, pas aku mau menyanyi.
3: Ikutan saja, nada.
0: Iya, denompo.
3: Iya.
0: Satu tambah satu, dua. Denompo tambah Lakapi.
3: Berapa itu?
0: 100. ini tadi Lakapi beranu ki lagi bersedih ki kau dong Lakapi ini karena dikalah andalannya.
3: Ya mau dia apa?
0: Iya. Mau menangis cinta Lakapi tapi teringat lagi Lakapi nasihatnya orang tua, laki-laki tidak boleh menangis.
3: Saya kira mau nangis cinta dia, mau kutanya berapa itu sudah habis.
0: Oke, lah pada denompo.
3: Oke, pada
0: YouTube. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung lagi dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Pak Jangkis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirine Pace Pak Jangkis.
4: Senandu lirik lagu na perempaces.
0: Asik Pak Jangkis.
4: Asik.
0: Pak Jangkis, masih ada lagu ini tidak laku, Pak.
4: Ikut sama saya.
0: Ikut sama ki. Ay kasih laku dulu he. Ada Batek Limamu, Takusan Nana, ada Malak Kura.
4: Itu mau balik Batek Limamu.
0: Bukan bekas tanganku Pak Jangkis. Anunya Irma penyanyinya di sini. Kayaknya bekas tangannya.
4: Batek Limamu.
0: Iya, cocok Pak Jangkis. Batek tangannya Irma ini bukan tanganku.
4: Oke.
0: Oke Pak Jangkis. Agak tu hidupku tu Pak Jangkis final.
4: Sembarang ikuti ya.
0: Spanyol Argentina.
4: Sembarang.
0: Sembarang. Oke sih vale Pak Jangkis.
4: Iya. Selalu ki.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ya sudah 4 telepon ini. Oh belum, masih tiga penelpon lah, tapi masih mau menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar. Tapi bohong. Tidak ya. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250. Dan apabila memang tidak ada yang menelpon lagi, Lakapi putar dulu kelongnya. Karena sudah ada ini lagunya Bolimika Makutarima. Ada lagi lagunya Nakuku. Ada Ajak Tosirampe Pada Apung Papojimu Paceno Paceku Batek Limamu. Kita angkat dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Halo. Aduh, ini kayaknya tidak terhubung ini. Jadi sahabat budaya yang menelpon tadi di telepon biasa silahkan lakukan telepon ulang ya. Tadi tidak ada suaranya yang masuk. Dan yang di telepon WhatsApp bisa menghubungi 0811-400-9250. Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar kelongnya ya. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo. Assalamualaikum, Sirina Pace. Halo. Halo. Halo. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Halo, assalamualaikum, Sirena Pace. Ah, tidak dijawab ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar dalam program Sirena Pace, senandung lirik laguna Pro 4 Jazz. Selama kemarin kelinga dari lagunya Dewi Dewintastani, Boli Mika Maku Terima.

0: Om sudah tidak bersahabat dengan kita.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Siang.

Ya, masih di program 4 RR Makassar dalam program Sirina Pace, Sahabat Budaya yang bergabung bersama Lokapi. Lokapi masih ada 3 lagu nih yang belum laku. Siapa tahu Sahabat Budaya mau apa? Mau request? Masih ada 3 lagunya Lokapi ini mau dijual lagi. Dan sudah ada penelpon tadi, ini mana nih? Ada Pak Marsuki, ada Pak Saleh di Rapokaling. Lokapi mau angkat di telepon WhatsApp tapi tidak bisa karena baku tabrai. Telepon tak semua. Jadi ku angkat dulu di ini. Bisa nih. Kita bergabung dengan telepon biasa, telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita main nanti malam minggu apa?
1: Malam minggu, malam Senin, subuh lah.
0: Senin,
1: minggu subuh.
0: Apa kita tertempat lah kepi?
1: Kayaknya ini saya masih tetap ke di Messi.
0: Ini Spanyol kah saya?
1: Iya, Spanyol maki kita. Karena biarpun yang manapun Argentina atau Spanyol sama-sama ji banyak pemain Barcelona masuk toh.
0: Oh iya iya banyak.
1: Jadi mungkin dengarkan lagunya apa ini? Ada lagunya Taku Sanana, Malakura sama Botim Pasa.
0: Hai malam Botim Pasa.
1: Botim Pasa. Oke.
0: Botim Pasa. Oke.
1: Oke, mi. Iye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal di Rapo Kaling. Kita angkat dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Asik, dengan siapa di mana ini? Nur, Ibu Nurbaya kah?
2: Nur Hikmah.
1: Oh, baru ki lagi mas, Ibu Nur Hikmah. Dari mana ki?
2: Terus lagi HP.
1: Kodom, padahal bateku itu cari. Ki bilang, ih mana Ibu Nur Hikmah ini?
2: Mas, Ibu Nur Sia.
1: Mas, minta apa Ibu Nur Sia. Mau ki dengarkan lagunya apa ini? Sisa dua laguku belum laku. Ada
2: apa itu?
1: Ada lagunya buat Tim Pasa sama lagunya Taku Sanana. Bukan. Oke sih.
2: Lanjut juga sama
1: Cik D. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Ibu Nur Hikmah baru ki masuk tuh. Setelah sekian lama baru kudengar lagi suaranya Ibu Nur Hikmah. Ini kita bergabung lagi dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Senandung Lirik lagunya Pro 4 C.
1: Asik. Apa kabar ki hari ini? Sehat ya ki Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi kenapa ini agak-agak loyo saya dengar suaranya Bundaku ini?
3: Bangun tidur.
1: Oh,
3: abis
1: baru bangun tidur.
3: Jumat berkah tadi.
1: Masya Allah. Tidak ada tawanya lah kapi ini Jumat berkahnya.
3: Bagi Jumat sudah lewat.
1: Ibu Siti Nurbaya nanti ini lagu tak
3: ikut ya?
1: Enggak ikut, ku kasih ki lagunya Malakura. Jadi Ibu Siti Nurbaya kira-kira nanti ini di final Piala Dunia ini Spanyol.
3: Bapaknya Argentina.
1: Jangan sampai nanti kalau dikala kasihan bapaknya dikasih tidur di luar ki.
3: Enggak, sudah lama juga enggak tidur sama bapaknya.
1: Wiko dong, kenapa sih, Dek?
3: Sudah lama nih. Tidur sendiri-sendiri.
1: Kodong. Bunda, iya Mipale Bunda di masih mau kater
3: Bapak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung lagi dengan telepon apa ini? Telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Sirina Pace.
4: Nandung lirik lagu apa Pace?
1: Asik, Ibu Nurmala kayaknya ini di.
4: Iya.
1: Apa kabar Ki Ibu Nurmala?
4: Baik.
1: Pantul Ki Ibu Nurmala tabe anota suara monitor tak kecil kecil sedikit.
4: Ya.
1: Ibu Nurmala. Lagu tak mengikut nah?
4: Apa lagunya ta?
1: Ada lagunya Pace nu Paceku bate limamu, ada lagunya buat Tim Pasa Taku Sanana sama Malakura. Iya, mengikut Ki.
4: Mengikut enggak? Batenal mana ni?
1: Iye. Ibu Nurmala.
4: Ya.
1: Bagaimana ini Ibu Nurmala? Kira-kira nanti di final Piala Dunia?
4: Ya.
1: Yang menang Spanyol atau Argentina?
4: Mana saja.
1: Oi, pilih satu. Siapa tahu nanti berkah tu.
4: Argentina dengan apa kah?
1: Spanyol.
4: Spanyol.
1: Asik.
4: Okay.

0: La pale Bu Nur Malah.
1: Ya.
0: Oke lah Pak Bu Nurmala, karena ini ya, waktu.
1: Tapi iya, kapan lagi mau kita menyiapkan?
0: Besok malam Bunda, besok malam pilih.
1: Lusa?
0: Iya besok malam. Saya dinas malam terus lanjut
1: kita
0: subuh.
1: Kita masuk lagi, tembus kakak.
0: Oke sih, emang aja. Iya. Oke, Pak Bunda di.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sehat-sehat selalu lah
0: kakak. Amin. Iya, itu tadi Bunda Nurmala ya. Sekarang Lakapi masih menerima penelpon satu, tapi tidak ada lagunya. Mohon maaf nih karena lakum ini lagunya Lakapi ini. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, silahkan menghubungi 0811-400-9250. Dan kita sudah terhubung ini dengan... halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Lagi nomor 4 ses.
0: Asik, dengan siapa di mana?
2: Asik. Dengan Ali di Malengkeri, pendatang baru.
0: Pak Ali di Malengkeri, Pak Ali.
2: Iya. Yeah.
0: Lagu tak nanti mengikut nah?
2: Sembarang.
0: Iya. Jadi bagaimana ini Pak Ali, antara Spanyol dan Argentina Anda memilih siapa?
2: Saya secara timnas sebenarnya. Dari zaman Batistuta Argentina. Cuman secara klub Barcelona gimana itu?
0: Spanyol nih itu kalau
2: beli siapapun yang menang, tapi
0: iya tetap untuk juga
2: terakhir kalinya kalau bisa Messi lah dua kali
0: supaya dua piala dunianya di
2: next time baru Yamal
0: masih panjang umurnya Yamal masih muda umurnya, ya. Masih bisa pasti 4 kali.
2: Merokok sih pasti panjang sih.
0: Tidak merokok sih itu.
2: Oh, tidak.
0: Alhamdulillah. Oke, Mi Pale Pali.
2: Sehat-sehat selalu Bang.
0: Amin.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Lakapi Pak sekalian pamit undur diri dari ruang dengar ta karena sudah habis juga lagunya Lakapi ini, dan kita akan putar ini 5 lagu terakhir sebelum kita memasuki program Dunia Wisata. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan lagu dari Udi Leaders Paceno Paceko. Selamat maring kalinga.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar. Nusantara Siang, masih bersama Anda.

0: Nih, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
1: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
0: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
1: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
0: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
2: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, jadi Sahabat Budaya Lagapi akan menemani Anda dalam program Dunia Wisata hingga pukul 17:50 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Sahabat Budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum Lagapi berikan informasi tentang dunia wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang bisa Sahabat Budaya kunjungi saat libur

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Nusantara Sore masih

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Intan.
1: Pagi Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
2: Koperasi? Saya udah capek dengar janji Bu. Semua cuma manis di awal.
1: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji Pak Rudi. Di koperasi ini semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar dan saling gotong royong.
3: Koperasi Desa Merah Putih.

0: Pomina, nape tuh wajah kusut amat kayak kain blondie setrika.
1: Iya Min, lo tahu aja kalau lihat muka gue kayak gini, gue lagi pusing Min.
0: Pusing nape?
1: Kemarin kan gue kepepet nih Min, kepepet uang.
0: Terus?
1: Terus gue nyari ke sono kemari, ke saudara. Tahu sendiri kita kalau minjem sama saudara kayak gimana. Sama orang lain, ayah juga takut pok mau minjem. Ya ujung-ujungnya ayah minjem di pinjol deh pok.
0: Hah? Serius?
1: Ya bisa gimana lagi dong pok. Ayah mau minjem sama mpok, kan gak bisa, gak berani. Mpok juga kan kehidupannya sama aja sama ayah.
2: Bang Pok, hati-hati ya sama pinjaman online. Bunga tinggi, penagihan kasar, bisa bikin malu keluarga. Jangan mudah tergiur sama janji manis. Bareng-bareng dah, kita cegah jebakan pinjaman online. Hati-hati dengan pinjaman online. Pikir matang-matang sebelum meminjam. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Jakarta.

0: Kenapa sih gelisah sendiri? Putus cinta?
1: Semalam tidurnya nggak nyenyak? Atau kenapa sih?
2: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus. Nggak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
3: Ya kerja aja, belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.
4: Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di sini dengan Ustadz Ihsan dari SIT Ikhtiar Makassar, insyaallah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbahagia, hari ini kita tersenyum, hari ini kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa tidak dari rangkaian kehidupan yang kita jalani dalam setiap harinya, dari ketika mata ini bisa berkedip, dari ketika sebelum kita bangun roh itu telah dikembalikan ke roh-roh dan ke jasad-jasad kita. Betapa tidak ketika kita bisa melangkah, dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk selalu berada dalam bimbingannya, untuk selalu berada dalam salat lima waktu untuk menunaikan ibadah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan apa yang selalu kita baca, apa yang selalu kita pinta dalam salat kita, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah, kita tidak mungkin untuk bisa memuji, tidak mungkin kita bisa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami pula mengaitkan bahwa itulah sebabnya kita dianjurkan untuk selalu membaca zikir pagi dan petang, di awal pagi dan di akhir hari itu. Mengapa? Di dalam zikir pagi petang itu ada kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Nabi mengatakan wala taqilni ila nafsi tahfata'in, kata Nabi, jangan engkau tinggalkan aku dalam sekejap mata. Doa itu diajarkan kepada Nabi, kepada kita, untuk menyatakan bahwa sekelas, selevel Nabi saja yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang pada masanya, pun masih meminta kepada Allah, ya Allah, la taqilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau jadikan aku bersandar kepada diriku sendiri pun sekejap mata. Karena memang untuk bersandar, karena memang untuk berharap, dan karena memang untuk menyandarkan segala sesuatu itu, kita hanya dianjurkan, kita hanya diperbolehkan untuk sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang terhormat, kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu dalam hal kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Az-Zumar, ketika Allah mengatakan, menggambarkan di dalam surah Az-Zumar itu, ketika malaikat membuka pintu neraka, maka malaikat itu mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, apakah tidak datang seorang rasul kepada kalian untuk memberi peringatan bahwa akan ada hari kebangkitan, bahwa akan ada hari pembalasan, dan membacakan ayat-ayat Allah. Qalu lima syahidtum alaina, qalu bala, maka mereka mengatakan, ya, telah datang, walakin haqqat kalimatu rabbi, akan tetapi telah benar, telah ditetapkan bahwa kami melakukan kesalahan. Sebaliknya, ketika para penghuni surga berada di depan pintu surga, maka pun malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, salamun alaikum tibatum fadakhuluha khalidin, maka kembali kami mengingatkan kepada para pendengar, kepada para pemirsa, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari untuk selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala hal. Sampai-sampai kita diajarkan untuk masuk WC, untuk memakai sendal pun telah dilengkapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, menyatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Maka tidak ada alasan untuk kita lagi nanti berbuat yang salah, berbuat yang khilaf, berbuat yang membuat kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku tidak tahu. Maka tidak ada kata tidak tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan untuk bisa belajar, untuk bisa mengetahui apa hukum-hukum Allah, apa yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dijalani dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini ya, kita berada di penghujung tahun 2021 yang pada akhirnya insyaallah kita akan memasuki tahun baru, dan kita mengatakan bahwa di akhir tahun ini kita menjumpai banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang ada di antara kita. Disebabkan juga mungkin karena liburan yang telah sudah diumumkan, dan banyak tempat-tempat wisata yang sudah terbuka di akhir tahun, dan ini banyak terjadi kebersamaan-kebersamaan perkumpulan yang kita selenggarakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita ya, kepada untuk di keluarga kita, bersama klub-klub kita, bersama teman-teman kita, bersama saudara-saudara kita, itu adalah perkumpulan yang sangat didukung, yang sangat disyariatkan dalam agama kita. Al-ijtima', perkumpulan itu sangat didukung, itu sangat direspon, itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian di tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syariat kita, karena saking dianjurkannya kebersamaan, saking dianjurkannya kesepakatan, maka kita pun sangat dilarang untuk melakukan perpecahan. Bahkan di sebagian riwayat kita malah diserukan untuk mundur dari sebuah pendapat, dari sebuah perpecahan, untuk mendukung sebuah persatuan yang ada. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, saking perkumpulannya itu didukung, maka kaum muslimin sering dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan setiap perkumpulan selalu mempunyai lawan, dan lawan dari ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah wal firaq. Maka kita berbangga dengan agama kita yang selalu mendukung ijtima' atau kebersamaan dan perkumpulan. Kemudian apa yang kami ingin sebutkan, bahwa perkumpulan ini didukung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian berada dalam jamaah. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berjamaah, untuk selalu berkumpul dalam kebaikan kebersamaan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga selalu menganjurkan kepada kita, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian untuk selalu dalam jamaah, dalam selalu kumpulan orang-orang yang baik. Maka setelah kita memahami dua hal tentang anjuran dan perintah untuk berkumpul, untuk selalu berada dalam kebersamaan dan menjauhi perpecahan, maka ada hal-hal yang harus kita pahami dari perkumpulan, dari kebersamaan yang kita jalin selama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di firman, di ayat-ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang kebersamaan yang tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan ketakwaan. Al-akhillau yawma izin ba'duhum ala ba'd illal muttaqun, kata Allah. Bahwa persaudaraan, perkumpulan hari ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillah, persaudaraan yang hari ini, perkumpulan, kebersamaan yang hari ini yang tidak dilandasi, yang di dalamnya tidak ada keimanan, tidak ada saling menegur dalam kebaikan, tidak ada saling menasihati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma izin ba'duhum ala ba'd. Besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hari ketika Allah mengumpulkan, maka besok mereka akan saling bermusuhan, saling mencaci, saling mencela antara mereka. Karena di dunia kita telah berkumpul, kita telah bersama, tapi kita tidak saling memberi nasihat, kita tidak saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal yang paling penting untuk kita pahami dalam kebersamaan kita, kebersamaan dalam bernegara, kebersamaan dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan keagamaan sebagainya, bahwa kita dianjurkan untuk selalu berada dalam kebersamaan. Namun untuk hal-hal yang sifatnya akidah, untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, kita tidak bisa melakukan persamaan, kita tidak bisa mendukung kebersamaan dan kesepakatan. Kami berikan contoh bahwa besok insya Allah, atau tepatnya mungkin hari ini, atau mungkin juga di hari-hari ini, di bulan ini, kita akan melihat perayaan Natal yang akan diselenggarakan oleh saudara-saudara kita dari kaum Nasrani dan Yahudi. Maka untuk kita mengatakan selamat kepada mereka, kita tidak bisa mengatakan hal itu, saudaraku. Kita tidak bisa mengatakan selamat Natal untuk mereka. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kebersamaan kita bernegara, kemudian kita mengatakan selamat. Karena mengatakan selamat kepada mereka pada poin ini adalah sebuah hal yang terpondasi dalam akidah, dan hal itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditawar oleh apapun juga. Lebih jauh daripada itu, bahwa karena pengakuan selamat, mengakui Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak, itu tidak dibenarkan dalam agama kita, dalam agama Islam. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka bagaimana mungkin kita bisa datang kepada saudara kita dan memberikan selamat bahwa Allah Tuhan kita beranak, sedangkan kita mengakui di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak beranak. Saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berat atau mungkin aneh ketika kita tidak memberi selamat di hari kebahagiaan saudara kita. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini, kita tidak dianjurkan. Bahkan kita harus mempertahankan apa yang menjadi akidah-akidah, apa yang menjadi pondasi, apa yang menjadi akidah kita, bahwa kita tidak dianjurkan untuk memberi selamat. Itu yang warning di bulan ini, itu yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, itu yang harus kita saling menasihati di dalamnya, tepatnya di bulan Desember ini, tepatnya di akhir tahun 2021 ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang kita bisa bersepakat di dalamnya, dalam nuansa kebangsaan, dalam nuansa keagamaan, ya. Kita mungkin bisa berbeda dalam tata cara sholat kita, kita mungkin bisa berbeda dalam hal kemasyarakatan kita, kita mungkin bisa berbeda dalam hal-hal apapun, kita bisa berbeda dalam hal apapun, tapi kita tidak boleh bersikeras untuk menjadi bahwa sayalah yang benar, karena kita dianjurkan untuk wa'tasim, kita dianjurkan untuk saling bergabung, untuk saling sepakat, kita dianjurkan untuk wa'alaikum bil jamaah, untuk selalu dalam jamaah, dan kita tidak dianjurkan untuk wala tafarraqu, kata Allah, jangan berpecah belah. Namun dalam beberapa hal yang kami tegaskan seperti tadi adalah kita tidak boleh untuk mengucapkan selamat Natal dalam hal-hal kaitannya yang vital seperti itu, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan prinsip agama, kita tidak dianjurkan untuk bersepakat dalam hal itu. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah nasihat yang kami sampaikan kepada para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. insyaAllah kita akan bertemu di hari yang lebih baik, di hari yang lebih indah insyaAllah, dengan para pendengar-pendengar yang setia, para pendengar-pendengar yang mulia, dengan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, seagama dan se-Indonesia insyaAllah, dalam tema-tema yang lebih baik, dalam nuansa-nuansa yang lebih baik. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan apa yang kami bawakan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sebuah pemberat amalan di hari kiamat, ketika Allah menggambarkan di dalam surah Fusilat, ketika semua anggota badan ini bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu lima syahidtum alaina qalu antakana Allahu allazi antaka kulla syai, maka insyaallah telinga kita yang mendengar pesan-pesan kebaikan ini pun akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hari ini atau besok atau kapanpun itu dan di tempat manapun kita berada, kita telah mendengarkan nasihat-nasihat, kita telah mendengarkan ayat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi sebuah catatan baik, catatan yang begitu berharga yang kita akan tersenyum ketika dibacakan di hadapan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Subhanakallah wa hamdika.

Pro 4 92,5 FM.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Kembali kami hadirkan kabar Napro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Pulau Hatta terletak di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang memukau, mulai dari pantai berpasir putih dengan air laut yang begitu jernih, hingga hutan lebat dan bukit-bukit yang menantang. Pantai-pantai di Pulau Hatta sangat cocok untuk aktivitas seperti berenang, snorkeling, dan diving, di mana pengunjung bisa menikmati keindahan bawah laut yang kaya dengan kehidupan laut yang beragam. Pulau Hatta juga kaya akan nilai sejarah, terutama karena pada masa kolonial Belanda, pulau ini dikenal sebagai tempat penanaman pala yang besar. Beberapa sisa peninggalan sejarah seperti benteng-benteng tua dan bangunan kolonial lainnya masih bisa ditemukan di sini. Di samping itu, masyarakat setempat masih menjaga dan melestarikan tradisi serta adat istiadat mereka, memberikan warna tersendiri bagi pengalaman wisata di pulau ini. Untuk mencapai Pulau Hatta, pengunjung bisa menempuh perjalanan dengan kapal laut dari Banda Neira yang memakan waktu sekitar 1 jam. Demikian kabar Napro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Napro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga gak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya gak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.
3: Baik, masih di program 4 dari Makassar dalam program pendidikan. Jadi sahabat budaya, Lakapi akan memberikan beberapa informasi mengenai dunia pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Dikutip dari pedomanrakyat.com, Komisi EDPRD Sulsel bahwa data siswa tak tertampung di SMAN ke Kementerian Pendidikan. Komisi EDPRD Sulawesi Selatan bergerak mencari solusi atas masih banyaknya calon peserta didik yang belum tertampung di SMA dan SMK negeri pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Sebagai respon cepat, Komisi E menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Sulsel serta sejumlah kepala SMA negeri di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Komisi E meminta Dinas Pendidikan segera menyerahkan data lengkap siswa yang belum memperoleh sekolah agar dapat dibawa ke Kementerian Pendidikan. Dan Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah mengatakan data tersebut harus disusun secara rinci berdasarkan nama dan alamat sehingga pemerintah pusat dapat melihat kondisi real yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dan menurutnya persoalan ini tidak hanya menyangkut keterbatasan daya tampung sekolah negeri, di mana banyak orang tua yang sebenarnya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta namun terkendala biaya. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sulsel, sekolah rakyat hadirkan keadilan sosial lewat pendidikan. Dikutip dari makassarantaranews.com, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program Astacita untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Ia mengatakan bahwa atas nama pemerintah Provinsi Sulsel, dirinya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah membangun dan merealisasikan 2,2 triliun pembangunan 9 unit sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Gubernur juga mengajak seluruh peserta didik untuk menjadikan kesempatan tersebut sebagai titik awal meraih cita-cita. Ia menekankan keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang. Karena itu, berbagai program dari Pemprov Sulsel di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat terus diperkuat agar seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi sahabat budaya, dua informasi tadi telah Kahfi sampaikan ke ruang dengar kita semua. Jadi jangan kemana-mana karena Kahfi masih mau hadirkan beberapa informasi lagi sebelum Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar kita. Jadi kita dengarkan dulu Elong dari Kanekona Rombengang, Firdauska Asistedeh.

0: Kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah. Sekolah aku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
0: Sekolah unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.
2: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program pendidikan. Jadi sahabat budaya, ada informasi lagi nih dari Kota Sorong nih. Peluang emas anak Papua raih beasiswa penuh di SMA bertaraf internasional. Dikutip dari rri.co.id Sorong, peluang generasi muda Papua untuk mengecap pendidikan di sekolah-sekolah tingkat atas atau SMA terbaik di Indonesia yang bertaraf internasional kini terbuka semakin lebar. Kebijakan afirmasi beasiswa khusus daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, serta kemudahan akses pendaftaran berbasis online membuat anak-anak Papua memiliki kesempatan emas yang sama untuk mengamankan masa depan cerah melalui institusi pendidikan elit nasional. Salah satu sekolah yang menjadi incaran utama adalah SMA Pradita Dirgantara yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah. Sekolah berasrama berstandar internasional ini secara konsisten menduduki peringkat papan atas nasional. Keunggulan utama dari SMA Pradita Dirgantara adalah adanya jalur beasiswa 3T afirmasi. Jalur khusus ini dirancang untuk menjaring bakat beasiswa penuh asrama hingga kurikulum global yang membuka jalan langsung menuju perguruan tinggi top dunia maupun akademi kedinasan. Selain SMA Pradita Dirgantara, terdapat beberapa sekolah terbaik lainnya di Indonesia berdasarkan data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT yang memiliki rekam jejak meloloskan alumni ke kampus-kampus terbaik. Jadi sahabat budaya, sekarang anak-anak Papua mungkin atau anak-anak yang berada di daerah 3T ini sudah bisa menikmati yang namanya beasiswa khusus untuk daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Setelah itu kita beralih ke dari Sorong, kita beralih ke Surabaya. Masih dikutip dari rri.co.id, MPLS Surabaya dinilai humanis, pegiat pendidikan ramah anak beri apresiasi. Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak atau KPPRA Indonesia mengapresiasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS 2026 di Kota Surabaya. KPPRA menilai pemerintah kota atau Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan mengedepankan pendekatan humanis dan ramah anak. Koordinator Dewan Pimpinan Pusat atau DPP KPPRA Indonesia, Isa Ansori mengatakan MPLS di Surabaya tidak hanya menjadikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, menurutnya MPLS juga menjadikan momentum membangun hubungan emosional, kolaborasi, dan kepercayaan antar sekolah, orang tua, serta peserta didik sebagai fondasi pendidikan karakter. Isa sebelumnya menghadiri penutupan MPLS di SD Negeri Tanah Kali Kedinding 5 Surabaya. Dan dalam kegiatan tersebut, kepala sekolah bersama guru dan tenaga pendidikan memadu prosesi penyerahan simbolis peserta didik dari orang tua kepada sekolah. Prosesi tersebut juga diwarnai penyambutan hangat melalui pelukan kepada para peserta didik dan pemasangan topi atribut sekolah sebagai simbol bahwa setiap anak akan, maksud saya, telah menjadi bagian dari keluarga besar sekolah. Selain itu, para siswa juga diajak membawa burung untuk dilepas sebagai simbol kemerdekaan dalam belajar, kecintaan terhadap lingkungan hidup, serta pendidikan kasih sayang terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id. Dan bagi sahabat budaya yang ingin mendengarkan berita mengenai informasi yang ada di Sulawesi Selatan, sahabat budaya bisa mengakses jaringan Pro1 RRI. Pro1 ya, Pro1 RRI Makassar dan Pro4. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Rido JK, Jodoh Natawah.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, masyarakat Sasak adalah kelompok etnis yang mendominasi Pulau Lombok, NTB dengan budaya yang kaya dan unik. Mereka memiliki bahasa dan tradisi tersendiri, serta kehidupan sosial yang erat. Berhubungan dengan nilai-nilai agraris, kehidupan masyarakat Sasak sering ditandai dengan praktik pertanian, kerajinan tangan, dan upacara adat yang berakar pada kepercayaan dan spiritualitas lokal. Struktur masyarakat umumnya bersifat patriarki dengan peran penting diberikan kepada kepala keluarga dan pemimpin adat. Selain itu, masyarakat Sasak dikenal akan keramahan dan kebersamaan yang tercermin dalam berbagai ritual dan perayaan yang melibatkan seluruh anggota komunitas. Demikian kabar Anak Perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: kumpul ke Tos Merdeka.
1: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini dan tentunya saya Hanti menemani hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan menghadirkan informasi untuk sahabat budaya. Apa informasinya saat lagi kita dengarkan kembali calon berikut ini.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama malam hari ini. Dan kalau bicara tentang apresiasi budaya lokal, lokal ini, atau kita kalau di apa ya, di Indonesia itu punya beragam cara dalam membuat apa ya, tradisi itu terus berkembang. Dan cara ini adalah membuat kita itu mengingat semua tradisi-tradisi yang ada. Bagaimana tradisi yang ada di Indonesia itu menghormati laut begitu. Ada itu, walaupun ya, mohon maaf, ini orang bilang tidak ini ya, tidak sinkron dengan agama dan lain sebagainya, tapi ini salah satu sahabat budaya langkah yang orang dulu lakukan. Tidak, itu pun sekarang sudah mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi bukan lagi bahasa-bahasa orang dulu, dan ini sudah berubah di zaman sekarang dan juga masih berkembang saat ini tradisi tersebut. Kita akan ke informasi yang namanya tradisi sasi. Ini Maluku dan Papua itu punya tradisi seperti ini. Dan ini adalah salah satu aturan adat yang menerapkan sistem buka tutup wilayah perairan. Masyarakat dilarang keras menangkap atau memanfaatkan hasil laut dalam kurun waktu tertentu agar populasi biota laut dapat pulih. Pelanggar akan dikenakan denda adat. Ya, biasanya itu dilakukan di beberapa daerah di wilayah Papua, sahabat budaya. Dan ini apa ya, orang-orang memang di Papua itu juga punya tradisi seperti itu yang membuat mereka bilang, oh iya deh, ada namanya, kita juga punya sumber daya alam terutama di laut yang punya jangka waktu tertentu yang akan habis begitu atau punah. Jadi harus dijaga begitu, sahabat budaya. Dan ini praktek tersebut dilakukan untuk bertujuan memberi ruang bagi ekosistem memulihkan diri sambil memastikan distribusi hasil alam yang mereka dapatkan itu merata. Dan wilayah ini ada sistem buka tutup yang saya tadi katakan bahwa wilayah ini seperti perairan, hutan, dan kebun itu ditutup dari aktivitas eksploitasi selama masa pemulihan, terutama juga di air ini ya. Setelah jangka waktu berakhir, dan sasi ini akan dibuka dan warga dapat memanen hasilnya bersama-sama. Untuk itu lembaga adat yang bertugas menjaga wilayah ini ya memasang tanda larangan dan mengawasi masyarakat agar tidak melanggar aturan sasi. Ada lagi saksi adat. Nah, pelanggar yang mengambil hasil alam selama masa penutupan akan dikenakan denda atau sanksi sosial oleh tetua adat. Secara filosofis dan ekologis, sasi ini bukan sekedar aturan larangan, tetapi juga mencerminkan rasa syukur dan menjaga keseimbangan alam. Praktik ini juga membantu pelestarian biota seperti teripang dan lobster, serta menjaga alat untuk mempererat solidaritas antar warga dan desa. Untuk itu sahabat budaya di mana saja berada, itulah sebuah tradisi menghormati laut atau tradisi sasi yang ada di masyarakat Papua.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di malam hari ini dan informasi kembali saya hadirkan sahabat budaya. Ternyata kalau bicara tentang sebuah tradisi yang ada, ini satu tradisi juga yang ada di mana sahabat budaya, di Alor Nusa Tenggara Timur. Nah, tradisi ini sahabat budaya namanya tradisi Mulung Alor Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini berfungsi sebagai sistem buka tutup kawasan laut, dan tradisi ini sahabat budaya itu bertujuan untuk memberikan jeda waktu pemulihan bagi ekosistem laut di mana aktivitas penangkapan ikan itu dilarang. Namanya Hading Mulung. Tutup laut, kawasan perairan ditutup dari segala aktivitas tangkap selama 1 hingga 2 tahun agar biota laut dan terumbu karang dapat tumbuh serta berkembang biak dengan aman. Ini yang ada ya sahabat budaya di masyarakat NTT. Untuk itu

tersebut. Ih pasti Mi. Dan ini karena kalau kita menjaga laut ya pasti juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Menjaga laut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Namanya juga manusia ya, pasti beda-beda begitu sahabat udah ya. Baik, saya akan kasih dengar Ki Kelong, ada lagi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia untuk menjaga lautnya. Seperti apa? Kita dengarkan kembali Kelong berikut ini.

Teman-teman, kalian sudah tahu belum kalau Aceh itu disebut Serambi Mekah? Ada loh kota di Indonesia yang disebut Serambi Madinah. Kira-kira kota apa ya? Ya, kota Gorontalo. Gorontalo sering disebut sebagai kota Serambi Madinah. Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Gorontalo yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Indonesia Timur, dengan sejarah dan budaya Islam yang begitu kental. Dilansir dari karya ilmiah budaya dan lokalitas Gorontalo, karya Basri Amin, disebutkan Raja Amai adalah peletak dasar Islam di Gorontalo pada abad ke-15. Bahkan, Masjid Hunto Sultan Amai yang dibangun pada tahun 1495 sebagai simbol awal penyebaran Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain karena sejarahnya, masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesopanan. Serta dengan semboyan, Adati Hula Hula To Shara, Sara Hula Hula To Qur'ani, yang artinya, adat istiadat selalu selaras dengan ajaran Islam. Tak heran jika suasana religius begitu terasa di sana. Masjid-masjid ramai oleh jamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut kota. Dan nilai-nilai keislaman terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, Gorontalo layak disebut sebagai Serambi Madinah. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk merasakan sendiri suasana religius dan damai di sana ya.

0: Lagu apa itu ya? Kenapa kayak jadul kiku dengar?
1: Mending pelajari chordnya ala Malaguna Rizky Febian.
2: Weh putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

0: Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di malam hari ini dan saya akan menghadirkan kembali informasi untuk kita semua bahwa sebuah tradisi yang ada menghormati laut ada juga di masyarakat Jawa dan ada namanya sejarah petik laut di Jawa Timur dan tradisi budaya bahari yang syarat makna sahabat budaya. Tradisi petik laut ini menjadi salah satu warisan budaya bahari yang masih lestari di berbagai wilayah pesisir Jawa Timur. Dan upacara ini digelar setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang melimpah. Sekaligus doa agar para nelayan senantiasa diberi keselamatan saat melaut. Di balik pelarungan sesaji dan arak-arakan perahu hias yang kini juga menjadi daya tarik wisata, petik laut memiliki sejarah panjang serta makna budaya yang diwariskan turun-temurun. Salah satu tradisi petik laut yang paling dikenal berlangsung di kawasan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang bertahan lebih dari satu abad. Apa itu tradisi petik laut, sahabat budaya? Petik laut ini merupakan tradisi masyarakat nelayan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh dari laut. Selain itu, ritual ini juga menjadi doa bersama agar para nelayan selalu mendapatkan keselamatan ketika melaut serta memperoleh hasil tangkapan yang melimpah pada musim berikutnya. Nah, dalam jurnal eksistensi budaya bahari tradisi petik laut di Muncar, Banyuwangi, karya Eko Setiawan 2016 ini dijelaskan bahwa petik laut merupakan salah satu bentuk budaya bahari masyarakat pesisir. Dan tradisi tersebut lahir dari cara pandang masyarakat yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan. Sehingga muncul ritual sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan syukur kepada Tuhan atas karunia hasil laut. Tak hanya di Banyuwangi, tradisi serupa juga ditemukan di sejumlah daerah pesisir Jawa Timur. Meski memiliki nama maupun prosesi yang sedikit berbeda, esensinya tetap sama, yakni mempererat hubungan masyarakat dengan Tuhan, alam, dan sesama nelayan. Itulah informasi yang kami hadirkan sahabat budaya dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan kabar Ana Pro 4 dan juga nanti akan hadir legenda cerita rakyat. Setelah itu kita akan bersama di acara Kelontak Rong.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Nusantara Malam, Prompat Makassar. Kabaratna Pro 4.

0: Kabar Anda perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Katri Salam merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan santan, gula merah dan telur sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katri Salam dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis, sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kami akan hadirkan legenda cerita rakyat malam hari ini. Akan hadir dengan judul Sumpah Kampian Puyang Sentani dari RRI Palembang.
2: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
3: Du-du-du, aduh mayang, gadis alap naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang, mayang, gadis yang aku linjang.
4: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing, gadis mane yang ringkih tu, yang muat koyungku tek hajing. Rupanya seorang perempuan yang membuat goyung seperti orang tidak waras.
5: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
4: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
5: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
4: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
5: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
6: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin. Apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
4: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
5: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah emak. Ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani. Aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Oh, terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat, tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Bak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Bak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Bakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Bakmu.
6: Bak! Oh, Bak! Keluar dengar, Bak! Ke depan rumah kita, Bak.
7: Ao, agak Bak makan kopi dulu. Ada apa, Mak?
6: Coba perhatikan anak gadis kita, Bak.
7: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Bak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Bak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
7: Oh, itu. Tuh rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak kau atau suamimu yang akan menggantikan Bak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Bak?
7: Bak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Bak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Bakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
6: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sembara nanti.
7: Lah, ngapa, Mak?
6: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
7: Oh, au. Mbak nak kumai dulu, ya? Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, ne?
6: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
7: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
8: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun, Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabah Petai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
9: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandan Wangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
7: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
8: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
7: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
9: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
9: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
9: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
9: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabah Petai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
9: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
9: Tanjung, jangan.
7: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
7: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
9: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
7: Terima kasih, Nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Geron.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di Calon Tarong 0811-400-9250. Saya coba terima telepon biasa dulu. Assalamualaikum Calon Tarong.
1: Calon Tarong.
0: Iya, dengan
1: saya Andi Taraf di Bone dan Tene.
0: Oh, Pak Andi Taraf di Bone. Oke. Okay. Pak Andi Taraf, boleh tahu kalau kita sendiri pakai kos kaki itu pilih yang warna-warni atau yang polos?
1: Ya, kalau saya kos kaki warna saya favorit saya dan Tene biru.
0: Biru. Oh, jadi dan polos. Biru. Polos ya, bukan berwarna-warni ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya. Oke.
1: Warna biru saya favorit saya, warna biru. Okay. Karena biru itu artinya berarti biru itu menurut saya dan saya biru artinya berani rindu.
0: Oh, berani rindu.
1: Iya.
0: Ah, begitu. Oke lah, baiklah. Mau dengar kelong apa kita?
1: Lagunya anu dan teh lagunya Pas Tampo Sirik kedua.
0: Pas Tampo Sirik dua.
1: Iya itu. Ah, jadi Pas Tampo Sirik kedua. Pas Tampo Sirik kedua judulnya itu anu. Itu enggak tahu siapa penyanyi itu. Lagu Bugis.
0: Pas Tampo Sirik
1: kedua.
0: Coba
1: iya.
0: Menyapa kidul buat siapa?
1: Ada Pak Har di Bone Cami tetangga aku, ada Pak Safarudi Bonser, ada juga Bu Nurlina di Jalan Petra Utara Makassar apa?
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Nur Hikmah di Marus. Mm-hmm. Bu Anti di Marus. Bu Intan di Takalar, Dewi di Takalar, Dewi di Kuskato, ada juga Tantri Fare-Fare, ada juga Tantri Fare-Fare, ada juga Nur di Seraya sudah sama dengan lain. Begitu Dentene.
0: Oke, baik.
1: Oke, Dentene, makasih. Yeah. Andi Tarap pamit, good bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din, kenapa putus telepon tau, Pak? Aduh, silakan Opa Din dan yang lainnya bergabung kembali di malam hari ini 0811-400-9250. Saya akan coba terima telepon berikutnya. Aduh, banyak yang bergabung, jadi nanti ini susah lagi saya angkat telepon dah. Kita coba dulu ke penelpon berikutnya 0811-400-9250 untuk kelong berikutnya ya sahabat budaya. Assalamualaikum kelong tak rong
2: 0811-400-9250.
0: Halo kelong tak rong.
3: Halo kelong tak rong.
0: Iya Pak Ahmad Yani.
3: Iya
0: Pak Ahmad Yani Tasmun. Oke deh, Pak Ahmad Yani Tasmun.
3: Iya.
0: Di Sopeng di.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Di Sopeng.
0: Iya, Pak Ahmad Yani kalau boleh tahu, kita kalau memakai kos kaki itu warna-warni atau yang polos pilihnya?
3: Yang polos.
0: Yang polos, iya, oke lah.
3: Biasa hitam.
0: Hitam, oke, baik. Iya. Mau dengar kelong iya. Apa, Kipa?
3: Mubalianga Pale 5.
0: Mubalianga Pale 5. Oke, silakan
3: menyapa. Mubalianga.
0: Iya, ada. Menyapa ki buat ya, siapa?
3: Buat yang berlewat Anditara. Di Bone, ada Pak Bahar, ada Sar di Bone, ada Tika, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, terus Dene.

0: Siriang Endrawang, Maimuna Ganin, Waida Martawati, ada Ina Kristalara, ada Bobby, ada Tantri sama Esti, ada Bunda Sopi, ada Nurli Marus, Ati Pangkep, ada Uki, ada Putri Pondatu, Aulia, Ama, dan semua-semuanya, Mi.
1: Iya, oke. Okay, terima kasih, Pak Madani. Terima kasih.
0: Iya, Pak Madani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan yang lainnya bergabung malam hari ini kembali. Ada siapakah yang mau ikutan dengan kelong ini di pas Sampo Siri 2 itu penyanyinya Nurdin S, Pak Andi Taraf di Bone. Oke deh. Baik. Ada lagi? Di malam hari ini mau bergabung? Oke, aduh susah. Banyak penelpon. Dicoba lagi. Saya mau ngangkat tapi enggak bisa, Kiko dong. 0811-400-9250. Ada siapa? Aduh, Pak Radin, Ibu Arsina. Aduh, susah saya. Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum, kelon tak rong.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu. Kelon tak rong, ya, betul. Oke. Pak, Ibu
2: Siti Nurbaya.
1: Iya, boleh. Ibu Siti Nurbaya, kalau pakai kaos kaki lebih suka warna-warni atau yang polos?
2: Polos, coklat.
1: Coklat, polos, oke deh. Ibu ikutan, terus mau menyapa buat siapa?
2: Ibu Fatma, Ibu Margareta, Ibu Nursia, Pak Radin, Pak Bagong, Pak Saleh, Pak Joni. Semuanya bide tambah terkecuali.
1: Oke deh, iya.
2: Assalamualaikum, terima kasih.
1: Waalaikumsalam, sama-sama Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum, kelon tak rong.
3: Waalaikumsalam, kelon tak rong.
1: Iya, Ibu Nursia.
3: Betul sekali, bentuknya.
1: Ide, kucingnya nyarinya tengah malam, Mimeong. Tidur.
3: Di depan gue.
1: Nyaringnya suaranya. Ih, malas deh. Ayo kasih jauh-jauh. Kasih jauh-jauh ke Ibu Nursia deh. Anu, tidak ada tulang. Yang ada daging.
3: Tidak
1: ada daging
3: ada depan
1: gue. Ya Allah, wagar. Betul-betul. Ih, malas deh. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau gitu. Pertanyaannya.
3: Apa itu?
1: Ibu Nursia, kalau pakai kaos kaki pilihnya yang warna-warni atau yang polos?
3: Yang polos dong.
1: Yang polos dong, Abang Umar.
4: Saya hitam.
3: Yang hitam dan suka.
1: Memang itu kalau kucing suka warna hitam. Bukan warna kok ini warna.
3: Mana-mana sudah dilihat.
1: Iya, ih malas deh.
4: Putih kulitnya jadi.
1: Putih kulitnya. Mas yakin ki. Putih dilihat dari jarak berapa?
3: Dari
1: jarak jauh.
3: Dekat lebih putih.
1: Ih, malas deh.
4: Warna putih kok.
1: Iya, putih.
3: Putih kulitnya dan pendek rambutnya.
1: Oh iya, iya. Oke, cocok.
3: Putih dan kumis.
1: Ih, kodong.
4: Tiga orangnya.
1: Zaman dulu maksudnya.
3: Tidak ada penjaga gigi.
1: Istrinya yang hilang kan saya.
4: Pakai gigi palsu lebih muda lagi.
1: Cocok ki, Ibu Nursia. Pak Yoyo. Masih wow sih. Iya mau saja, iya saja Ibu Nursia, iya. Jangan, Pak Iyai saja, iya cocok ki. Supaya senang hatinya gang. Ya dah. Hai Ibu Nursia, ikutan kelongnya. Terus mau menyapa buat siapa? Iya silakan ki.
3: Jumpa dulu.
1: Iya.
3: Ada Ibu Siti Nurbaya,
1: yeah.
3: Ada Pak Radin, ada Nur di Maros, ada tadi Pak Ahmayani Tasmu,
1: yeah,
3: bersama Ibu Nur Mina Nur,
1: yeah,
3: ada Rosdiana Yasir, ada siapa ini, Ibu Harsina, Ibu Fatma, Ibu Rina, ada Sri Dewi Sinta, ada Hasnan Dewati, ada siapa ini yang di
1: siapa? Iya, iya, iya. Iya.
3: Ada.
1: Ih, apa yang bikin abang itu sampai ketawa, Ki?
3: Apa Sani?
4: Ini yang cantik manis.
1: Ih, malas. Malas deh. Rayuan Pulau Kelapa.
4: Cantik orangnya manis lagi.
1: Ih, Rayuan Pulau Kelapa, ih.
3: Ada satu ini, benar ada lagi Jenari dari Liwang.
1: Yeah.
3: Tang Abang Ali di Malangkiri.
1: Yeah.
3: Tang Opai, Pasus dan semua-semuanya sampai kecuali.
1: Yeah.
3: Apa? Mau nambel dong?
1: Yeah, silakan Ibu. Yeah.
4: Dintene cantik dan manis.
1: Iya, Abang Umar ganteng. Masih mau, Ki.
4: Semua-semua aja minta foto kejar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ya kira tidak bisa katang kis Ki Abang. Ih, bisa kali ya. Oke, baik. Saya akan hadirkan dulu kelongnya Salah Dudaya. Kita sudah punya empat penelpon dan ada dua kelong dari Nurdin S dan Wia Safitri.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 409 250. Saya akan lanjutkan ya untuk sahabat budaya di malam hari ini yang mau bergabung, tapi sebelum itu kita ikuti dulu kabar Napro 4.

0: Sahabat budaya, Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontarong 0811-409-250. Ada Ibu Arsina. Assalamualaikum Ibu Arsina, Kelontarong. Iya, halo, Kelontarong. Halo, Ibu Arsina, Kelontarong. Ya, halo, assalamualaikum Ibu. Ih, mana suara tuh Ibu Arsina? Aduh, kayaknya kalau ada yang bergabung begitu toh tidak ada lagi suaranya orang yang berikutnya. Nah, oke, silakan 0811-409-250. Ada siapa di sana yang akan waduh, susah teleponnya tembus sahabat budaya yang lainnya. Saya coba dulu. Aduh, Ibu Arsina juga putus lagi. Yang lainnya juga tidak bisa kayak tersambung kalau begini. Oke. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Untuk sahabat budaya yang lainnya boleh bergabung. Duh, saya angkat mie saja. Siapa mie arisannya itu yang naik? Nah, saya angkat-angkat terus. Oke, assalamualaikum Kelontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Pak Saleh, yeah. Rabu Kali.
0: Oke, Pak Saleh. Pak Saleh, kalau pakai kaos kaki pilihnya warna apa? Maaf. Yang berwarna atau yang banyak warnanya atau yang polos? Ya.
1: Yeah. Yang polos saja, hitam.
0: Oke, baiklah. Mau dengar kelong apa, Pak?
1: Bali bola, Bali bela.
0: Bali bola, oke. Menyapa buat siapa?
1: Pertama saya menyapa itu Nur baru muncul itu, kudengar itu.
0: Nur siapa?
1: Nur Marus.
0: Nggak ada Pak.
1: Oh, artinya baru muncul, kasihan kembali, nggak tahu dari mana itu.
0: Kapan dia menelpon Pak? Kapan?
1: Kemarin.
0: Oh kemarin. Kemarin. Oh iya kemarin.
1: Barsi di Wotu Melili Nur Hikmah di Marvindo. Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Pak Mustafa di Maros. Pak Umar di Pampan Dua. Puan Dato di Pinrang. Pak Asis di Maros juga. Indah Daimbaji di Sopeng. Pak Sani di Sukamaju. Pak Hamsa di Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sopi di Pau-Pau Goa, Ibu Niat di Mengesi, di Pak Arsina, Ibu Arsina di Marok, di Paropo, Bimas di Bonglangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saldi, Rapa Kaleng. 0811-409-250. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Sahabat budaya yang mau bergabung malam hari ini. Saya angkat teleponnya saja ya. Entah itu siapapun dia. Pokoknya ku angkatnya saja. Siapa cepat dia naik alasannya itu bisa jadi. Angga Prasetya, Sepelagi, Bu Arsina, Pak Asis di Maros, apa lagi? Pak Sani di Menara Pekaleng ya. Oke. Okay. Siapa lagi? Pak Iqbal di Panaikang, Grup Semoharjo. Ada Pak Hamsa juga. Dah banyaknya penelpon, guys. Ya coba lagi penelpon berikutnya. Iya. Naik arisannya tahu apa Asis di Maros. Assalamualaikum Kelontarong.
2: Ya. Waalaikumsalam Kelontarong bintek ne.
0: Iya.
2: Dada opa, dada Ibu Lina. Selamat berusaha.
0: Iya opa tadi menelpon tuh ku angkat mi telepon nah. Ih patuh ki putus ki. Ih bingung tong
2: ah. Nah, di
0: enten. Iya awe. Tidak bertahan ki bela.
2: Tanya apa? Tidak kuat pelurunya.
0: Tidak kuat tembakan nah. Oke lah, Pak.
2: Yeah.
0: Kita lebih suka pakai kaos kaki warna-warni atau yang polos?
2: Biasanya warna hitam atau warna coklat.
0: Oh berarti polos ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke lah. Kelong apa?
2: Saya mau dengar lagunya. Kak Dejiku jangan-jangan.
0: Kak Dejiku jangan-jangan. Penyanyinya?
2: Kar AS.
0: Alah. Kak Dejiku jangan-jangan. Ada. Oke. Okay. Dadah opa. Oke lah.
2: Dadah opa. Selamat berusaha.
0: Marahnya. Dia penelpon pertama. Kalibulina
2: sudah masuk juga?
0: Belum.
2: Eh, tidak ada kotanya itu.
0: Ini deh. Gue Aina.
2: Katanya no.
0: Apa? Nyonya.
2: Nyonya besar.
0: Iya.
2: Menyapa di internet.
0: Oke.
2: Pertama, yeah. Pak Sale yang berlewat tadi dirapokan link.
0: Yeah.
2: Ada opadinya lagi berusaha.
0: Yeah.
2: Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Mm-hmm.
2: Pak Sani di Sukamaju. Pak Hamsa di Pempandua. Pak Radi di Bantimurung.
0: Yeah.
2: Ibu Arsinta.
0: Oh, Sri Sinta.
2: Oh, Sri Sinta.
0: Di Minasaupa.
2: Di Miu. Ada juga Ibu Arsina di Paropo.
0: Ya.
2: Angka Persetia di Limbung.
0: Nyai menelpon
2: di Mas di Bolangi. Dan sama-samanya Bentekne.
0: Oke lah.
2: Bentekne, kapan lagi penyiar?
0: Hari Minggu. Tapi tidak ada acara hiburan. Selasa Pi. Selasa ya.
2: Ini Bentekne lagi tugas Pi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Asis di Maros. Dan penelpon berikutnya kita coba terima dulu ya. Telepon biasa mana? Mana telepon biasa? Tidak ada ki telepon biasa aku. Oke deh, Pak Sani Sukamaju. Assalamualaikum, Kelon Tak Rong.
3: Kelon Tak Rong.
0: Iya Pak Sani, apa kabar?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sani.
3: Iya.
0: Apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik Ki.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke lah, itulah yang diharapkan. Pak, kalau pakai kaos kaki pilih yang berwarna-warni atau yang polos?
3: Yang polos.
0: Motifnya polos.
3: Yang penting polos.
0: Oke. Mau menyapa buat siapa? Kelona ikutan ya.
3: Oke. Siapa mau ikutan?
0: Ada Bali Bola Bali Bela. Kak Dejiku jangan-jangan.
3: Ya. Jangan ya.
0: Oke, menyapa buat siapa Ki?
3: Oh, yang baru saja lewat Pak Asis di Maros. Ada ya. Dua Pak Saleh, terima kasih sepanjang yang berdua. Ada Denompo, Pak Umar ya. Bu Marsia, ada Ali di Malengkiri, Asri di Utul, di Utara, Pak Rube, Pak Purain di Putih, di mana kecil Kalimantan.
0: Iya.
3: Ibu Arsina, Mas Arjuna, ada Seri Dewi, Tantri di Pare, Nur di Pare, Bunda Sopi, Bunda Papma,
0: yeah.
3: Di Pondati Pare Torelanya, di Kasemua TDP, di siapa lagi? Opa Ding, Opa Jis, di Pak Mustahal, di Pak Hamsa di Pampa, Angga Presetia, di siapa lagi? Bunda Sopi tadi sudah, yeah. Sama-sama nama tanpa terkecuali. Selalu rencana.
0: Kita juga Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan telepon biasa ya? Coba kita terima dulu. Assalamualaikum Kelon Tak Rong.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya. Dan nampak.
4: Iya. Begini kalau telepon biasa.
0: Kenapa i?
4: Selalu di belakang.
0: Tidak jika epeng baru berdering.
4: Dari tadi saya telpon tadi angkat.
0: Dari tadi. Namanya itu orang menelpon antri kiri.
4: Antri.
0: Iyalah. Itu saja banyak menelpon. Oke lah, pertanyaannya. Ya,
4: begini mila kalau tidak ada kota.
0: Tidak jika apa. Yang penting bisa menelpon toh. Oke lah. Mau tahu pilih kaos kaki yang berwarna-warni atau yang polos motifnya ya.
4: Kaos kaki.
0: Iya, pakai kaos kaki lebih memilih yang warna-warni atau yang motifnya polos?
4: Yang apa itu kaos kaki ya?
0: Kalau dipakai itu pilihnya yang bagaimana? Yang ada itu warna-warni biasa top kaos kaki, ada juga yang polos. Nah, kalau dipakai itu maunya warna polos atau berwarna-warni?
4: Anu saja. Saya itu sukanya warna hitam.
0: Oh, suka warna hitam berarti polos ya.
4: Iya. Okay. Warna hitam saya supaya tidak kelihatan kotornya.
0: Oke deh, baiklah.
4: Terima kasih waktunya Pak Adi Linten.
0: Menyapa?
4: Menyapa Pak Adi, hampir saya lupa. Iya, begini kalau sering lupa-lupa. Tapi makasih sudah diingatkan.
0: Ya, oke deh.
4: Iya, saya menyapa Ibu Arsina, Ibu Sinta, Kak Uki Kasti, Ibu Niar, Sedewi di Fekato, Nureni, Ibu Rosdiana Yasir, Ibu Samsia Mesar, Pasale, Fanny Tasmun, Pak Radin, Rung Padin, Ibu Sumidin Lukmu, Nur Hikmah, Ibu Nursia Sabang Umar, Ibu Rahma, Ali, Ibu Lengkeri, Bunda Sofi, Inda Dimbaji, Ibu Dina, Pak Is, Pak Aziz, Dimas, Pak Adil, apa lagi ya? Dendano, Sumegareta, Tamsa, dan semuanya minta berkecuali.
0: Oke deh, baiklah.
4: Oke dan kena lanjut tugas.
0: Terima kasih.
4: Iya. Menyiar.
0: Aduh, kalau acara hiburan tuh kayaknya hari Rabu pi kayaknya.
4: Senin Rabu.
0: Senin masuk apa kak? Subuh.
4: Rabu kah?
0: Rabu kayaknya.
4: Acara apa?
0: Rabu kayaknya.
4: Itu acaranya apa?
0: Tidak ada acara.
4: Aduh. Lari masa?
0: Oh iya, hari Rabu itu Sirena Pace. Iya.
4: Oh, hari Rabu. Sirena Pace. Alhamdulillah. Jadi kemana-mana.
0: Iya, oke lah.
4: Iya, semua bisa tumbuh lagi.
0: Iya, amin. Oke.
4: Iya, amin saja. Ya, tolong diapain nomorku ya, supaya cepat diangkat juga.
0: Nah, tidak bisa kelihatan kalau telepon biasa.
4: Oh, begini kalau ada kontak nih, harus telepon biasa dulu.
0: Iya, enggak bisa, kok dong.
4: Oke, Pak Ade.
0: Iya.
4: Makasih.
0: Waktunya,
4: Pak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Denompo di Jeneponto. Assalamualaikum calon tak rong Pak Radin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Radin.
5: Calon tak rong.
0: Iya Pak Radin. Pak Radin, pertanyaannya, kalau kita sendiri itu pakai kaos kaki beli yang pilih yang bermotif atau yang polos?
5: Polos putih.
0: Oh, polos putih. Oke deh. Pak Radin silakan menyapa buat siapa?
5: Nah, ada sudah lagunya, Kak.
0: Ada dua. Bola Bali Bele, Kak Dejiku jangan-jangan. Ya.
5: Yang baru lewat. Denompo Jeneponto.
0: Ya.
5: Ada Pak Asis, Nur Hiti Nurbaya, Pak Umar sampai Ibu Dersia, Bunda Marlina, Petrang Utara, Siri Sinta MU, Bandato di Pindang, Ahmad Yandi Tasmun di Sopen, Nur Milano, ada Simon Delukmu, ada apa lagi?
0: Apa?
5: Bapak Di.
0: Ya.
5: Ada. Terus Liannya ya sih. Ada.
0: Pak.
5: Minta ditakalar.
0: Oke.
5: Semuanya mi.
0: Pak Radin. Terima kasih.
5: Selamat buat tugas di internet.
0: Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 409 250. Sahabat Budaya mau bergabung, boleh langsung bergabung bersama kami malam hari ini. Dan coba kita ada penelpon berikutnya. Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Kelon Tarong.
0: Iya. Iya, Kelon Tarong, Ibu Sri Sinta. Ibu Sri Sinta boleh tahu, kalau pakai kos kaki lebih suka yang bermotif atau yang polos?
1: Yang polos.
0: Oke. Okay. Mau menyapa buat siapa? Kelong dulu. Kelong apa?
1: Tenarwana.
0: Tenarwana. Tenarwana. Iwan Tompo.
1: Tompo ya.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Menyapa ki buat siapa, Bu?
1: Jadi kepalagi Pak Aci. Ada Warin.
0: Kasih besar-besar suara ta, Bu. Tabe kecil sekali. Enggak. Equalizer,
1: ayo, iya. Ngapain? Pak Akit, Ibu Lina. Ada siapa lagi? Ada Ibu Mirsia. Ada Den Nompo, Ibu Wati, Ibu Pasma, ada Tantri. Ada Waida Matawati, Mbak Dewi, dan Ibu Ape, ada Ibu siapa lagi? Bunda Sopi, Dimas. Ada Tantri, ada apa, Pak Mudadi, ada Bu Nini, dan Ibu Siti Nurbaya, ada Pak Ansar, ada Pak Arjuna, dan semuanya yang lagi menitir.
0: Iya.
1: Salam sehat semuanya.
0: Iya.
1: Juga salam sehat.
0: Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mbak Haji Dente nih. Oke. Telepon biasa kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, Kelon Tarong, Bang Ali. Oke, okay. Bang Ali, pertanyaannya adalah, kalau kita lebih suka pilih memakai kos kaki yang bermotif atau yang polos?
2: Polos sih.
0: Oke deh. Baik, Bang. Mau dengar Kelon apa kita?
2: Dari Duan Sau.
0: Judulnya?
2: Ingat Kondi.
0: Ingat Kondi.
2: Ingat Kondi, ya.
0: Ingat ke Andi Ridwan Sal. Oke deh, menyapa buat ada. Siapa? Ada.
2: Oke, yeah. Jumpa-jumpa buat Opadin. Ada juga yang baru lewat tadi, Mbak Sri Cinta, Country, ada Nur Dikma, ada Pak Umar, Bersalim Indonesia, yeah. Ada Ibu Niar, Bunda Fatma, dan Mempo, Pak Asi, Ibu Sumide Lukmo,
0: ya.
2: Pasale, Junedi Deleon dan semuanya Dente yang lagi melintas okay, malam.
0: Semoga sehat semuanya. Makasih.
2: Terima kasih banyak Dente.
0: Iya, Bang Ali. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali di mana, Malengker ya? Pak Iqbal di Panaikang. Assalamualaikum, Kelon Tarong. Pak Iqbal.
3: Kelon Tarong.
0: Iya, Kelon Tarong, Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal, kalau boleh tahu, pilih kos kaki yang bermotif atau yang polos?
3: Polos.
0: Oke, menyapa buat siapa, Pak? Silakan Ki.
3: Dimas, di Makassar, Bapak Is, Tren Paropo, Brian Dengirang, terus buat Pak Nur, Pasir Margarita, dan semuanya kita putar kerucut ya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, Pak.
3: Lagunya?
0: Kelona Tenarwana, ingat kok Andi. Iya.
3: Ingat kok Andi.
0: Iya, oke. Terima kasih. Oke. Iya. Terima kasih untuk Pak Iqbal di Panaikang. Baik, kita ke Pak Hamzah. Pak Hamzah ada mengirimkan pesan WhatsApp malam hari ini. Kelon Tarong Dente Neh, oke. Okay. Ibu Arsina, assalamualaikum Dente Neh, sehat selalu. Sudah tembus ada yang dorong Kak Kodong. Oh iya, tawa Kodong, begitu memang Bu Ade. Oke, okay, kembali lagi siapa nih? Angga Prasetya, menyapa untuk satu kampung bedeng. Ih, tidak seru nah satu kampung, tidak ada nama-mana. Makasih banget Angga Prasetya. Siapa lagi mau bergabung, boleh? Tidak ada yang bergabung. Oke lah, Pak Hamsa di Pambang. Assalamualaikum Pak Hamsa. Kelon tak rong. Iya. Iya, kelon tak rong, Pak Hamsa. Boleh.
4: Kelon tak rong.
0: Iya, Pak Hamsa. Sehat-sehat jiki. Iya, Pak Hamsa. Sehat-sehat jiki.
4: Halo.
0: Iya, halo. Iya, Pak Hamsa, iya. Boleh tahu lebih memilih pakai kaos kaki yang bermotif atau yang polos, Pak Hamsa?
4: Yang polos.
0: Yang polos.
4: Karena saya dulu harus polos hitam.
0: Oke, menyapa buat siapa? Silakan, Pak Hamsa.
4: Oke, saya menyapa ya.
0: Iya, Pak.
4: Yang baru lewat siapa itu?
0: Yang baru lewat tadi Pak Iqbal di Panaikang.
4: Oh, tetanggaku itu. Pak Iqbal di Panaikang. Oke, Pak Saleh di Lepo Kaling, Bapak Umar di Pampang 1, Uli Ape di Sinjai, Opa Is, Opa Ding, Opa Asis di Maros, kemudian Pak Sani, Pandato, keluarga, dan semua-semuanya, Mi, yang monitor. Lanjut ke DNTN, saya selalu

0: Apa itu?
1: Pilih kaos kaki yang bermotif atau yang polos?
0: Warna-warni.
1: Itu kan ada kaos kaki warna-warni. Laki-laki juga punya warna-warni.
0: Ya, tadi dibilang warna yang banyak warnanya.
1: Ye, cowok itu bermotif itu namanya. Bermotif. Bermotif itu bermotif dan polos. Ih. Cici gitu.
0: Motif.
1: Yang bermotif tuh itu yang warna-warni. Garis-garis sih.
0: Anak-anak itu yang pakai begitu.
1: Tidak tanjir, tongnya orang tua. Ada yang gambar-gambar di situ ya, sedikit yang kayak gambar-gambar.
0: Itu juga tadi ku dengar pas itu juga yang apa namanya yang
1: polos.
0: Tidak
1: berwarna. Cocoki. Kentara tuh kalau sudah tua. Kentara sudah tua. Ah, kenapa?
0: Pasis juga menyukai polos.
1: Cocok sih. Kita iya polos juga suka.
0: Kalau saya warna itu abu.
1: Polos tapi warnanya abu, bukan ungu.
0: Bukan ungu itu. Pasis itu yang ungu.
1: Siapa tahu kita juga mau. Ya, beda-beda toh.
0: Kalau ungu itu sebuahnya pasti karena ungu itu kan warna janda toh.
1: Warna janda. Banyak laki-laki yang pakai warna ungu juga. Baju warna ungu.
0: Yang abu itu yang abu rokok.
1: Abu tua, abu muda.
0: Abu rokok toh.
1: Abu rokok, abu muda. Oke.
0: Okay. Kalau pasti otomatis suka kalau warna ungu karena warna janda itu.
1: Warna hitam Nabilan tadi.
0: Warna hitam.
1: Entang kita salah-salah kita orang ini.
0: Ya abu-abu sama biru muda.
1: Terus.
0: Nah, bagus.
1: Oke lah kalau gitu.
0: Kalau pas warna orange juga dia suka itu.
1: Oke lah. Kalau gitu nyapa buat siapa? Berdosa kita nang.
0: Nyapa yang baru lewat tadi. Salam. Ya, salam kenal. Ada Pak Asis, ada Pak Asri Wotu, ada Pak Sani, pada siapa lagi? Pak Uli Apel, sama Yani, Lina Merlina.
1: Lina.
0: Ya, Siti Nurbaya. Siapa lagi? Buat siapa? Buat Nurima, aku Asri sama kamu. Aku Asri sama Nurima itu. Aku selalu rindu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Dentek Nes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap prasetya di gua. Terima kasih dan kita dengarkan dulu. Dua kelong, Di. Iya, dua kelong sama-sama.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontarong 0811 400 9250. Sahabat budaya yang tadi tidak sempat untuk bergabung, silakan bergabung kembali. Dan tentunya kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sana sahabat budaya 0811 400 9250? Oke, ada Ibu Harsina. Assalamualaikum Kelontarong.
1: Salam Kelontarong.
0: Iya tahu akhirnya.
1: Tidur semua gitu, jadi bisa pakai masker.
0: Betul, detik-detik terakhir nih Bu. Oh deh, astaga, betul-betul. Ibu Harsina, boleh tahu lebih pilih pakai kos kaki yang bermotif atau yang polos?
1: Yang polos.
0: Oke deh. Oke lah, baik. Mau ki kelong apa? Dengar.
1: Baganggang Naparia.
0: Oke deh. Oke, menyapa Ki Bu.
1: Bu Nursia, Pak Umar, Pak Asis, Andi Tarap, Nana Argas, Ibu Tia, Bu Niar, Den Ranu, Den Nompo, Pak Saleh, Pak Rading, semuanya mi pendengarannya perempat.
0: Oke lah, Ibu. Terima kasih. Kita juga Budi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Harsina, terima kasih banyak di Paropo sudah bergabung malam hari ini. Dan baik sahabat budaya, kita sudah tinggal satu penelpon lagi ya. Untuk dua kelong saya akan hadirkan di malam hari ini 0811 400 9250. Tidak ada yang bergabung nente nih, capek semua. Oke lah, baik, kita dengarkan satu kelang pamungkas kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bajimi Sarbata malam berikut di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional. Dan malam hari ini kami hadirkan cerita operasi Bulu Donggala bersama Ahmad Wallawa dan Lasupuh.

Inilah petikan kecapi Bugis yang diantarkan oleh saudara Ahmad dari Kabupaten Sindrap, Kecamatan Meranti, tepatnya di Tanah Dea, Jalan Putuan. Yang disertai cerita Bapak Haji Usman Balo almarhum, sejarah operasi dari Bulu Donggala.

tangan, memang musuh.

0: tarim pa iji.
1: Baji misar batang wala berikut di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional malam hari ini. Semoga terhibur, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Pro 4 92,5 FM.

Saudara pendengar dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: Sobat Budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengikuti acara Nuansa Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Nuansa Fajar di mana saja berada, kali ini saya bersama narasumber dialog Nuansa Fajar, yaitu Ustadz Nahruddin S.Ag. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustadz di subuh hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, di subuh yang bahagia ini, pendengar dialog Nuansa Fajar, kita mencoba untuk berdialog bersama narasumber kita Ustadz Nahruddin S.Ag. tentang takdir. Ustadz,
2: yeah.
1: Sebenarnya takdir itu apa sih sebenarnya itu Ustadz? Karena yang kita tahu itu ada rukun iman namanya qada dan qadar.
2: Yeah.
1: Beriman kepada qada dan qadar. Apa yang Ustadz bisa menjelaskan kepada pendengar kita, apa itu takdir? Maksudnya pemahaman Ustadz tentang takdir itu seperti apa Ustadz?
2: Iya.
1: Silakan Ustadz.
2: Terima kasih Ustadz. Saya sebagai umat Islam, sesungguhnya persoalan takdir itu menjadi pembicaraan yang klasik, lama sekali.
1: Iya, betul.
2: Kita ingat dalam sejarah Islam,
1: iya,
2: persoalan takdir itu menjadi perdebatan antara kelompok-kelompok atau paham-paham keagamaan dalam Islam.
1: Pasti Ustadz, karena masalah nasib ini artinya masalah sesuatu yang misteri.
2: Misteri, ya. Yeah.
1: Jadi wajar kalau diperdebatkan.
2: Ya, yeah. Terus seperti perdebatan yang kontras sekali antara Mu'tazilah dengan Jabariyah.
1: Faham itu ya Ustadz,
2: ya, alirannya. Aliran dalam Islam.
1: Aliran dalam Islam itu ada Mu'tazilah dan
2: ada Jabariyah.
1: Jabariyah, iya. Bagaimana pemahaman mereka itu Ustaz?
2: Tanpa bermaksud menyinggung terlalu jauh, membicarakan ke dalam soal dua aliran itu, tapi ini adalah dua aliran yang jelas kontranya.
1: Oh, berbeda ya?
2: Berbeda.
1: Beda pemahaman mereka.
2: Berbeda pemahaman terhadap teks ayat misalnya.
1: Tentang takdir itu Ustaz?
2: Iya,
1: tentang takdir. Misalnya Ustaz?
2: Dalam surah apa itu yang la yugayiru ma biqaumin
1: hatta yugayiru ma bi anfusihim.
2: Jadi dalam konteks itu banyak.
1: Innallaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim.
2: Ya.
1: Surah Ar-Ra'd ayat 11 itu Ustaz.
2: Itu
1: ya.
2: Sampai sekarang itu persoalan penafsiran terhadap teks itu masih banyak di masyarakat.
1: Iya.
2: Jadi Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum.
1: Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum
2: kecuali kaum
1: kecuali
2: itu yang
1: kaum
2: merubahnya.
1: Itu yang merubahnya. Berarti Allah memberikan wewenang kepada kita, Ustaz, untuk merubah nasib kita begitu, Ustaz. Kalau berdasarkan ayat ini,
2: itulah yang berbeda. Tapi kita melihat bahwa tetap kita bicara kerangka akidahnya, wa ilallahi turja'ul umur. Soal takdir, hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
1: Wa ilallahi turja'ul umur.
2: Ya,
1: kita kembalikan kepada Allah.
2: Misalnya di surah Al-Hijr.
1: Apa itu Ustaz?
2: Di Al-Hijr ayat 21.
1: Tentang apa itu Ustaz?
2: Itu membicarakan juga tentang takdir.
1: Al-Hijr surah ke-15 ya, surah tidak ke-15, salah itu surah ke-15 ayat 21. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Oh iya.
2: Itu.
1: Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah, kata Allah, khazanahnya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Oh, berarti segala sesuatu itu sudah ditentukan ukurannya.
2: Ditentukan kadarnya.
1: Sudah ditentukan kadarnya.
2: Ya.
1: Jadi kadar ini sudah di Indonesia kan Ustaz di?
2: Ya.
1: Kadar emas misalnya.
2: Kadar emas.
1: Kadarnya berapa karat? 24 karat.
2: Ya.
1: Itu ukurannya ya? Ya.
2: Batas maksimal usaha manusia.
1: Oh iya.
2: Ada yang berpendapat bahwa takdir itu terbagi dua.
1: Apa saja itu Ustaz?
2: Ada takdir yang memang tidak bisa lagi diganggu-gugat.
1: Tidak bisa dirubah ya, tidak
2: ajal,
1: bisa.
2: Misalnya.
1: Seperti ajal Ustaz ya.
2: Ya, misalnya ajal jodoh.
1: Jodoh. Kalau memang jodohnya itu yang tidak bisa diganggu gugat itu.
2: Yang sudah menjadi hak mutlak Tuhan Allah Subhanahu wa taala.
1: Itu yang Tuhan takdir menentu. Kategori pertama yang tidak bisa
2: tidak
1: dirubah.
2: Bisa dirubah.
1: Iya.
2: Nah, sementara kemungkinan yang bisa dirubah, saya menggunakan istilah kemungkinan karena tadi wa ilallahi turjaul umur.
1: Iya, pada Allah dikembalikan
2: segala urusan.
1: Seluruh urusan.
2: Yang kemungkinan bisa berubah itu yang urusannya dengan muamalah. Transaksi antar manusia.
1: Iya. Hubungan takdir manusia Allah dia. Juga tetapi berhubungan dengan muamalah. Artinya hubungan manusia dengan manusia lah.
2: Iya.
1: Kemungkinan bisa dirubah.
2: Iya. Bisa dirubah.
1: Berarti ada dua kategori Ustaz ya, kategori takdir ini. Ada yang tidak bisa dirubah karena memang itu ketentuan Allah yang mutlak ya, tidak bisa diganggu gugat seperti apa tadi itu Ustaz? Kematiannya.
2: Seperti kematian.
1: Kematian, ajal. Itu tidak bisa diganggu gugat. Takdir yang kedua, kalau takdir yang pertama tadi itu saya dengar istilahnya itu takdir mubram.
2: Iya.
1: Takdir mubram itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya, biar malaikat juga tidak bisa. Takdir mubram seperti kematian. Kemudian yang kedua adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Menurut istilahnya Ustadz tadi, kemungkinan ya.
2: Yeah.
1: Kemungkinan bisa dirubah oleh manusia yaitu takdir mu'allak. Ya, takdir mu'allak, takdir yang kemungkinan bisa dirubah
2: atas usaha ya.
1: Usaha manusia ya. Atas usaha dan doa ya. Usaha dan doa manusia. Jadi misalnya sakit menjadi sembuh Ustaz ya.
2: Sakit menjadi sembuh ya.
1: Sakit menjadi sembuh itu pun karena Allah takdirkan kita sakit, tetapi kita bisa merubahnya melalui usaha.
2: Ya.
1: Pergi berobat Ustaz ya.
2: Iya.
1: Berobat sehingga bisa sembuh. Yang pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah
2: Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Yang menarik untuk diobrolkan, dibincang-bincangkan soal
1: kenapa
2: takdir
1: itu, Ustaz?
2: Juga Ustaz. Ketika kita berusaha, ketika kita berusaha ingin merubah sesuatu ke arah yang lebih baik, tetapi ternyata tidak terjadi perubahan.
1: Ini jadi masalah ini juga Ustaz.
2: Apakah ketidakberubahan itu menjadi takdir?
1: Tidak terjadi perubahan itu apakah jadi takdir?
2: Itu memang takdir.
1: Takdir Allah.
2: Tidak berubah. Ataukah karena kita yang tidak maksimal?
1: Jadi
2: kembali lagi bahwa takdir itu misteri ilahi. Hanya Allah yang tahu.
1: Misalnya begini Ustaz,
2: kesudahan segala sesuatu, kesudahan ujung dari usaha kita Allah yang tentukan.
1: Jadi maksudnya kita mau berubah ini Ustaz, seperti sakit menjadi sehat Ustaz.
2: Iya.
1: Kita sudah berusaha pergi berobat, masuk ke dokter, tapi tidak sembuh-sembuh.
2: Iya.
1: Itu maksudnya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Tidak sembuh, malah ajal yang menjemput kita.
2: Ajal yang menjemput.
1: Padahal kita sudah berusaha maksimal pergi ke dokter, bahkan tidak bisa dokter dalam negeri, kita ke dokter luar negeri, ke Singapura, malah mati juga. Artinya usaha kita ini tidak membawa perubahan, menjadi disembuhkan oleh Allah. Jadi apakah ini juga takdir bahwa usaha kita sudah cukup tapi sampai di sini?
2: Jadi kita kembali kepada dasar keimanan kita bahwa takdir secara umum kan terbagi dua. Takdir baik dan buruk itu menjadi keyakinan.
1: Ini lagi
2: hanya versinya yang buruk itu manusia yang kadang menafsirkan bahwa ini takdir buruk kalau tidak sesuai keinginannya.
1: Padahal belum tentu buruk menurut Allah ya.
2: Sebenarnya bincang-bincang soal takdir itu menarik. Kenapa menarik? Karena nyaris tidak ada selesainya.
1: Betul, itu makanya saya ajak Ustadz untuk perbincangkan ini.
2: Iya Ustadz.
1: Ya. Kalau sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan ya tidak usah diperbincangkan. Yeah. Tapi karena ini memang karena tidak selesai makanya kita harus bincang-bincang perbincangkan ini.
2: Tapi satu hal yang menarik kalau kita mau melihat atau membincangkan takdir dari perspektif sosial. Ini mungkin keliru Ustaz dari sisi saya sebagai orang yang memang memiliki keterbatasan. Tapi saya berpikir bahwa takdir itu tidak berdiri sendiri.
1: Begitu.
2: Takdir itu terkait dengan takdir-takdir orang lain secara sosial. Takdir saya juga adalah bagian dari takdir Pak Awal. Dari sisi sosial. Kenapa? Karena begitu. Manusia itu bukan makhluk individual, dia makhluk sosial juga.
1: Makhluk sosial, betul.
2: Jadi kalau seorang ditakdirkan bernasib baik misalnya, ya kebaikannya mesti ditularkan ke

0: Bab manusia adalah makhluk yang berhubungan, makhluk yang berinteraksi.
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi kalau kita melihat secara personal, maka ya terjadilah jurang, terjadi gap-gap. Kapan orang miskin berubah menjadi orang kaya? Tidak usah, karena Anda sudah ditakdirkan jadi orang miskin.
1: Iya, betul, iya.
0: Saya pernah mengikuti satu workshop.
1: Iya.
0: Ada yang bertanya seperti itu. Dan saya tidak pahami alur pemikiran pematerinya, tapi dia bilang begini, kapan kemiskinan bisa hilang? Ketika Tuhan sudah bosan melihat kemiskinan. Itu jawaban pematerinya. Nah itu agak membingungkan saya sampai sekarang.
1: Iya. Luar biasa ini. Iya.
0: Jadi kalau takdir kita bawa ke ranah-ranah sosial,
1: iya,
0: membawa perubahan kepada orang lain, ya.
1: Iya.
0: Jadi kita harapkan bisa.
1: Artinya membawa perubahan yang lebih baik.
0: Yang begitu. Lebih baik.
1: Itu kita anggap bahwa itu takdir yang baik, Ustaz, ya. Artinya orang ini bernasib baik.
0: Ya.
1: Jadi yang kita dengar istilahnya itu kan takdir baik dan takdir buruk, atau nasib baik dan nasib buruk. Ini. Jadi kalau orang yang ditakdirkan baik, mudah-mudahan dengan takdir baiknya itu dia bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi lingkungannya.
0: Iya. Paling tidak misalnya dari sisi ekonomi, ditakdirkan kaya si A, dia bisa menularkan
1: kekayaannya itu.
0: Takdirnya itu bisa membuat perubahan masyarakat. Jadi masyarakat, gap antara kaya dan miskin itu misalnya dari sisi ekonomi bisa berkurang. Jadi,
1: Ustaz, menarik sekali ini. Masalahnya semakin menarik. Tapi kita istirahat dulu.
0: Iya.
1: Kita dengarkan sebuah lagu dulu.

0: Oke Ustadz, kita kembali ke tadi itu takdir baik dan takdir buruk. Dulu itu ada lagu begini Ustadz, judulnya Takdir Itu Kejam.
1: Iya.
0: Dulu itu lagu saya yang ingat, dibawakan oleh Desi Ratnasari.
1: Iya.
0: Itu bilang takdir itu kejam. Tapi rupanya pemerintah kita waktu itu alhamdulillah paham masalah ini.
1: Iya.
0: Ya, mungkin apakah mereka mendapat bisikan dari para ulama ataukah pemerintah kita memang cerdas waktu itu sehingga melarang ini lagu ini diperdengarkan ke masyarakat.
1: Iya.
0: Kenapa takdir itu kejam? Berarti segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu berupa kebencian Allah kepada hamba-hambanya ini. Jadi seolah-olah segala ketentuan Allah itu buruk. Padahal Ustadz bilang tadi, yang kita nilai selama ini bahwa takdir baik, takdir buruk. Padahal orang merasakan, ini takdir buruk atau saya bernasib buruk. Padahal belum tentu buruk menurut Allah.
1: Iya.
0: Ini.
1: Jadi
0: begitu pula sebaliknya. Dia bilang saya ditakdirkan menjadi baik.
1: Iya.
0: Ya misalnya menjadi orang kaya, Ustaz.
1: Iya.
0: Padahal belum tentu itu baik menurut Allah. Siapa tahu diberikan kekayaan yang begitu melimpah, tetapi dia dengan kekayaannya itu berfoya-foya, kurang bersedekah, istilah orang di sini tinggi kali-kalinya, kurang bagi-baginya. Apakah itu juga dikategorikan orang ditakdirkan menjadi bernasib baik atau gimana ini Ustaz?
1: Ya, jadi yang membuat hangat pembicaraan soal takdir Ustaz karena katakanlah begini, takdir adalah ketentuan Tuhan yang sudah diatur di Lauh Mahfuz.
0: Iya, betul.
1: Kemudian takdir itu kita mau sinkronkan dengan realitas kenyataan hidup sehari-hari kita.
0: Iya.
1: Jadi mensinkronkan antara yang berasal dari tempat yang sangat tinggi, yang tidak dijangkau oleh akal, dengan kehidupan di dunia, di alam nyata ini. Mensinkronkan ini yang kalau kita tidak memiliki akidah yang kuat, kita bisa salah.
0: Iya, artinya bisa, kalau kita tidak memiliki akidah yang kuat tentang ini Ustaz, ya bisa-bisa kita terjerumus ke keyakinan yang tidak benar tuh.
1: Misalkan saja ada takdir baik dan takdir buruk. Mungkin difahami atau bisa dimaknai sebagai bahwa di dunia itu pasti segala sesuatu mendua, bersifat dua,
0: betul,
1: positif
0: betul.
1: Negatif.
0: Betul Ustaz, ya. Baik dan buruk.
1: Dan positif negatif karena yang satu yang esa itu hanya Allah. Maka takdir baik atau sesuatu yang positif dia mesti berpasangan dengan yang negatif,
0: yang buruk.
1: Makanya persepsi yang buruk sendiri tentang takdir itu mesti kita ulas lagi, mesti kita selami lagi.
0: Betul,
1: supaya bukan kita tidak memahami bahwa ketika kita jatuh tertimpa tangga itu takdir buruk. Mungkin bukan itu maksudnya takdir buruk yang
0: belum tentu itu yang takdir buruk
1: Tapi bisa jadi bahwa di dunia memang segala sesuatu itu mendua, bersifat dua, dualitas, dualisme.
0: Dualisme baik buruk, siang malam.
1: Malam.
0: Ah itu.
1: Iya.
0: Karena positif negatif.
1: Karena itu takdir selalu tidak bisa dilihat secara personal. Harus dilihat dalam kaitannya dengan sesuatu yang lain di luar diri kita.
0: Iya. Jadi begini Ustadz, ada lagi persoalan ini. Ketika seseorang sudah berikhtiar, berusaha, artinya berdasarkan ayat di surah Ra'd ayat 11 tadi,
1: Innallah la yugayru
0: ma biqaumin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu yang mau mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Langkah-langkah untuk mengubah keadaan yang lebih baik adalah berikhtiar, kemudian berdoa. Berdoa, kemudian bertawakal. Setelah kita berusaha, berdoa, kemudian bertawakal. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha, tapi belum berhasil juga. Kita sudah berdoa, tapi juga belum berhasil. Langkah yang ketiga adalah tawakal. Menyerahkan diri kepada Allah. Apakah tawakal ini seperti potongan ayat yang Ustadz sampaikan tadi, wa ilallahi turja'ul umur. Kita sudah tawakalkan kepada Allah, keputusan apakah tetap menjadi begini ataukah kita berubah menjadi lebih baik, itu apa benar Ustadz? Itu keputusan ada di tangan Allah.
1: Iya Ustadz, karena keadaan tidak bisa kita kendalikan sendiri.
0: Tidak bisa Ustadz.
1: Tidak bisa kita kendalikan sendiri. Kita tidak bisa menguasai orang lain. Keinginannya, kehendaknya,
0: apalagi ini Allah ini.
1: Hanya Allah yang bisa mengendalikan segala sesuatu.
0: Artinya Allah sudah putuskan begini, kamu jadi miskin. Tetapi saya berikhtiar, berusaha keras, berdoa, sholat tidak pernah putus, berdoa. belum berubah juga Ustaz, malah tambah miskin. Nah ini, jadi apakah itu ayat itu tadi wa ilallahi turja'ul umur itu berperan di situ Ustaz?
1: Iya, saya kira berperan di situ Ustaz. Takdir sebenarnya harus dibahas berdasarkan pendekatan-pendekatan.
0: Betul-betul Ustaz.
1: Dia tidak bisa dilihat secara menyeluruh bahwa takdir itu mencakup persoalan sosial, politik, ekonomi.
0: Harus dilihat secara menyeluruh ya.
1: Secara menyeluruh, karena dia saling terkait. Kalau katakanlah kita melihat dari sisi ekonomi, si A dan si B berbeda dari segi kekayaan, satu miskin, satu kaya. Tapi kira-kira begini, kalau kita berandai, bisakah disebut seseorang itu kaya kalau tidak ada yang miskin? Yang berpendapat
0: harus ada orang miskin dulu.
1: Segala sesuatu disebut tinggi karena ada yang di bawahnya.
0: Ada yang di bawah, ada yang pendek, ada yang rendah.
1: Kalau semua sama ukurannya, maka kita tidak punya indikasi untuk membedakan.
0: Tidak bisa menilai bahwa tidak ini orang kaya kalau tidak ada orang miskin.
1: Tidak Ustaz, orang ya. Miskin.
0: Betul juga.
1: Kalau semuanya kaya, tidak ada yang mau bekerja.
0: Betul ya. Karena yang kita lihat, kalau semua orang yang pakai jas, pakai dasi, lalu siapa yang ini bikin bangunan ini Ustaz, yang susun-susun batu itu.
1: Jadi
0: susun fondasinya, apakah masih pakai dasi jas juga Ustaz?
1: Jadi tidak semestinya kalau ketidakpunyaan atau kekurangan kita itu membuat kita menjadi stres, kemudian mengganggu keamanan, kita bertindak anarkis.
0: Betul
1: hanya karena perbedaan merasa lebih rendah dari yang lain.
0: Betul
1: karena hidup saling melengkapi. Jadi soal ekonomi, takdir, soal kesenjangan ekonomi itu kan dalam Islam banyak ayat-ayat yang meminta kita, menyuruh kita bersedekah, berzakat, wakaf.
0: Itu
1: guna mengurangi kesenjangan-kesenjangan, tapi bukan menghilangkan yang kita sebut tanda petik takdir buruk, kalau mau disebut begitu.
0: Berarti bukan merubah takdir secara total, tapi mungkin saja lebih halus lagi bahasanya, memperbaiki. Kalau memang tadi kita miskin, kita mau memperbaiki. Menjadi setengah kaya
1: kaya kan,
0: kita mau berubah lebih baik
1: gitu, Ustaz. Karena itu menyelami persoalan takdir dalam hubungannya dengan hidup itu misteri terbesar dalam kehidupan setiap orang.
0: Jadi kesimpulannya Ustaz, bincang-bincang kita di subuh hari ini, bahwa takdir itu ada dua Ustaz ya. Artinya takdir yang dipahami oleh masyarakat secara umum itu masyarakat awam terutama itu mereka pahami adalah takdir baik dan takdir buruk. Sementara yang kita memahami lebih mendalam lagi bahwa ada takdir yang bisa dirubah melalui doa, melalui ikhtiar, seperti miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pintar. Itu kita berusaha, dengan melalui usaha. Padahal Allah takdirkan keadaan kita seperti ini, tapi karena kita berusaha menjadi setengah kaya, kita harus berusaha, bekerja,
1: berusaha dan berdoa.
0: Kemudian berdoa. Kemudian kalau kita ditakdirkan sakit, kita berusaha untuk pergi berobat. Kemudian berdoa. Kita juga harus berdoa supaya bisa disembuhkan oleh Allah. Karena kita sudah berikhtiar melalui berobat ini Ustaz. Kemudian ada takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Seperti apa tadi itu Ustaz?
1: Seperti ajal.
0: Ajal ya.
1: Kematian.
0: Seperti ajal atau kematian. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Karena telah ditulis di dalam kitab apa tadi itu Ustaz?
1: Lauhul Mahfuz.
0: Jadi tidak bisa ada hak manusia di situ untuk merubah.
1: Jadi kalau kita mau menarik lagi ke dalam pembicaraan soal takdir, kembali lagi kita ke proses penciptaan awal. Penciptaan manusia. Saya mohon maaf karena tidak menghafal atau mengingat hadisnya. Ketika 40 hari ada yang mengatakan 4 bulan dalam kandungan, ditiuplah,
0: ditiup roh,
1: dan diaturlah di situ.
0: Termasuk takdirnya ini,
1: takdir,
0: nasibnya,
1: ajal, rezeki. Jadi di situ misteri ilahi, di situ misterinya.
0: Sejak itu ditiupkan roh itulah
1: ditentukan kadarnya masing-masing.
0: Ditentukan
1: diri,
0: nasibnya masing-masing. Ditentukan jodohnya, ajalnya, rezekinya. Betul Ustaz.
1: Misalnya soal jodoh ini agak menarik, dan saya sampai sekarang belum berhenti berpikir soal itu. Jodoh, misalnya saya. Saya seorang laki-laki, takdir saya adalah jodoh perempuan. Jadi seorang laki-laki ditakdirkan berjodoh dengan
0: perempuan.
1: Siapa perempuannya? Keputusannya ada di...
0: Itu yang misteri tadi itu. itu. Itu iya, yang wa ilallahi turja'ul umur itu.
1: Iya, iya, iya. Tapi iya, satu hal yang pasti bahwa laki-laki dijodohkan iya dengan perempuan.
0: Betul, ya.
1: Atau sebaliknya, perempuan berjodoh dengan laki-laki.
0: Iya, iya.
1: Karena
0: tapi dengan siapa?
1: Dengan siapa? Itu misteri.
0: Itu yang misteri itu tadi.
1: Tapi saya juga dipengaruhi keputusan si begitu, pengambil keputusan manusia.
0: Mm-hmm. Oh, itu makanya itu ada takdir mu'allak itu tadi. Ya,
1: takdir
0: itu
1: mu'allak.
0: Ada usaha manusia.
1: Ada usaha
0: disitu,
1: manusia di situ.
0: Ya, ya. Jadi takdir ada dua tadi, ya, tidak bisa diganggu gugat oleh manusia, seperti ajal, ya, atau kematian,
1: ya,
0: kiamat, Ustaz, ya,
1: ya,
0: kiamat yang belum kita rasakan ya ini, tetapi takdir mu'allak,
1: ya,
0: termasuk sunnatullah, hukum alam.
1: Ya.
0: Matahari terbit dari timur, terbenam yeah di barat.
1: Yeah.
0: Nah, itu sunnatullah. Itu yang tidak bisa diganggu oleh manusia. Yeah. Kalau ada yang manusia mau membelokkan itu matahari, ah, itu tidak bisa. Ini kan takdir mu'allak juga. Tidak,
1: iya,
0: bisa,
1: tidak bisa diganggu.
0: Tidak bisa diganggu gugat. Ya. Kemudian ya hukum-hukum alam lainnya ya, itu api panas,
1: ya, ya,
0: es itu dingin.
1: Ya.
0: Nah, itu
1: takdir kalau kita bahasakan. Kadang saya berpikir supaya agak mudah difahami, takdir disebut saja sebagai ketentuan yang ada kadarnya, ada ukurannya.
0: Ada ukurannya.
1: Kadar.
0: Itu makanya itu tadi itu Ustaz itu rukun iman yang keenam yeah adalah iman kepada qada dan qadar.
1: Qada dan qadar, ketentuan. Jadi misalnya begini Ustaz, sederhana soal rezeki. Kalau kita mau rezeki dalam pengertiannya luas,
0: yeah,
1: Tuhan tidak terbatas, manusia yeah terbatas.
0: Betul.
1: Kalau tidak dibatasi kadarnya,
0: yeah, yeah,
1: takdirnya, rezekinya manusia bisa melampaui kapasitasnya manusia menerima. Kalau Tuhan iya, tidak membatasi iya pemberian-pemberiannya.
0: Betul, betul. Itu juga kadar itu.
1: Kadar. Sebenarnya. Harus dikadarkan
0: harus
1: memang.
0: Harus ada kadarnya.
1: Bayangkan kalau tidak dikadarkan, lantas Tuhan turunkan semua.
0: Betul, betul. Ya, ya, ya.
1: Hikmah-hikmah di balik ketentuan betul Tuhan saya kira yang menarik kita petik
0: iya
1: supaya mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Kemudian kesimpulan yang kedua Ustaz, ya. Apapun yang ditakdirkan Allah, kita ini siap menerima. Tetapi tentu sekali kalau memang menurut manusia itu adalah buruk
1: ya,
0: maka dia harus berikhtiar,
1: berikhtiar,
0: berdoa ya, ya, dan tawakal kepada Allah untuk ya mengubahnya menjadi lebih baik
1: ya.
0: Kemudian kalau Allah mentakdirkan baik, berarti kita harus lebih banyak bersyukur
1: ya,
0: ya, bersyukur kepada Allah. Kemudian tidak lupa daratan
1: ya
0: atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala
1: ya.
0: Jadi Ustaz ini sebenarnya menarik, cuma waktu kita ini
1: Ustaz. Waktu ya, ya Ustaz.
0: Ya. Ini. Waktu kita ini di subuh hari ini kita juga mau berangkat kerja Ustaz.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi ya, pertemuan kita ini kita cukupkan sampai di sini dulu Ustaz.
1: Oke, nanti alhamdulillah Ustaz.
0: Iya, iya. Jumpa pada kesempatan yang lain. Pendengar Pro 4 di mana saja berada, demikian bincang-bincang kami dengan Ustaz Naharuddin SAG, penyuluh agama Islam Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Demikian saya dan Ustaz Naharuddin SAG mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Braya, pukul 6 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Sobat Braya, Malongga merupakan salah satu permainan tradisional Bugis digemari berbagai kalangan usia meskipun tergolong cukup sulit bagi pemula karena membutuhkan keseimbangan dan keterampilan khusus. Permainan ini dilakukan dengan jalan menggunakan sepasang tongkat panjang yang dipasang pada masing kaki hingga pemain tampak lebih tinggi dari biasanya. Istilah longga sendiri merujuk pada makhluk halus sejenis jin yang memiliki tubuh sangat tinggi, sehingga permainan ini menggambarkan kesan jangkung atau tinggi. Untuk memainkannya diperlukan alat khusus yang terbuat dari dua batang bambu dengan panjang sekitar 3 meter atau 2 kali tinggi badan pemain.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di Panorama Kota Daeng. Sejumlah informasi di kutip kami kutip dari tim hasil liputan tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Informasi yang pertama mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudian Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudian. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan tahun ini Sulsel memperoleh 9 sekolah rakyat dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulsel juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka. Sementara itu, Wal Kadri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama. Hal senada disampaikan Muhammad Akri, siswa yang baru jenjang SMP, mengaku senang memiliki banyak teman baru dan bercita-cita menjadi anggota TNI. Program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balangnipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balangnipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balangnipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi, masih kami kutip dari hasil liputan tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Memasuki hari ketiga Jumat kemarin, operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di keperairan Pulauan Selayar. Basarnas kelas A Makassar resmi memperkuat kekuatan personil dan peralatan untuk memperluas jangkauan penyisiran. Dari total 74 orang yang berada di atas kapal saat musibah terjadi, tercatat 49 orang telah berhasil diselamatkan, 1 orang ditemukan meninggal dunia, dan hingga saat ini masih ada 24 penumpang lainnya dinyatakan hilang dan terus dicari. Untuk hari ini, Basarnas mengerahkan KN SAR Kamajaya beserta 32 personel untuk menyisir wilayah seluas 90 mil laut persegi di sektor 2 serta pesawat Boeing B737-200 guna membantu pemantauan dari udara. Sementara itu, KRI Marlin 877 tetap melaksanakan tugas penyisiran sektor 1 dengan cakupan area mencapai 102 mil laut persegi. Kepala Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar menyatakan, pembagian wilayah kerja disusun berdasarkan analisis pergerakan arus dan angin agar seluruh lintasan yang diduga dilalui korban dapat terjangkau secara menyeluruh. Seluruh operasi ini berjalan berkat sinergi kuat antara TNI, Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, BPBD Selayar, Polisi Perairan, instansi terkait hingga nelayan setempat. Tim berkomitmen terus bekerja sekuat tenaga dan memohon doa dari seluruh masyarakat agar 24 orang yang masih hilang segera dapat ditemukan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Sobat Berdaya, kembali kami hadirkan informasi selanjutnya. Program makan gizi gratis atau MBG Kabupaten Sinjai kembali berjalan normal sejak 13 Juli 2026 setelah berakhirnya masa libur sekolah. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Sinjai Supriyadi mengatakan, sebanyak 25 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG kembali beroperasi untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa penerima manfaat di 8 kecamatan. Dijelaskan, saat ini masih terdapat satu dapur yang belum beroperasi karena proses pergantian tenaga ahli gizi. Selain itu, jumlah penerima manfaat diperkirakan terus bertambah seiring adanya usulan penambahan sekolah penerimaan program. Supriyadi menambahkan, setiap dapur SPPG melayani sekitar 2.000 penerima manfaat. Sementara itu, pelaksana program di Kecamatan Pulau 9 masih menunggu persiapan dapur sehingga untuk sementara layanan MBG baru menjangkau 8 dari 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai. Where your hands, y'all?

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sobat Budaya, demikian sejumlah informasi yang sempat kami hadirkan di ruang dengar Anda di Panorama Kota Daeng. Sebentar di jam 7 waktu Indonesia Tengah kembali kami menemani Anda di acara Baribasa Kabar Pagi.

0: Sahabat Budaya, angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-17 meskipun catatan tertulisnya baru muncul abad ke-12 hingga 16 pada masa kerajaan Sunda. Pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tamala Biriku, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai atau Bari Bahasa. Nah, kali ini kita ingin cerita tentang sekolah rakyat ini ya sahabat budaya. Dulu kan juga ada sekolah rakyat, dan saat sekarang ini kembali adanya muncul sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita melihat sejarah ya sahabat budaya, sekolah rakyat ini sebenarnya merupakan pilar penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meruntuhkan tembok diskriminasi pendidikan kolonial ya. Nah, kalau dulu masa penjajahan Hindia Belanda, akses pendidikan ini sangat terbatas dan diskriminatif, di mana sistem kelas itu sekolah dibedakan berdasarkan status sosial, ras, dan keturunan. Kemudian sekolah elit itu fasilitas terbaik hanya untuk anak-anak Eropa dan kaum bangsawan. Dan masyarakat bawah, rakyat biasa atau pribumi dibiarkan buta huruf agar mudah dikendalikan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, saat itu untuk melawan ketidakadilan, para tokoh pergerakan nasional mendirikan institusi pendidikan alternatif. Salah satu pelopor utamanya adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang menjadi cikal bakal konsep sekolah rakyat. Nah, alhamdulillah hari ini kembali kita membahas tentang sekolah rakyat, yang tentunya beberapa sekolah rakyat yang sudah mulai sudah menerima siswa baru setelah adanya pembangunan sekolah rakyat di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar ini, di Sudiang. Tadi berdasarkan informasi yang diliput oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan kehadiran sekolah rakyat untuk memutus kesenjangan pendidikan antara si kaya dan miskin. Nah, tentu kalau kita lihat dulu, memang sekolah rakyat dulu itu dibangun untuk menembus kesenjangan atau diskriminasi pendidikan, khususnya di zaman kolonial. Dan alhamdulillah melalui tahun ini mulai dibangun sekolah rakyat, dan diharapkan menjadi harapan baru pendidikan anak-anak tentunya di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia secara umumnya ya. Karena di Sudian ini salah satu sekolah rakyat yang telah dibangun dan resmi dimulai, di mana siswa baru sudah mulai memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya. Nah, tentu ketika Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengunjungi dan melihat langsung pelaksanaan MPLS, di mana mengapresiasi kelengkapan fasilitas sekolah rakyat Sudiang ini. Karena ruangan tersebut sangat representatif, ada masjidnya, ada kantin, ada ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Jadi sistem sekolah rakyat ini sistem mondok, asrama ya. Jadi siswa yang masuk di sana tentunya akan tinggal di dalam dan nanti akan diasuh oleh ada tentunya guru yang tentunya juga tinggal di asrama atau di dalam sekolah tersebut ya. Nah, tentu diharapkan bahwa kesempatan untuk belajar dengan bersungguh-sungguh, karena adanya fasilitas-fasilitas yang telah disediakan sangat mendukung pendidikan mereka. Nah, tentu dalam hal proses pembelajaran nanti, bagi anak-anak yang tentunya nanti diterima di sekolah rakyat ini, diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia emas. Nah, silakan sahabat budaya bercerita sedikit, mungkin ada juga kita bernostalgia atau flashback tentang sejarah masa lalu di saat-saat kita sekolah di tengah keterbatasan fasilitas, bagaimana sahabat budaya menikmati dulu masa-masa bersekolah. Nah, kisah kasih di sekolah. Kita akan bercerita kembali ya sahabat budaya. Dan mungkin di antara sahabat budaya ada yang pernah juga alumni sekolah rakyat di zaman-zaman dulu ya, karena dulu kan memang sudah ada sekolah rakyat. Namun di saat sekarang ini kembali Pak Presiden Prabowo Subianto kembali mencanangkan sekolah rakyat, dan tentunya diharapkan bahwa ini dilakukan untuk bagaimana menembus batas diskriminasi pendidikan supaya anak-anak yang kurang mampu juga bisa merasakan bagaimana belajar dengan fasilitas yang tentunya memadai dan berkualitas tentunya ya, ditunjang dengan fasilitas-fasilitas, apalagi ini sekolah rakyat ini di mana peserta didiknya itu tidak pulang ke rumah, berarti dia tinggal di dalam asrama, berada di dalam sekolah itu sendiri, dan tentunya bagi orang tua nanti yang ingin membesuk bisa memiliki tempat khusus, nantinya sudah disiapkan juga ya. Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan di tahun ini penerimaan siswa baru sekolah rakyat di Sudiang. Nah, mungkin ada juga di daerah-daerah yang masih sementara proses pembangunan, karena sudah ada beberapa sekolah rakyat saya lihat di Pangkep juga ada, di Paru, dan setiap mungkin hampir setiap kabupaten kota nanti akan disasar semuanya memiliki sekolah rakyat. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa. Iya. Ya.
1: Bung Rian ya?
0: Bukan, Bung Ruslan.
1: Oh, Bung Ruslan. Terima kasih, Mbok.
0: Iya.
1: Suara tanya dengan beliau.
0: Sama-sama.
1: Hampir sama. 11-12 kebelang. Iya. Jadi pun atau kamu sama gini. Pendengar aku. Yang lo baju dulu itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi pemopor dengan Anda.
0: Iya, enggak apa-apa. Ya,
1: tidak sengaja.
0: Coba. Dari Limpo, kita bicara iya. Tentang sekolah rakyat ini, kalau dulu kan juga ada sekolah rakyat, cuma ada, dulu itu kan banyak sekali anunya, karena itu buatan Belanda itu menciptakan kesenjangan di saat itu ya, kalau sekolah rakyatnya dulu itu, sekolah itu berdasarkan status sosialnya, keturunan, kemudian fasilitas terbaik hanya untuk anak-anak kaum bangsawan atau Eropa. Kemudian masyarakat bawah ini dibiarkan buta huruf. Nah, tetapi memang sudah ada dulu sekolah rakyat yang cikal bakalnya.
1: Sekolah rakyat dari dulu.
0: Iya, dari dulu. Mungkin kita termasuk juga alumni ya dari sana atau SPG dulu kita atau bagaimana? Iya, yeah, Delimpo, silakan.
1: Jadi kalau saya,
0: yeah.
1: Ini kemunduran sebenarnya.
0: Kenapa bisa kemunduran?
1: Ya, kemunduran kan kita bilang tadi SR itu dari dulu sebelumnya SP.
0: Iya.
1: Iya. Jadi begini, itu kita masyarakat Indonesia ini belum makmur.
0: Iya.
1: Artinya kita masih ada kehidupan yang belum layak lah seperti itu. Jadi kalau kita tidak cari uang hari itu, kita tidak makan, tidak belanja gitu. Ini yang dia tidak pikirkan ini bapak-bapak tak. Yeah. Karena mungkin tolak ukurnya itu dirinya dengan kelas menengah, tidak sampai ke bawah.
0: Yeah.
1: Itu saya punya, saya ini kisahnya saya pernah rasakan itu Bung Ruslan. Waktu kecil itu sambil sekolah, sambil bantu orang tua. Baru ini kan sekolah rakyat diasramakan. Ya, diasramakan sama dengan pesantren.
0: Iya.
1: Tapi kalau sekolah ini diperuntukkan untuk tidak mampu, saya kira balas ke orang tuanya di rumah. Itu tenaganya itu anak-anak itu sangat dibutuhkan oleh keluarga ketika pulang dari sekolah. Ya. Itu. Jadi pikir ki juga ini, Pak. Itu kalau begitu caranya, bagaimana kita orang-orang desa yang punya anak usia sekolah kemudian diasramakan, berarti tenaganya tidak bisa lagi dipakai orang tua. Nah, ini yang perlu kita pikir, Pak. Karena tidak semua itu anak yang kurang mampu pegawai bapak. Nah. Biar tidak kerja, biar tidak pergi jual, tidak pergi bertani, ada jiwanya. Iya, jadi pikir kita ini jelas nanti kendalanya khususnya di desa-desa pasti ada yang tidak biarkan anaknya tinggal di asrama. Oh. Kenapa? Karena itu tenaganya sangat dibutuhkan orang tua untuk cari nafkah. Ya, karena kan kasihan Rio Lonjo, saya begitu waktu SD. Ya, saya punya bapak kan seorang petani. Kalau sudah bertani itu jualan lagi, dagang sampai di Malino. Itu dia jaga saya sampai pulang sekolah. Hmm. Bilang lama mengikut tunggu nak, karena saya mau pergi ke Malino jualan ikan. Hmm. Nah itu, jadi seperti itu Pak.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi ini pemikir kita ini belum pernah merasakan hal seperti ini.
0: Yeah.
1: Ya, jadi itu seusia saya mungkin yeah. sudah 60 lebih sekarang, 60 tahun yang lalu ya. Hmm. Ya itu di samping saya sekolah, di samping juga kerja. Ya itu. Kalau Bapak lihat dulu saya itu ketika masa kecil, itu Delimpo tidak ada yang mustahilkan bahwa Delimpo itu mau jadi PNS.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi saya kuat, ya, dan tidak ada faktor gengsi, ya, bahwa kerja begini gengsi. Saya tidak seperti itu. Ya, saya kasihan orang tua. Ya, kalau dia kerja sendiri di sawah misalnya, kemudian saya tidur-tidur di rumah. Hmm. Ya, memang sekolah itu penting,
0: yeah.
1: penting.
0: Yeah.
1: Ya, jadi saya kira ini perlu dipikirkan Pak, jangan terlalu boros uang negara untuk mengelola ini.
0: Hmm.
1: Jadi kalau ini usul saya, kalau sudah terlanjur dibangun, okelah. Ya, jadikan sekolah yang sudah terlanjur terbangun itu, SR itu,
0: hmm.
1: kemudian dijadikan evaluasi.
0: Yeah.
1: Ya, dijadikan evaluasi. Jangan lagi terlalu, misalnya kita programkan 100 ribu gedung misalnya untuk sekolah rakyat, jangan lagi dulu bangun semua. Kita bangun saja sekitar 25%.
0: Iya, yeah, untuk melihat.
1: Iya, yeah, kemudian kita tunggu hasilnya bagaimana, apakah ada keluh kesah dari masyarakat.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ini masyarakat khususnya di desa-desa pasti mengeluh. Eh, apa saya mantang anak-anak lalang.
0: Hmm.
1: Jangan tinggal asrama nak. Kompain kita di sini kerja sendiri. Hmm. Nah itu, karena itu bertani itu pekerjaan berat Pak. Tidak bisa orang kerja sendiri-sendiri. Ya, dan mubasir juga kalau anak itu tidak dipakai.
0: Hmm.
1: Ya itu, jadi tapi pura-pura mama. Ini pemikirnya ini adopsi dari mana ini? Kalau mau adopsi masyarakat itu sekolah tanpa biaya, kita jalan-jalan ke Brunei.
0: Hmm.
1: Itu Brunei Darussalam itu negara kecil yang penduduknya tidak sampai 1 juta.
0: Tapi sejahtera.
1: Tapi dia luar biasa penghasil SDA-nya,
0: yeah.
1: sumber daya alamnya itu. Itu disekolahkan semua anak-anak tidak ada biaya. Ya, bahkan digaji lagi kalau sekolah.
0: Masya Allah.
1: Ya itu. Jadi jangan makin bikin sensasi, tapi pemoporan yang seperti ini. Karena ini saja sekolah kita sekarang banyak yang terbengkelai.
0: Yeah.
1: Ya, tenamo, ya banyak terbengkalai, masih ada keluh kesah.
0: Gedung-gedungnya.
1: Terus kalau sekolahnya ada, itu perlu kita juga pikirkan itu aksesnya ke sana.
0: Hmm.
1: Ya, itu kita punya. Kalau saya, ini sekolah rakyat tidak perlu. Nah, itu cukup akses jalan yang ada di sekolah-sekolah di pedalaman.
0: Diperbaiki.
1: Itu anak-anak kita Pak banyak menyeberang. Ya, tidak ada jembatan. Tidak ada juga perahu disiapkan.
0: Iya.
1: Ya, jadi itu anak-anak biasa. Ini di Jawa juga ada seperti itu.
0: Hmm.
1: Anak-anak kalau mau menyeberang sungai itu, dia pakai gabus. Itu gabusnya ikan apa mulan juku kan? Relelong.
0: Nyawa.
1: Itu nak pakai.
0: Masya Allah.
1: Ya, itu semua yang perlu dicermati.
0: Iya.
1: Ya, makanya kalau kita rekrut itu pembantu presiden misalnya menteri, jangan bikin jauh Korea Dasina. Koredasinya, tapi itu yang memang bergaul dengan masyarakat, artinya pola hidupnya terlalu modern. Karena kalau orang itu hidup terlalu modern, kan belanja di Singapura itu masalah kan-rekan riang atau
0: yeah.
1: kalau pakaiannya di Paris, nah itu kalau itu kelas-kelas bapak itu di atas, jadi kita rekrut itu. Kalau perlu pilih yang memang seperti dari anggota dewan. Anggota dewan itu yang dekat dengan masyarakat. Itu yang perlu dicermati. Karena yang kita mau urus ini bukan kelas-kelas atas semua. Ya, jelas kelas-kelas bawah. Yang perlu sekarang perhatian itu rakyat yang paling di bawah. Kalau menengah ke atas, biar tidak urus bisa hidup. Iya kan?
0: Yeah.
1: Nah, itu yang di bawah itu perlu diurus bagaimana pola pikirnya bisa berubah dan kehidupannya juga bisa berubah dari tidak baik menjadi baik. Itu yang dipikirkan sekarang.
0: Yeah.
1: Jangan dipikirkan tabe pamupura mama, maaf mamo ini. Jangan kita bikin proyek supaya kita bisa juga dapat racik-raciknya di situ. Jangan begitu, Pak. Karena memang di dalam kita orang Bugis Makassar itu ada memang di dalam hancurnya sebuah negara itu kalau berdagang itu cari uang itu pemerintah ya pejabat kan. Ya pun dagang mau cari uang tunggu kehancuran. Itu kakak meminjam sekarang tak? Ya itu saja ini. Baik. Program makan gerak makan bergizi gratis. Baru tidak pernah sih tahu murunya sudah berapa orang koruptor didapat. Sabotase itu uang. Iya, jadi jangan makin Pak. Kita ini rakyat kodong. Tidak perlu mi terlalu kaya. Yang penting bisa makin hidup tidak terlalu siksa. Anak-anak bisa sekolah juga, ada mi juga pondok-pondok, ada mi juga kendaraan tas kede. Ya walaupun biar sepeda atau motor ya lumayan lah. Jadi tema makin tinggi dulu lah.
0: Baik.
1: Jadi saya tidak setuju ini sekolah rakyat ya. Ya kalaupun misalnya harus dilanjutkan karena terlanjur di program jalan, jangan makin dulu tuntaskan semua sekolahnya, buang-buang uang gitu. Ya jelas nanti pasti banyak yang tidak mau biarkan anaknya tinggal di sekolah. Ya saya kira itu saja Andikung.
0: Baik, terima kasih.
1: Orang pendengar, tabe. Ya terima kasih banyak, sukses sehat Andikung.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dai Limpo di Pau-Pau ya. Selanjutnya kita terima penelpon. Assalamualaikum. Bari Basa.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari
2: Pak Umar di Pompa 1.
0: Gimana kabar Pak Umar?
2: Ya alhamdulillah sehat walafiat.
0: Kalau ini alumni sekolah rakyat juga.
2: Memang
0: berapa tahun dulu? Berapa tahun ke dulu di asrama itu,
2: Dek? Betul, Bu.
0: Iya.
2: Saya itu udah sekolahku.
0: Iya.
2: SD juga dengan sekolah luar biasa.
0: Iya.
2: SD kan masih normal taku.
0: Iya.
2: Pasti. Saya cuma tadi bilang di Limpo tadi.
0: Iya.
2: Saya ini kesan dulu waktu saya sekolah SD itu. Kebetulan saya punya nenek ada keluarganya di Goa.
0: Iya.
2: Banyak kerbaunya.
0: Jadi kita
2: banyak tani atau sawahnya.
0: Iya.
2: Ah pernah bilang itu keluarganya tuh nenek, biarmu sudah sekolah nanti bisa dapat pekerjaan.
0: Iya.
2: Pigi mi anu, pekam pitedom. Saya jamin itu makanannya dia bilang tuh.
0: Tomanglah kalau orang Toraja bilang tomanglah pekam pitedom.
2: Iya. Kalau orang kata pakalawaki.
0: Pakalawati.
2: Jadi banyak kerbaunya, banyak sawahnya.
0: Pantas jago main suling ternyata dia pengembala.
2: Betul, itu.
0: Iya.
2: Hobi itu Pak main suling.
0: Iya.
2: Suling bambu. jadi terus itu ceritanya tidak lanjut mas sekolah kasian. Dijamin ini saya punya nenek kan orang tua sudah ini tahu sudah lama meninggal bapak.
0: Iya.
2: Dibilang pokoknya kalau soal makan jangan takut cucumu. Saya jamin sampai yang penting bisa makan apa tau saya jamin makanannya. Tidak usah di sekolah.
0: Iya.
2: Biar tuh sekolah tidak bisa jadi presiden, tidak bisa jadi. Banyak orang mau jadi presiden, jadi nyama gitu kan cucu tak.
0: Iya.
2: Gitu ceritanya. Akhirnya saya ini lama-lama jadi petani.
0: Oh.
2: Saya juga jadi petani kan kenapa pekam keteran, pokok keteran kan masih kecil bisa di tanah. Ini mudah lagi lain naik rumah aja toh.
0: Iya.
2: Ya istilahnya mulai begini sehingga saya pakai pakaian baru. Tapi kan namanya petani jarang pakai pakaian baru. Selalu berlaga dengan lumpur. Datang hujan kehujanan, jangan panas kepanasan. Lama-lama kita mulai lagi istilahnya nasi-nasi cewek-cewek tuh, lari mah kopampang. Dulu apa namanya bekerja cari kayak bangunan tuh, jadi tukang batu apa tuh? Itu ceritanya. Lama-lama, apalagi masuk lagi di pekerjaan bengkel. Kan namanya kalau bangunan biasa putus-putus pekerjaan tuh.
0: Iya.
2: Kalau waktu hujan biasa orang tidak kerja atau sudah selesai bangunan berhenti kiseng. Lari kiseng, masih kiseng di bengkel. Di situ mencari, di bengkel ini, kena mimataku begini.
0: Karena bengkel las?
2: Iya, sinar nyata bukan. Oh. Sinar yang bikin kabur ke mata aku tuh.
0: Iya, iya.
2: Masuk di bengkel, di situ. Istilahnya masuk di asrama. Nah, itu kan ceritanya ini.
0: Nah, bagaimana?
2: Akhirnya masuk di asrama, cepat-cepat dari keterampilan pijat.
0: Dulu waktu di asrama, ditanggung semua Pak Umar?
2: Apanya itu?
0: Ditanggung semua, di gratis.
2: Oh iya, ditanggung Pak. Ditanggung. Bukan belajar saja, nah kau bisa dapat keterampilan.
0: Kalau Ibu Nursia di Bandung, kapan?
2: Ibu Nursia di Bandung, Makassar.
0: Oh, Bandung, Makassar, Ji.
2: Sama aja itu.
0: Saya kira lu di Bandung.
2: Nah, tapi itu Ibu Nursia tahu masih melihat itu, lalu aku masuk, masih nalik yang gagak.
0: Oh, pantas jatuh cinta.
2: Dari itu memutar,
0: iya.
2: Ini kesan sekarang kenapa keterampilan pijat tuh?
0: Oh, alhamdulillah.
2: Ini ceritanya di dalam percetak, anuku nih jalan cerita aku ini.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Saya kumpul ya.
0: Iya.
2: Kalian mau capek-capek ke sini. Assalamualaikum.
0: Mau kepingin belajar kampite dong. Terima kasih dari Pak Umar di Pampang ya. Baik, Sobat Budaya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0811-400-9250 ya. Jadi banyak cerita-cerita mungkin yang Sobat Budaya miliki terkait dengan sekolah ya. Karena saat ini juga memang kita bicara tentang sekolah rakyat. Dulu kan memang sudah ada Miss Sekolah Rakyat, tapi mungkin bedanya di sini sekolah yang mungkin tadi menjadi sorotannya Pak Delimpo, terkait dengan akses jalan menuju ke sekolah-sekolah, karena masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia tentunya mungkin akses jalannya yang susah atau butuh perjuangan untuk sampai ke sekolah. Nah, mungkin itu lebih mengutamakan pada perbaikan infrastruktur ketimbang membangun lagi sekolah-sekolah baru yang menghabiskan anggaran yang cukup lumayan tinggi lah ya. Tetapi nanti kita lihatlah bagaimana nanti perkembangannya, karena saat ini memang baru proses mengawali sekolah rakyat ya. Sudah ada beberapa sekolah rakyat yang sudah mulai menerima siswa baru, dan tentu nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Kita sih berharap bahwa dengan kehadiran sekolah rakyat ini bisa betul-betul menyisir pada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, sehingga nanti bisa merasakan bagaimana sistem pendidikan yang tentunya seperti halnya dengan sekolah-sekolah lainnya bisa dinikmati oleh masyarakat bawah dengan fasilitas yang istilahnya memadai dan sangat representatif. Baik, silakan di 0811-400-9250. Selamat pagi juga untuk yang sudah gabung lewat TikTok ini. Ada Senja, ada akun Mustadir. Standar juga sudah gabung, kemudian Oke Maret 77 ya. Oke, beberapa sahabat-sahabat budaya lain yang tentunya mau bergabung lewat telepon boleh di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Barik Basa. Baik, sahabat budaya terputus, kita hadirkan dulu Kelong. Ini lagu Makassar. Ini bos Makassar. Makassar.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali kita lanjut kebersamaan kita di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung kembali. Assalamualaikum Baribasa.

0: Waalaikumsalam, balik pasal.
1: Ya,
0: agak cara ibu itu, Gilda.
1: Alhamdulillah, kabar amat di cemua.
0: Cemua ini.
1: Ya. Kita ya. Makan. Sudah. Alhamdulillah.
0: Sabar dua kali.
1: Bah, dua kali, Widi.
0: Bentar lagi sih. Oke, ini biasa kalau saya tembus jatah aku cuma 5 menit. Iya. Yang pokok bahasanya apa?
1: Terkait dengan sekolah rakyat ini, di Sudian kan sudah mulai beroperasional, sudah ada siswanya dan yeah, sudah mulai juga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau menurut tadi sekolah rakyat seperti apa nih konsepnya ke depan ini?
0: Ya kalau berbicara tentang sekolah rakyat sebenarnya belum kita ketahui secara utuh.
1: Iya.
0: Nah, tentunya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat. Hmm. Tetapi saya tetap optimis. Yeah. Ini pemerintah ini sudah berniat bagus untuk bagaimana hari ini lebih bagus daripada hari kemarin dengan membentuk macam-macam sarana seperti tadi.
1: Yeah.
0: Yeah. Jadi walaupun kalau dalam perkembangannya nanti ada sesuatu yang lemah kurang, yang marilah kita sama-sama mendukung menurut kemampuan kita masing-masing. Iya, begitu. Jadi ya tentu sekarang itu kita punya presiden. Setiap beliau tampil selalu berkata untuk rakyat. Semua sektor-sektor yang bocor kita upayakan kembali kepada posisinya untuk menambang garam dan seterusnya. Itu sudah ada niat baik. Jadi kita marilah kita mendukunglah. Kemudian memberikan pemikiran-pemikiran yang bagus, solusi. Dan kalau bisa kita masuk ke dalam memberi arti yang bagus. Saya kira begitu. Jadi sedikit. Kemarin tempat saya diskusi dengan teman. Ya. Saya berbicara kepada diri saya. Saya ini nanti punya cucu. Dia tidak, katakanlah tidak mempunyai kemampuan, dibilang itu dibantu. Ya di secara keturunan begitu biayanya. Malah katanya orang tuanya tidak mampu, dibantu dia. Tapi dibantunya banyak cara, diberdayakan dia, diberi modal. Nah, jangan terbiasa cuma dikasih uang, tapi tidak dikembangkan tadi itu uang. Kan sekarang banyak sektor, ada UMKM dan seterusnya. Semua bergerak untuk mencapai tujuan kita. Saya kira begitu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki ya di Telkomas. Di belakangnya lagi kami masih tunggu di 0811-400-9250 ya. Nah, Sobat Budaya, sekolah rakyat tentunya kita harapkan ini bahwa dalam prosesnya nanti kita berharap dengan keberadaan sekolah rakyat berpotensi bisa meratakan pendidikan ya, dalam artian akses pendidikan yang dikenyam oleh masyarakat bawah, khususnya masyarakat yang tidak mampu, bisa juga merasakan sekolah yang tentunya dengan fasilitas yang serba memadai dan tentunya dengan gratis ya. Nah itu, cuma nanti ada beberapa tadi sorotan dari Sobat Budaya terkait dengan sistemnya, yaitu karena meninggalkan keluarga harus tinggal di asrama. Nah ini mungkin masih dalam hal bagaimana kita lihat ke depannya. Nanti pelaksanaannya mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena tentu dengan adanya sekolah rakyat ini bisa mengubah wajah pendidikan juga ya, paling tidak semua masyarakat-masyarakat yang tidak mampu bisa diakomodir di dalam sekolah rakyat nantinya. Jadi ini nanti yang perlu kita jadikan sebagai acuan bagaimana betul-betul dalam hal penerimaan siswa baru itu diperuntukkan untuk memang masyarakat yang tidak mampu, sehingga orang yang memiliki, anak-anak yang masih memiliki kemampuan dalam artian sekolah itu ada pendidikan alternatif yang bisa dijadikan sebagai tempat sekolahnya, karena sudah ada sekolah-sekolah yang sudah ada dari dulu, misalnya SD, SMP, SMA. Nah, kalau di sekolah rakyat memang khusus direkrut untuk anak-anak yang tidak mampu disekolahkan dengan fasilitas yang tentunya sangat mendukung ya, sehingga pemerataan pendidikan itu bisa dirasakan. Nah, karena dengan kehadiran sekolah rakyat ini tentu di tahun ini Sulawesi Selatan mendapatkan 9 sekolah rakyat. Nah, Nah, ditargetkan tahun depan itu bertambah menjadi 6 sekolah lagi. Nah, tentu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Karena ada beberapa sekolah rakyat yang sudah mulai selesai pembangunannya dan sudah mulai beraktivitas. Dan tentu diharapkan dengan adanya sekolah rakyat nanti ini bisa mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat bawah. Nah, seperti halnya yang dilakukan, yang disampaikan oleh salah seorang orang tua siswa, yaitu Walkadri Basri, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama. Nah, salah seorang juga siswa, Muhammad Akri, siswa yang baru jenjang SMP, juga mengaku senang memiliki banyak teman baru dan bercita-cita tentunya nanti setelah lulus bisa menjadi anggota TNI. Nah, ini program sekolah rakyat ini diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus terwujudnya generasi Indonesia emas.

Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pemenan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, ya, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Mapan Retemo merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan khataman Al-Quran, di mana kata Mapan Re berarti memberi makan dan temo berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran. Lanjutkan melalui cara berdoa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mapan Retemo tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.